0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim Kuwait seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Benjed dong.
1: Siapa sih ini nelpon? Nggak dikenal lagi. Aduh, pasti nggak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya lo beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Sentek mewajibkan materi PPKPT diberikan kepada mahasiswa baru. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa Kemdiktisentek Beni Banda Najaya menyebut pembekalan dilakukan melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Menurut Beni, sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi perlu dilakukan secara berkala di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena mahasiswa baru belum tentu memahami bentuk-bentuk kekerasan di kampus. Dan menurutnya, penyampaian informasi terkait PPKPT ini tidak cukup dilakukan hanya sekali saat mahasiswa memasuki perguruan tinggi. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus melalui berbagai media kampus. Dan upaya ini menurut Beni dapat dilakukan melalui pemasangan banner, video edukasi di tempat strategis, hingga informasi pada website kampus. Dan selain itu pendengar, materi PPKPT juga bisa disampaikan langsung saat kegiatan perkuliahan berlangsung. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi, hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun.
2: Oh.
3: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
4: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: pondok berondo yang udah belampu rupanya tangan tuh?
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Terima kasih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto pendengar dijadwalkan akan menghadiri acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition yang ke-50. Konvensi dan pameran tahunan ini berlangsung di ASBSD City Tangerang Selatan pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman pada Selasa kemarin, 19 Mei 2026. Kegiatan ini akan mengusung tema 50 Years of Energy Partnership, Shaping the Next Era for Advancing Growth, di mana menurut Dadang sejumlah pengusaha sektor energi terutama dari kawasan Asia Tenggara direncanakan akan menghadiri event tersebut. Pameran dan konvensi itu sendiri akan berlangsung pada 20 hingga 22 Mei 2026. Ribuan peserta serta ratusan perusahaan, ahli industri dan pemimpin energi global akan hadir dan berdiskusi di forum tersebut. Dan sebelum menghadiri acara ini, Presiden sebelumnya akan menghadiri sidang paripurna DPR masa persidangan yang kelima tahun 2025-2026. Di sana, Kepala Negara akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Ini dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lalu.

Dan terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi olahraga ya pendengar, di mana Arsenal dinobatkan sebagai juara Premier League 2025-2026 setelah Manchester City bermain imbang 1-1 saat bertandang ke Bournemouth pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kepastian ini memastikan gelar dengan satu pertandingan tersisa. Kemenangan 1-0 atas Burnley sebelumnya membawa Arsenal unggul. Hasil imbang City di Vitality Stadium membuat trofi Liga Inggris sepenuhnya di tangan The Gunners. Pelatih Mikel Arteta menjadi bos The Gunners pertama yang meraih trofi tertinggi sepak bola Inggris dalam 22 tahun terakhir. Ia mengikuti jejak Invisibles asuhan Arsene Wenger. Arsenal memenangkan 25 dari 37 pertandingan Liga, seri 7 kali dan kalah 5 kali untuk memuncaki klasemen setelah 3 musim berturut-turut menjadi runner-up. Kiper David Raya meraih sarung tangan emas untuk musim ketiga berturut-turut dengan 19 clean sheet yang menjadi pondasi pertahanan terbaik di musim ini. Dan Arsenal memulai rekor Liga dengan kemenangan 1-0 di Manchester United. Mereka kemudian memenangkan 9 dari 10 pertandingan pertama untuk mencapai posisi teratas pada awal Oktober. Tim memimpin Liga selama 200 hari sebelum City mengalahkan mereka, lalu memenangkan 4 pertandingan berturut-turut tanpa kebobolan untuk merebut kembali posisi teratas. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

0: gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Trivia Piala Dunia RRI.
4: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
3: Trivia Piala Dunia

0: Gabriel, prosedur Tarakan tentu sudah perjumpaan kita di Tarakan pagi ini. Saya Agus Mulana pamit undur diri. Jangan beranjak karena sesaat lagi rekan saya Jubaidah akan menemani Anda dengan sejumlah program informasi dan tentunya musik untuk menemani Anda dalam Tarakan siang ini. Selamat siang pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di siang ini. Dan memulai rangkaian edisi Tarakan siang ini, kami hadirkan untuk Anda dialog Tarakan siang ini.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari Kebangkitan Nasional ini biasanya identik dengan semangat persatuan dan juga perjuangan bangsa. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus digital, ada satu hal yang penting yang juga perlu kita jaga bersama, yaitu terkait dengan keselamatan anak-anak sebagai tunas bangsa. Belakangan ini, kasus predator anak kembali ramai diperbincangkan, mulai dari modus perkenalan lewat media sosial, lingkungan terdekat, hingga kasus yang melibatkan orang-orang yang justru dipercaya anak dan keluarga. Jadi pendengar, fenomena ini tentunya bukan membuat masyarakat resah pastinya. Sekaligus bertanya, sebenarnya seberapa serius ancaman predator anak saat ini? Apakah hukum di Indonesia sudah cukup memberi efek jera? Dan juga bagaimana peran keluarga, sekolah, serta masyarakat dalam melindungi generasi muda? Dalam edisi Tarakan di siang ini, kita akan membahas persoalan ini dari sudut pandang hukum bersama dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Dr. Kandidat Yuda Fernando SH M. Hun. Kita akan langsung menyapa. Selamat siang Pak Yuda.
1: Selamat siang Ibu.
0: Iya, boleh. Ibu boleh, Mbak boleh ya. Bagaimana kabarnya Pak Yuda?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya. Siap. Dan pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan edisi Tarakan di siang ini melalui kanal YouTube kami di

0: dengan Pak Yuda sendiri terkait dengan tema ini seperti apa?
1: Iya, pertama-tama saya ucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kalau kita mengingat kembali sejarahnya, ya kenapa ada Hari Kebangkitan Nasional, itu merupakan titik balik dari perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Jadi semangat persatuan nasionalisme ya ditandai dengan adanya organisasi modern pertama kali pada saat itu Budi Utomo yang diperakarsai oleh Dr. Sutomo ya. Ya itu semangat bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Ya kan, bagaimana pemikiran-pemikiran bahkan perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu ya untuk berupaya merdeka dari penjajahan. Nah, kondisi sekarang kita di zaman sekarang di era modern gitu ya. Kan kita sudah merdeka, sudah bebas. Jadi saya masih ingat kata-kata dari presiden pertama kita Soekarno bahwa beliau mengatakan perjuangan kita itu bahkan akan lebih berat ya dibandingkan perjuangan mereka dulu, karena mereka jelas itu musuhnya adalah penjajah Belanda, Jepang, itu harus diusir memang gitu ya. Tapi sekarang kita harus lawan kita bukan penjajah lagi, tapi bangsa sendiri.
0: Okay.
1: Ya kan, kaitannya dengan sekarang yang terjadi tunas bangsa, anak sebagai generasi penerus bangsa, ya kan? Ya kita harus menjaganya, ya kan? Karena anak ini, ya kalau tidak dijaga, ya dia akan dirusak. Seperti itu ya, singkatnya seperti itu ya. Bagaimana kita menjaga ya, contohlah kalau misalnya kita lagi sedang menanam ya, menanam tanaman gitu kan, ya kalau tidak dijaga dia akan dirusak, apapun itu yang akan mengancamnya, merusaknya. Seperti itu, demikian juga dengan anak kita. Anak itu harus dijaga sebagai generasi penerus bangsa. Nah sekarang ini ancaman predator ya. Predator ini disebut predator adalah orang yang yang merusak, bahkan melecehkan, bahkan bisa melakukan hubungan seksual dengan anak seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya kasus yang permasalahan yang lama, tapi kok semakin kesini semakin banyak gitu ya.
0: Okay.
1: Ya kan, ini sebenarnya isu-isu lama, isu lama predator anak tuh, tapi kok malah semakin banyak yang bermunculan ya, apa yang terjadi gitu kan, apa sih masalahnya, kenapa seperti ini ya kan, apakah pengawasan dari lingkungan keluarga kurang, apakah penegakan hukumnya masih ya, kalau kita identifikasi masalahnya kan, apakah penegakan hukumnya masih kurang memberikan efek jera atau seperti apa gitu kan. Nah ini predator anak ini mereka tuh luar biasa ya.
0: Baik.
1: Namanya predator itu kalau kita lihat di alam bebas ya, bagaimana predator itu menerkam mangsanya gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi dia bisa kamuflase, bisa memanipulasi, bisa membujuk, merayu, hingga akhirnya menerkam mangsanya. Nah seperti itu yang dilakukan, makanya dikatakan mereka itu adalah predator. Karena mereka itu pandai sekali mendekati korbannya. Karena anak ini kan termasuk salah satu golongan rentan ya.
0: Iya.
1: Ya kan? Golongan yang rentan. Artinya apa? Mereka dengan kepolosannya, ya kan? Dirayu, dibujuk, didekati, bahkan seolah-olah predator ini menjadi orang yang sangat dipercaya gitu kan.
0: Iya.
1: Ya kan? Bujuk, didekati, apa segala macam, hingga akhirnya ya diterkam, dimangsa. Nah, seperti itu yang terjadi sekarang ini. Nah, maka dari itu kalau kita lihat penegakan hukumnya, ya tadi Mbaknya mengatakan apakah penegakan hukumnya itu kurang berikan efek jera. Saya rasa ya aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi itu sudah cukup jera, sudah cukup tegas. Undang-undang pun yang mengatur terkait dengan hal ini pun sudah banyak, misalnya dari KUHP, misalnya ada undang-undang perlindungan anak ya kan, undang-undang TPKS, atau misalnya kalau modusnya dilakukan.

0: ditemukan di internet misalnya gitu, baik, di dunia maya, sosial media, itu ada undang-undang ITE. Saya kira instrumen hukum itu sudah cukup mengatur, ya kan? Kemudian pasal-pasal yang mengancamnya pun juga cukup kuat. Bahkan di situ ada batas minimalnya. Kalau orang yang melakukan pelakunya itu, ya ada batas minimalnya 5 tahun gitu. Kemudian itu untuk anak sebagai korban, pelakunya itu bisa ancaman dengan pemberatan seperti itu. Jadi penjatuhan sanksinya pun sangat berat untuk kasus seperti ini. Iya.
1: Oke, baik. Pak Yuda, kita sebelum panjang, kita tinjau kembali nih ya. Iya. Ya, terkait dengan predator anak nih. Nah, di sini sudah lumayan detail sebenarnya tadi Pak Yuda menjelaskan ya kepada para pendengar kita terkait dengan predator anak yang ternyata bukan hanya di lingkungan sekitar ya, sudah masuk ke dunia pendidikan yang bahkan kadang-kadang tidak habis berpikir bahwa gurunya sendiri ya, bahkan beberapa korban juga sudah mengalami trauma nih sampai hari ini. Nah, kita pengen nanya lagi nih Pak Yuda. Kalau kita masuk ranah dunia pendidikan nih, yang saat ini sudah banyak sekali korban-korbannya, sebenarnya dari konsep masalah yang terjadi itu, kenapa nih guru-gurunya nih? Apakah emang ada latar belakang sakit atau gimana nih Pak Yuda?
0: Iya. Mungkin kalau ditinjau dari perspektif kriminologi ya, iya. Jadi orang melakukan suatu hal itu bisa jadi dia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal seperti itu ya. Orang melakukan suatu kejahatan. Kemudian kita lihat lagi apakah ada dorongan dari dalam dirinya ya, misalnya ada gangguan psikologis.
1: Iya.
0: Nah, psikologis itu kita lihat lagi apakah sebelumnya dia pernah mengalami trauma.
1: Okay.
0: Kalau misalnya kita lihat dari banyak kasus yang terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak itu yang dilakukan oleh laki-laki dengan korbannya adalah laki-laki.
1: Okay,
0: begitu yeah. Ya. Nah, jadi kalau berdasarkan kasus yang pernah terjadi, pelaku itu dulu juga pernah menjadi korban. Jadi baik, ada trauma, ya kan? Trauma yang dirasakan kemudian sehingga entah bagaimana caranya ya, dia kemudian menjadi pelaku juga.
1: Iya.
0: Seperti itu. Itu yang harus kita putus ya. Mata rantainya harus kita putus. Bagaimana kita terhadap pelaku maupun korban itu ya, lebih kepada upaya rehabilitasi. Seperti itu. Pemulihan dari segi psikologisnya, ya kan, supaya jangan terjadi seperti itu lagi. Nah kan, kalau di lingkungan pendidikan ya, seperti guru, kan orang tua percaya gitu, kan? Mempercayakan anaknya dididik dengan baik di situ, ya kan. Nah justru itulah kesempatannya itu predator itu beraksi,
1: baik,
0: ya kan, sebagai orang yang terdekatnya. Seperti itu, kemudian tidak ada pengawasan, ya kan? Apalagi dari segi anak sebagai korban, dari segi victimologinya ya, hubungan dekat dengan gurunya ya, itu bisa menjadi celah terjadi sesuatu hal ini.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu.
1: Iya. Jadi gimana nih pandangannya Pak Yuda kalau mungkin ada orang tua yang sekarang mendengarkan kita mengatakan berarti sudah tidak bisa dikatakan ruang ramah anak itu sudah sempit ya, seperti itu.
0: Betul, ya itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saya juga punya anak ya. Kita harus sama-sama menjaga anak kita ya. Apalagi sekarang ini era digitalisasi ya. Sosial media itu luas sekali.
1: Iya.
0: Ya. Jangan berikan kesempatan atau ruang anak itu terlalu banyak bermain gadget. Kalau saran dari saya, karena walaupun dikasih gadget ya, kita harus mengawasi apa yang dia tonton, ya kan? Karena predatornya beraksinya bisa melalui itu kan?
1: Media sosial.
0: Bisa melalui game online, ya kan? Bisa melalui aplikasi percakapan, ya kan? Online chatting dan seterusnya itu kan? Dan sosial media lainnya gitu. Jadi kita sebagai orang tua seharusnya peran kita yang paling utama untuk mencegah terjadinya ini. untuk waspada adalah kita harus mengawasi anak kita.
1: Iya. Jadi memang saat ini kontrol orang tua benar-benar diharuskan ya, Pak Yuda ya, untuk saat ini. Tapi bagaimana nih Pak Yuda? Biasanya kan ada beberapa kasus yang terjadi juga, ini terkait dengan anak-anak yang bisa dikatakan kurang kasih sayang atau bahkan tidak memiliki orang tua nih. Nah, kalau dari segi hukum sendiri, anak-anak seperti ini, apakah ada perlindungannya sendiri Pak Yuda?
0: Maksudnya gimana tuh orang
1: untuk anak-anak yang kurang, bisa dikatakan tidak memiliki orang tua dan lain sebagainya yang terkena dampak hal ini.
0: Misalnya dia di
1: memiliki mungkin dilecehkan lain sebagainya dan tidak ada yang bertanggung jawab atas dia.
0: Misalnya di apa namanya, di panti asuhan gitu.
1: Iya, mungkin seperti itu kira-kira.
0: Ya kalau panti asuhan berarti yang bertanggung jawab di situ adalah pengasuh-pengasuhnya dalam panti asuhan.
1: Iya.
0: Gitu. Nah tapi kalau misalnya ya ada orang tua yang atau mungkin anak ini tidak ada tempat untuk mengadu,
1: iya.
0: Ya. Jadi lembaga pemerintah sekarang sudah memiliki beberapa tempat untuk menangani kasus terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual seperti itu. Misalnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di situ dia punya TP2A kalau nggak salah ya kok saya.
1: Oke.
0: Ya. Nah, di situ tugas mereka adalah menangani kasus-kasus seperti itu ya. Fokusnya adalah terhadap perempuan dan anak. Jadi mereka bisa mendampingi secara hukum, kemudian juga mereka bisa memulihkan keadaan korban seperti itu. Nah, jadi banyak kasus kan korban-korban ini tidak tahu harus mengadu kemana.
1: Iya.
0: Ya kan, tidak tahu harus melapor kemana. Apalagi beberapa kasus yang saya temui itu di desa di Kalimantan Utara ya, di Malindau waktu itu. Mereka tidak tahu, ya kan? Mereka tidak tahu mau lapor kemana kalau ada kasus seperti ini. Ya jadi ya sudah. Selama ini mereka selesaikan secara keluargaan saja.
1: Oke.
0: Nah itu kan sayang sekali, sangat disayangkan, ya kan. Dan jangan hanya selesai sampai di situ saja, maksudnya tidak cukup kata maaf gitu ya.
1: Iya gitu betul ya. Sekali.
0: Tapi bagaimana korban ini bisa dipulihkan kembali ya dengan jalannya rehabilitasi, ya kan, pendampingan secara psikologis dan seterusnya. Nah, itu yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, mereka belum tahu harus mengadu kemana. Dan faktor yang kedua juga, mereka menganggap ini adalah hal yang tabu.
1: Oke.
0: Nah, jadi mereka malu. Ya kan? Mereka malu untuk melaporkan ini. Jadi sudahlah, selesailah kayak gitu.
1: Iya.
0: Sayang sekali. Ya kan? Nah, dari pemerintah juga kesulitan, ya kan? Mereka enggak tahu ini ada masalah atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Ya kan? Kalau tidak ada yang melapor enggak tidak tahu gitu kan. Iya kan? Nah, itu yang menjadi masalah seperti ini.
1: Iya, tapi kalau bicara terkait dengan rehabilitasi atau pemulihan mental para pelaku nih, Pak Yuda, itu biasanya berapa lama sih, atau bahkan ada yang tidak bisa pulih dari hal seperti itu, dan tadi kata Pak Yuda bisa jadi trauma dan terulang lagi?
0: Ya itu tergantung sih ya.
1: Okay.
0: Tergantung bagaimana upaya yang dilakukan gitu kan. Ya apalagi kita lihat juga kan bagaimana kondisinya kan, apakah trauma berat apa trauma ringan.
1: Baik.
0: Ya kan? Tapi kita berharap semuanya itu bisa dipulihkan dengan baik lagi, sehingga mereka sudah bisa berdamai dengan diri sendiri dan sudah melupakan trauma seperti itu.
1: Iya, kalau dari rangkaian hukum sendiri, ini untuk hukuman bagi para predator-predator ini seperti apa nih prosedurnya Pak Yuda?
0: Iya, kalau ancaman hukuman tadi saya katakan bahwa ada ancaman minimalnya itu 5 tahun.
1: 5 tahun.
0: 5 tahun ancaman. Artinya dia tidak akan lepas dari 5 tahun gitu.
1: Oke. Jadi nggak ada negosiasi ya?
0: Ya, batas minimalnya itu 5 tahun. Seharusnya seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Dan bisa jadi dia sampai 15 tahun.
1: Oh.
0: Bahkan kalau mungkin berlapis, diperberat ya, bisa 20 tahun ke atas.
1: Oke, okay,
0: nah,
1: baik.
0: Nah itu, ancamannya.
1: Kalau misalnya untuk anak-anak yang di bawah umur bagaimana?
0: Apanya itu?
1: yang predatornya ini ternyata anak di bawah umur nih Pak Yuda.
0: Pelakunya. Yeah. Oke, ini menarik juga untuk dibahas. Jadi apa namanya? Anak sebagai pelaku ya, itu bisa dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum itu ada tiga ya.
1: Iya.
0: Salah satunya itu anak sebagai pelaku ya. Yang duanya itu anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Nah, penanganannya itu tidak sama dengan penanganan kasus-kasus secara umum.
1: Oke.
0: Jadi di situ anak sebagai pelaku pun dikatakan dia adalah korban. Jadi undang-undang yang digunakan di situ adalah undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, seperti kenapa dikatakan walaupun dia pelaku harus dilindungi? Ya, anak adalah korban gitu. Nah, iya kan? Karena anak itu memang harus dilindungi, harus dijaga. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Berarti tidak ada pengawasan. Iya kan? Tidak ada pengawasan. Karena anak kan polos, dari mana dia belajar? Iya kan? Dari HP atau mungkin dia pernah dilecehkan seperti itu, ya kan? Dilecehkan sehingga dia apa namanya? Menjadi predator juga, ya, seperti itu. Jadi penanganannya berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Kalau gitu hal-hal seperti itu ya lebih kepada prinsip yang terbaik bagi anak, upaya pemulihan bagi si anak. Jadi bukan apa namanya, tidak dikejar anak itu harus dihukum seberat-beratnya.
1: Oke, ya, baik.
0: Maka prosesnya itu pun beda dengan proses peradilan umum atau dewasa. Jadi kalau sistem peradilan pidana anak itu, anak sebagai pelaku itu harus melalui proses namanya diversi, ya, pemulihan.
1: Iya, tapi apakah tidak ada ketakutan nih orang tua tidak terima dengan peradilan seperti itu tuh Pak Yuda?
0: Maksudnya orang tuanya yang...
1: Iya, si... Ini, apa sih korban?
0: Si korbannya. Nah,
1: si korban.
0: Itulah yang harus disepakati dari proses diversi itu. Ya, harus disepakati dari proses diversi itu. Jadi, betul-betul, apa namanya, bagaimana memulihkan kedua belah pihak itu. Ya, ini kaitannya juga untuk mencapai keadilan restoratif ya.
1: Iya.
0: Antara pelaku dan, apa namanya, korban itu bisa dipulihkan. Artinya dalam apa namanya hubungan baik antara keduanya itu bisa dipulihkan lagi.
1: Oke, okay, berarti memang tidak ada pemberian efek jera ya Pak Yuda terhadap korban, maksud saya si pelaku ini, untuk anak-anak di bawah umur. Lebih ke pembinaan seperti itu.
0: Lebih ke pembinaan. Ya, itu tadi saya katakan bahwa anak sebagai pelaku dia juga adalah korban.
1: Oke.
0: Ya, anak sebagai pelaku dia adalah korban dari mungkin pola asuh yang tidak baik atau mungkin lingkungan,
1: iya, ya,
0: atau mungkin dia apa namanya pernah diajari untuk menjadi hal seperti itu.
1: Baik. Iya, kalau ya. Oke, Pak Yuda, kita akan break sejenak ya. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan kembali selepas komersial berikut ini.

0: Mendengar dan pemirsa, masih dalam segmen Tarakan di siang ini dan juga masih kita membahas terkait dengan predator anak ya, bersama dengan Pak Yuda di sini. Kita kembali berbincang bersama dengan Pak Yuda yang mana terkait dengan predator anak ini. Oke, Pak Yuda, kalau kita melihat ya kasus yang masih ramai sampai di hari ini, sebenarnya penanganan terbaik dari pemerintah itu harusnya seperti apa nih Pak Yuda? Kalau kita lihat sendiri aja, bahkan banyak sekali kasus-kasus yang mungkin bisa dikatakan tidak memberi efek jerah. Tadi sudah dikatakan bahwa mungkin saja memberi efek jerah, tapi nggak jerah-jerah nih. Gimana nih Pak Yuda?
1: Ya, bisa dilakukan dengan dua langkah, upaya preventif dan upaya represif. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik upaya preventifnya dimaksimalkan gitu ya. Ya. Ya, karena ada peribahasa mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati ya.
0: Iya, itu dia. Ya,
1: itu upaya preventif bisa dilakukan dengan cara misalnya sosialisasi ya kan, mengajak masyarakat untuk mengetahui bahwa ancaman predator itu nyata. Bahkan di lingkungan terdekat pun ya, bahkan pelakunya orang terdekat pun, orang tuanya sendiri bahkan seperti itu. Iya kan? Ya, jadi itu harus di apa namanya, disosialisasikan kepada masyarakat tentang ancaman predator anak seperti itu. Nah, konteksnya juga ini kan adalah Hari Kebangkitan Nasional ya. Kita harus bangkit nih ya, bangkit literasi ya.
0: Oke, itu dia.
1: Bangkit literasi ya. Bangkit untuk lebih mengawasi anak kita dari ancaman predator. Ya kan? Bangkit untuk menjaga, untuk mengawasi anak dalam bermain gadget, nah seperti itu. Ya, konteksnya adalah bangkit. Nah, bangkit untuk melindungi anak-anak kita dari ancaman predator. Nah, itu upaya preventif yang harus dilakukan. Kalau upaya represif, saya kira itu sudah cukup ditangani ya dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam penjatuhan sanksi dan seterusnya. Ya, undang-undang pun saya rasa tidak tidak ada masalah ya dalam penanganan dalam mengatur dan dalam ancaman hukumannya pun sudah, saya rasa itu sudah cukup baik gitu kan. Malah ada ancaman minimalnya, bahkan bisa dengan ancaman pemberatan bagi pelakunya ya. Itu cuman saya lebih menekankan kepada bagaimana upaya kita ya, upaya pemerintah bahkan kita semua sama-sama untuk bangkit mengawasi dan mencegah supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi.
0: Iya, berarti kalau dari segi hukum tidak perlu ditambah lagi ya hukumannya, Pak Yuda?
1: Iya. Sudah cukup
0: ya. Yeah. Cuma memang kalau masalah seperti ini ya, tadi udah dikatakan agak krusial ya. Jadi kita mau mencegah, kadang-kadang orangnya juga nggak mau dicegah gitu ya. Di luar ini ya, di luar kendali kita sebagai manusia. Tapi ya semoga saja mungkin bagi orang-orang yang ingin melakukan hal ini tidak tergerak hatinya untuk melakukan, karena proses hukum yang begitu panjang dan pasti bisa menjerat Anda juga ya. Dari lingkungan keluarga, untuk Pak Yuda, kalau dari lingkungan keluarga sendiri seharusnya seperti apa nih untuk anak-anaknya? Kadang-kadang anak kalau dikontrol banget juga agak susah nih, agak merasa aduh kenapa nih kebanyakan ini gini. Pengen bebas nih Pak Yuda.
1: Ya, kalau saya
0: iya, sebagai seorang ayah nih gimana nih?
1: Tapi saya juga masih belajar sebenarnya. Sebaiknya kita harus membangun komunikasi yang baik dengan anak. Ya. Ada waktunya kita menjadi orang tua, ada waktunya kita menjadi teman sebayanya. Sehingga komunikasi itu bisa dirasakan baik, ya kan? Sehingga kita dalam melarang anak pun juga anak bisa memahami apa yang kita inginkan. Ya, seperti itu sih kalau saran dari saya.
0: Ini saran dari seorang ayah ya. Semoga nanti bisa jadi gambaran ya bagi orang-orang tua di luar sana, karena memang mungkin beberapa di luar sana yang mulai abai ya terhadap anaknya, fokus bekerja dan lain sebagainya. Nah, Pak Yuda, kalau menurut Bapak sendiri sebagai seorang dosen, apakah dari segi pemerintahan atau ada sosialisasi terkait dengan hal-hal seperti ini sudah seringkah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, atau bahkan sebenarnya memang juga kurang diberitahukan nih kepada masyarakatnya?
1: Iya, sudah sering tapi kurang sih.
0: Sering tapi kurang, jadi yang mana nih?
1: Misalnya kita di UBT nih, okay, ada program KKN ke desa-desa. Nah, saya sebagai pembina selalu mengatakan kepada mereka bahwa kalian harus melakukan kegiatan untuk sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Nah, okay, itu kan masuk juga kan di situ materinya, bagaimana cara menangani, bagaimana cara melindungi dan seterusnya. Nah, itu sudah sering saya lakukan. Kemudian dari pemerintah juga, dari Dinas Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak juga, saya rasa mereka juga sudah beberapa kali saya lihat melakukan sosialisasi. Tapi yang harus dilakukan, jangan hanya
0: omong-omong
1: maksudnya harus lebih intens ya. Sosialisasi juga tidak hanya semata-mata ada seminar apa segala macam, tapi melalui poster-poster juga ya kan, melalui pamflet-pamflet di media sosial, flyer-flyer dan seterusnya, itu kan bisa dibaca ya kan. Kemudian itu juga bisa menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat, apalagi di ya kalau saya lihat di desa-desa di pelosok-pelosok Kalimantan Utara ini kan, mereka saya rasa itu masih kurang mendapatkan informasi seperti
0: iya. Okay, baik. Nah, Pak Yuda, ini ada pertanyaan masuk dan menarik. Ini terkait dengan kasus predator anak di media sosial. Jadi, kalau pelaku ini bisakah dijerat hukum meskipun belum terjadi kontak fisik katanya?
1: Okay, bisa. Itu termasuk grooming di media sosial.
0: Iya.
1: Itu bisa diancam dengan undang-undang ITE.
0: Oke, berarti ya, bisa ya.
1: Bisa.
0: Tapi kalau pelecehan dari media sosial ini sebenarnya jenis-jenis seperti apa nih, Pak Yuda?
1: Ya,
0: yang biasa terjadi.
1: Yang biasa terjadi. Ya, ini agak vulgar. Okay. Misalnya chat-chat mesum.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kemudian ya, ibunya ketahuan.
0: Iya.
1: Jika sudah korban sudah terpedaya, ya dia bisa
0: mengirim-ngirim foto gitu ya.
1: Buka dulu deh.
0: Oh, itu dia ya. Jadi
1: saya gitu. Kemudian dia screenshot dia. Ya, seperti itulah.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kita bedakan terkait dengan psikologi anak yang mungkin terkena kasus korbannya secara langsung dengan yang di media sosial, apakah sama atau sebenarnya berbeda?
1: Ya, sama aja.
0: Sama aja sama ya. Aja.
1: Apalagi kalau dokumentasi-dokumentasi atau foto-foto, video-video okay, itu disebarkan secara luas kan. Gimana dia tidak
0: ini lebih bahaya lagi ya.
1: Nah, sekarang kan zamannya itu bebas kan. Apa-apa semuanya itu digital, ya, sosmed itu. Nah, apalagi itu bisa dijadikan untuk memeras seseorang. Terus bisa mengancam misalnya gitu. Ada beberapa kasus terjadi ini anak-anak ya, korbannya anak perempuan,
0: iya,
1: dan pelakunya itu laki-laki ya, dia sudah bukan anak lagi, maksudnya dia di atas usianya di atas 18 tahun.
0: Iya.
1: Kalau tidak salah mahasiswa, tapi bukan UBT.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Kalau tidak salah ya, tidak salah. Nah, mereka putus. Tapi si laki-laki tidak terima. Okay. Tapi sebelumnya mereka sering melakukan itu. Ya, mungkin karena biasa kan laki-laki, kamu sayang aku nggak? Kalau sayang, gitu. Nah itu bahaya sekali. Jangan sampai hal ini terjadi, ya kan? Kemudian karena tidak terima dia putus, diputusin ceweknya, diancam lah. Kalau kau putusin saya sebarkan nih.
0: Iya.
1: Screenshot-screenshotnya atau video-videonya. Nah, itu salah satu contoh ya. Bahayanya itu kalau kita bermain di media sosial seperti itu. Ya, untuk perempuan-perempuan jangan cepat percaya sama pacarmu ya. Apalagi kalau hanya sebatas pacaran.
0: Iya. Bisa jadi beban mental seumur hidup jadinya ya.
1: Okay, bahkan suami istri pun juga pernah ada kasus seperti itu.
0: Baik.
1: Sama. Jadi dia tidak mau kalau cerai, tapi diancam dengan foto-foto dan video-video seperti itu.
0: Ya, ini kalau udah ngomongin kayak gini, rasa-rasa amannya agak gimana ya? Bahkan ternyata hubungan suami istri juga bisa menjadi predator juga nih bagi kita. Oke, baik. Pak Yuda, kita sudah di penghujung acara ya. Mungkin bisa memberikan sedikit closing statement-nya kepada pendengar kita, silakan.
1: Oke, closing statement-nya di hari kebangkitan nasional ini, ya kita harus bangkit untuk lebih menjaga anak kita dari ancaman predator, ya bangkit literasi, ya bangkit mendidik anak kita, ya menjaga anak kita, mengawasi anak kita dari ancaman predator. Di era digital sekarang ini, ya ancaman-ancaman itu bukan hanya terjadi secara nyata di ruang publik, bahkan di apa namanya bahkan di rumah, tapi di di media sosial, di dunia maya pun ancaman itu nyata terjadi. Oleh sebab itu kita hari ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kita harus sama-sama bangkit menjaga diri kita dari ancaman predator. Sekian.
0: Iya, baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yuda sudah hadir di studio program RRI Satu Tarakan, dan semoga dari banyaknya perbincangan di siang hari ini bisa bermanfaat bagi pendengar kita. Ya, pendengar dan pemirsa, kedaulatan bangsa ini tidak dimulai dari ruang sidang atau meja birokrasi, tapi dari rasa aman yang kita berikan kepada anak-anak kita di rumah dan juga di lingkungan sekitar. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, mari kita bangkitkan kepedulian. Jangan beri ruang sedikit pun bagi para predator, karena menjaga satu anak hari ini berarti kita sedang menyelamatkan masa depan Indonesia. Untuk itu pendengar, untuk Anda yang terlewatkan mengikuti obrolan Tarakan siang ini, bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami, yakni RRI Tarakan Official. Saya Jubaida pamit undur diri dan selamat siang.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat kakaknya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Sobringer RRI Pro 1 Malinau, dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan ikuti untuk siaran tunda bersama PNBB, PNBP ya, dengan LKBN Antara untuk podcast bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB bersama Dr. Abdul Muhari, SSI MT. Dan pendengar, untuk edisi hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026, dengan tema edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana, dan kita ikuti selengkapnya di ruang dengar Anda.
1: Cara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
1: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sampai

0: ditetapkan. Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya. COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu. Baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018, kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang. Rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan

0: pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Ya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
1: Okay.
0: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya.
0: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu.

0: itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya.
1: Oke.
0: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak. Itu bisa ditentukan, artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahkan kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418, itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya.
1: Tapi ya?
0: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
1: Okay.
0: Misalkan di Tamiang, Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masalah udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
0: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi.
0: Benar. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di tiga provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya masih dibersihkan, bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang ETH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%, yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya, rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
1: relatif aman begitu,
0: masih
1: ya,
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan.

Pernahkah Anda mendengar istilah Kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Trigger 90,9 MHz kita selesaikan lagu dari Lucky Octavian dengan Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, yakni Dinamika Olahraga.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Mengelitik diri sendiri biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba mengelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya,
1: dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai

selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, sepertinya terjadi beberapa gangguan jaringan ya. Jadi bagi Anda yang ingin mendengarkan kembali dan melanjutkan informasi dari dunia olahraga yang mana disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta, Anda bisa langsung mendengarkan melalui frekuensi 92 MHz dan tentunya melalui RRI Pro 3 Jakarta. Kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu yang akan kami hadirkan melalui frekuensi 97,9 MHz.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga

0: Jules, lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Dengar 97,9 dengan dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di sini di 97,9 MHz Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar tentunya kami akan memberikan senantiasa informasi-informasi untuk Anda, yang mana informasi tersebut bisa Anda update melalui laman kami di rri.co.id. Ya, sambil mendengarkan informasi, sambil membaca informasi, sambil melanjutkan pekerjaan Anda, sambil juga untuk Anda bisa mengisi daya tahan tubuh Anda ya, ngecharge dulu ya. Soalnya lumayan capek ya, udah setengah harian kerja, harusnya ini udah bisa dikatakan jam makan siang ya. Jadi silakan charge diri dulu dengan mengisi amunisi biar terpenuhi lagi, biar bisa happy lagi, biar bisa semangat lagi untuk ngelanjutin kerjaan kamu yang masih banyak ya, belum selesai. Masih banyak yang numpuk kan? Iya kan? Masih banyak revisiannya. Ya udah, santai aja. Hari masih terus berlanjut. Yang penting kita berdoa aja semoga selalu panjang umur, jadi bisa terselesaikan nih semuanya. Ya, mendengar tentunya informasi-informasi pun bisa Anda baca langsung di laman kami, yakni rri.co.id. Seperti informasi dari Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto membuat rapat paripurna kali ini menjadi spesial. Kenapa spesial? Jadi hal ini disampaikan Puan saat memimpin rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Di mana Puan mengatakan Presiden hadir untuk menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Jadi menurutnya KPPKF 2027 itu menjadi dasar awal penyusunan arah kebijakan ekonomi dan anggaran negara tahun mendatang. Rapat paripurna tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, dan selain itu para ketua umum partai politik serta anggota DPR RI dari seluruh fraksi juga hadir dalam sidang tersebut. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin mendengarkan informasi di lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: ada cewek kuning lagi. Aduh,
1: Daniel.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Rafa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

0: Banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja. Katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih.

0: Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung, tahu? Pantesan.
1: Jadi biar aman gimana nih?

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di
0: belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 20 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.pro.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, sebanyak 34 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tarakan Purnabakti. Terhitung Januari hingga Mei 2026, salah satu ASN yang memasuki Purnabakti adalah Sekretaris Daerah Tarakan Jamaluddin. Informasi disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Sebanyak 34 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, Purnabakti, terhitung Januari hingga Mei 2026, termasuk Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Haji Jamaluddin, yang pensiun sejak 1 Mei. Sebagai apresiasi atas dedikasi selama pengabdian, Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri Kota Tarakan menyerahkan piagam penghargaan. Penyerahan dirangkai dengan acara perpisahan Sekda Tarakan sekaligus Ketua DP Korpri Tarakan, Jamaluddin, di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Senin 18 Mei kemarin. Ketua Panitia Yonsep mengungkapkan pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN yang masuk masa Purnabakti, termasuk Jamaluddin atas pengabdiannya sebagai sekda sekaligus Ketua DP Korpri Tarakan. Jamaluddin dinilai berhasil memperkuat jiwa korsa ASN sekaligus membangun kebersamaan dan solidaritas antar anggota Korpri.

0: Adapun 34 ASN yang purna bakti ini tersebar di berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkot Tarakan, seperti Dinas Pendidikan dan lain-lain. Mereka diharapkan menjadi inspirasi bagi ASN yang masih aktif. Sementara itu, Jamaluddin mengaku selama 31 tahun, 1 bulan mengabdi, ia telah bekerja di bawah 5 periode kepemimpinan kepala daerah yang berganti-ganti. Mulai dari almarhum Hasran Bulkis hingga wali kota saat ini, Dr. Haji Khairul Emkes.
1: Baca 5
0: Jamaluddin mengaku meninggalkan kesan yang baik selama bertugas di pemerintahan maupun di DP Korpri Tarakan. Kerjasama, kolaborasi hingga dukungan dan motivasi dari para kepala daerah menjadi bekal berharga. Karena itu, Jamaluddin berterima kasih kepada wali kota dan wakil wali kota Tarakan atas dukungan dan support yang diberikan selama bertugas, termasuk kepada ASN lain yang telah memasuki masa purna bakti. Ia berharap semangat pengabdian, loyalitas dan integritas yang telah ditanamkan selama bertugas dapat terus menjadi inspirasi bagi ASN yang masih aktif melayani masyarakat. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tarakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kedaulatan informasi dan melindungi generasi muda di ruang digital dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118.
3: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
4: Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saudkis membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fieda Hafid. Dalam sambutannya, Menkomdigi menekankan bahwa tantangan besar bangsa di tahun 2026 ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial fisik menuju kemandirian teknologi dan ruang cyber yang aman.
3: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat.
4: Selain perlindungan anak melalui regulasi PP Tunas, dalam amanat tersebut juga dijabarkan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, layanan kesehatan massal hingga penguatan koperasi merah putih di tingkat kelurahan. Setiawadadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz dan juga stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Penggerebekan rumah di Bina Latung ungkap 34 paket sabu siap edar. Laporan disampaikan oleh Kristopan Hia.
5: Tim opsional dari Satres Narkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bina Latung RT 014 sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu.
6: Sebuah rumah di kawasan Jalan Bina Latung, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan diduga menjadi lokasi transaksi narkotika jenis sabu sebelum digerebek jajaran Satres Narkoba Polres Tarakan pada Kamis lalu. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasihumas Ibtu Rusli mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima pihak kepolisian. Tindak lanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba Polres Tarakan kemudian melakukan penyidikan di lokasi yang dilaporkan. Dari hasil pemantauan, petugas menemukan satu rumah yang dicurigai sering dijadikan tempat aktivitas peredaran sabu. Setelah memastikan dugaan tersebut, petugas langsung melakukan penggerebekan di rumah itu. Tiga orang laki-laki yang berada di dalamnya langsung diamankan tanpa perlawanan.
5: Tersangka atau pelaku yang berhasil diamankan, yang pertama WR, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas. Kemudian AR, jenis kelamin laki-laki, kemudian tidak bekerja, RS, jenis kelamin laki-laki. Jadi ada tiga yang berhasil diamankan. Tim opsional dari Satres Narkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Binalatung RT 014 sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian tim opsional Satres Narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan mencurigai salah satu rumah di daerah tersebut. Selanjutnya tim opsional Satres Narkoba Polres Tarakan langsung masuk ke rumah tersebut dan mengamankan tiga orang laki-laki yang sedang berada di rumah tersebut.
6: Lanjut Rusli, penggeledahan kemudian dilakukan dengan disaksikan perangkat RT setempat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu dalam bentuk paket kecil siap edar. Selain sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas para pelaku. Seperti satu dompet coklat bertuliskan Galaxy, alat bantu berupa gunting dan korek gas, serta beberapa paket sedotan bening. Tak hanya itu, tiga unit telepon genggam juga turut diamankan dari lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan awal, Satres Narkoba Polres Tarakan juga telah melakukan tes urin terhadap ketiga terduga pelaku serta penimbangan barang bukti. Para tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan lain dalam kasus tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyaknya masyarakat yang beralih dari menabung ke investasi emas mendapatkan tanggapan positif dari Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Anna Sri Kaningsi.
1: Kalau mau investasi, itu mending
7: berdasarkan data dari kantor perwakilan

0: Untuk diketahui berdasarkan data KPWBI Kaltara, investasi emas dengan berbagai macam produk seperti membeli emas batangan, menabung emas, cicil emas tentu membuat masyarakat mengkonversi uang rupiah dalam bentuk emas. Walaupun demikian, tidak membuat aktivitas perbankan di Tarakan maupun Kalimantan Utara mati suri. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, Polda Kaltara menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan Apel Mapolda Kaltara. Upacara ini pun dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara Irjen Jati Wiyoto Abadi, yang mana menjadi momen menumbuhkan semangat nasionalisme serta komitmen menjaga generasi muda demi kedaulatan bangsa. Informasi disampaikan oleh Ramlan dari Bulungan.
2: Dalam filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis.
3: Polda Kaltara menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 di lapangan Apel Mapolda Kaltara Rabu 20 Mei 2026. Upacara berlangsung hikmat dan penuh semangat nasionalisme dengan diikuti seluruh jajaran personel Polri dan ASN di lingkungan Polda Kaltara. Kapolda Kaltara Irjen Jati Wiyoto Abadi bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Turut hadir seluruh pejabat utama atau PJ Polda Kaltara yang bersama-sama mengikuti rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Kapolda dalam amanatnya mengatakan tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga dan membina generasi muda sebagai pondasi utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Dalam momentum tersebut, Polda Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan perlindungan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Kaltara.
2: Dalam filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan zaman. Tanpa kehilangan jati diri, kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan.
3: Semangat kebangkitan nasional juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personil untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Upacara Harkitnas ke-118 ini sekaligus menjadi refleksi sejarah perjuangan bangsa guna menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, serta penghormatan kepada jasa para tokoh pelopor kebangkitan nasional yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa Indonesia. Melalui peringatan ini, jajaran Polda Kaltara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menyiapkan generasi muda yang tangguh menuju Indonesia Emas tahun 2045. Datang unsur Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita penguntakan siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Sebanyak 34 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Rakan Purnabakti terhitung Januari hingga Mei 2026. Penggerebekan rumah di Binala terungkap 34 paket sabu siap edar. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
1: Sekian berita Paguntakan.

0: Riang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh, iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Dangdut Dangdut adalah kita. Misi Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengan Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, mendengar tentunya kami juga masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui ya frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Dan untuk Anda yang ingin menyapa kita di sini, boleh menelpon di 082153209845 pastinya. Dan juga bagi Anda yang saat ini lagi mager-mageran, lagi tidur-tiduran, lagi santai-santai di rumah, silakan nih scroll-scroll TikToknya ya, karena kita lagi live streaming di akun RRI Tarakan ya. Sekali lagi, kita juga lagi live streaming di akun RRI Tarakan. Jadi bagi Anda yang mungkin ya lagi gak ada kerjaan, lagi pengen nyantai-nyantai, lagi pengen dengerin lagu-lagu dangdut ya, lagu-lagu dangdut yang meriah ya, mungkin juga ada yang pengen dengerin lagu-lagu galau versi dangdut, boleh silakan ya, bisa bergabung di live streaming kita di RRI Tarakan melalui aplikasi TikTok. Dan juga untuk Anda yang mungkin masih malu-malu untuk memperdengarkan suaranya dan menelpon kami di sini, Anda bisa chat kami via WA di nomor yang sama pastinya, 082153209845. Tentunya semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan, hari yang mengembirakan, juga bisa menjadi hari yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, karena rasa syukur akan selalu membuat kita puas atas apa yang kita raih di hari ini, hari esok, dan juga hari kedepannya. So, berdengar 97,9 MHz menemui ruang dengar Anda di siang hari ini. Kami akan hadirkan kembali ada lagu dari Nasar dengan judul Seperti Mati Lampu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, masih mengudara bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan menemani waktu Anda di siang hari ini yang lumayan panas banget Kota Tarakan ya. Sambil ngeteh atau teh panas, minum es aja enak. Ya, es kelapa atau es cendol atau es teler, ini enak-enak nih kalau siang-siang kayak gini. Sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang tentunya kami sudah hadirkan dan siapkan untuk Anda, kita angkat terlebih dahulu penelpon kita. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mas Agus Darmawan.
0: Mas Agus Darmawan, piye kabare?
1: Ape-ape kepanasan, Pak.
0: Wah, kepanasan ya. Kalau gitu minum es dulu nih atau kipasam ya.
1: Maya, minum es mari kedut lo nanti.
0: Baik. Silakan Mas Agus, mau request lagu apa?
1: Mati lampu.
0: Seperti mati lampu kita udah tadi Mas Agus ya, pertama ya, memang udah ada di playlist ya.
1: Aduh.
0: Ganti lagu.
1: Ya masih apa lagunya?
0: Mau lagu ini enggak? Ada Hesti Damarah basah-basah, ada juga lagu Lala Widi dengan Semua Berlalu, Tarik Sis Semongko, Rita Sugiarto, Fata Morgana, Caca Handika, Anggur Merah, mau yang mana?
1: Sugiarto aja lah.
0: Sugiarto ya, Fata Morgana ya. Sih ya. Terima kasih Mas Agus.
1: Salam-salamnya sama buat Mbak Rini ya.
0: Oke, baik. Jadi salamin ya.
1: Itu aja sama Mbak semuanya ya. Dia di situ lah ya.
0: Iya, baik. Okay. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja hadir ya. Ada tadi Mas Agus Darmawan di ruang dengar Anda. Dan tentunya kami juga masih menunggu Anda yang ingin bergabung bersama dengan kita via telepon, karena lagu Anda akan kita putarkan langsung setelah ini ya. Silakan pendengar 08215320 9845. Namun untuk Anda yang masih malu-malu, Anda bisa join di live streaming kami di TikTok ya, RRI Tarakan. Anda bisa menuliskan requestan lagu-lagu yang ingin Anda pilih, atau juga via WA di 08215320 9845 tentunya.

Ya, pendengar, langsung kami hadirkan lagu spesial yang baru saja dipilih oleh Mas Agus Darmawan ya. Di sini ada lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Fata Morgana.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya, iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Ah!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

dangdut, dangdut adalah kita. Pengisi pro dangdut dimanapun anda berada, masih mudah bersama dengan kita di 97,9 MHz. Tersisa beberapa menit ke depan, tentunya mengudara ya bersama dengan kita di sini. Jadi bagi anda yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu favorit anda, apa yang request-request lagu juga boleh, silakan 0821-5320-9845. Dan juga bagi anda yang sudah antusias luar biasa ya melalui live streaming hari ini, yang sudah merequest lagu hampir 30-an lagu, yang luar biasa antusiasnya sudah menyapa kita di sini dari Malina Bulungan KTP. Ada juga tadi dari mana? Dari Tawau ya, dari Sabah Malaysia. Luar biasa antusiasnya sudah ikut serta nimbrung bersama dengan kita di live streaming RRI Tarakan. Jangan capek-capek ya, setiap harinya boleh join bersama dengan kita, baik melalui telepon ya atau juga melalui live di streaming RRI Tarakan di aplikasi. Ya, pendengar, bagi anda yang masih ingin menyapa kami di studio, boleh silakan 0821-5320-9845. Atau juga untuk anda yang malu-malu mengudara atau juga malu-malu memperdengarkan suara indahnya, ya silakan boleh menelpon kami melalui WhatsApp atau chat di WA ya, 0821-5320-9845. Atau boleh langsung ikut serta melalui live streaming, kita juga bisa request lagu dan juga bisa request salam-salam di live streaming RRI Tarakan melalui aplikasi di TikTok. We'll be right back.

0: Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Muhammad Abdul.
0: Oh, Muhammad Abdul.
1: Iya, di ladang ini.
0: Ah, Bapak Muhammad Abdul di ladang. Iya, apa kabar Bapak Muhammad?
1: Ya, alhamdulillah, baik-baik aja. Apa kabar di situ?
0: Alhamdulillah, kabar baik di sini Bapak Abdul.
1: Amin.
0: Ya, semoga kita selalu baik-baik ya.
1: Iya.
0: Oh, Abdul mau lagu apa ini?
1: Request lagu untuk saudara saya di Brau.
0: Ah, boleh. Lagu apa itu?
1: Lagu Mairama.
0: Roma Irama. Judulnya?
1: Ya, Berkelana.
0: Berkelana. Oke, siap. Ya. Nanti kita carikan lagunya ya untuk Berkelana Roma Irama ya.
1: Iya, oke.
0: Oke. Oh, lagu Roma Irama Berkelana kita enggak ada ini Mas Agus. Lagu Ati David ada, mau?
1: Ya, bisa juga.
0: Ah, oke. Okay. Ati David ya. Siap. Nanti
1: buat
0: kita putarkan.
1: Anto, buat Anto, buat Edi, buat Ilham.
0: Iya.
1: Buat Unik.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Abdul.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mendengar baru saja hadir di ruang dengan Anda ada Mas Muhammad Abdul dari Ladang ya. Katanya pengen dengerin lagu Berkelana tadi, pengennya sih versinya Roma Irama ya. Tapi ternyata kita cuma punya versinya Ati David dengan judul Berkelana ya, dengan judul yang sama. Kalian spesial untuk saudara-saudara yang lagi ada di Berau ya, kalau nggak salah tadi ya. Oke Mas Agus, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Jangan capek-capek Mas Agus ya, semoga bisa selalu bergabung bersama dengan kita setiap harinya. Mas Agus ditungguin ya di jam 1.30 hingga di jam 15.00 di sore hari.

Ya, mendengar dimanapun berada, langsung kami hadirkan spesial lagu untuk Mas Muhammad Agus yang baru saja mengudara ya, baru saja menghubungi kita. Lagu Hati David dengan judul Berkelana.

Dengar 97,9 biar lagu dari Rita Sugiarto Dua Kursi menjadi lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakam di siang ini. Dan terus ya, ikuti kami mulai dari edisi tadi pagi ya hingga saat ini tentunya di RRI Pro 1 Tarakan. Selain ini akan hadir ada edisi Tarakan di sore ini bersama dengan Titi Anreni untuk

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apa

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga

bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya

mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Oh. Where is always belong?

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

0: Sen, Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: kantor gede, kalau makan di restoran gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih utang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tah, katarik deui tah.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

0: Bos, bos, sini bos. Aduh, lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Song Saya Vicky Shu. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Merinau, tempatnya informasi dan hiburan yang tepat bagi Anda dan keluarga Anda. Salam RRI.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini akan kita jalan bersama untuk lintas Banjar Nusantara tepat di pukul 17 sore bersama dengan Pro 1 Etarakan. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini kita bersama dengan Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Apa kabar Auliana Banjarmasin untuk hari ini?
1: Kabar kru yang bertugas sore hari ini di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, alhamdulillah sehat. Dan untuk cuaca hari ini kayaknya menyala ya, cerah berawan, hot banget nih terasa.
0: Hot ya. Sama kayak di Kota Tarakan juga, Auliana.
1: Sama ya.
0: Iya.
1: Wah, ini kayaknya tapi ada sih kemarin sempat hujan ya, tapi mungkin perubahan cuaca kali ya di
0: sini. Iya, benar sekali. Baiklah Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Banjarmasin, kali ini informasi terkait dengan pengiriman remaja bermasalah ke barak militer, rekan Diti.
0: Wah, luar biasa. Silakan Auliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, mengirim remaja bermasalah ke barak militer oleh pemerintah Kota Banjarmasin mendapat dukungan dari para orang tua. Terlebih pada momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, tema yang diusung adalah menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja.
3: Wacana pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengirim remaja bermasalah hingga terlibat aksi gangster ke barak militer atau rindam guna dibina dan disiplinkan mendapat dukungan dari para orang tua. Mereka menilai langkah tegas tersebut penting untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas, kekerasan jalanan, hingga penyalahgunaan narkotika. Dukungan itu juga dinilai selaras dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Novli Gitayanti, salah seorang orang tua warga Kota Banjarmasin, mengaku prihatin melihatnya marak aksi remaja yang terlibat tawuran dan kelompok gangster di media sosial maupun jalanan kota. Pendekatan keras namun terarah jauh lebih baik dibanding membiarkan anak-anak muda terjerumus semakin ke dalam lingkungan yang negatif.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja. Semuanya serba ada. Jadi kalau digertak sedikit nangis atau ngadu ke orang tua. Jadi bagus saja untuk melatih mental anak dibawa ke barak militer. Kalau di negara-negara maju itu sudah biasa.
3: Sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan, lebih rinci konsep barak yang dimaksud bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
4: Mengirimkan mereka mungkin ke rindam, bukan harus di barak yang kita siapkan di penjara. Kemampuan dalam negara, disiplin.
5: Tahun, 2 tahun.
4: Nanti kita lihat.
3: Wacana pengiriman remaja bermasalah ke barak militer sendiri disebut sebagai langkah pembinaan karakter untuk menekan kenakalan remaja yang belakangan menjadi perhatian serius di Kota Banjarmasin. Selain kedisiplinan, para remaja juga diharapkan mendapat pendidikan kebangsaan agar memahami arti tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Diti, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Diti, di Tarakan.
0: Terima kasih, Auliana dari RRI Banjarmasin. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dari Palangkaraya sore ini, kita bersama dengan Dewi. Halo, selamat sore Dewi. Halo Dewi, dapatkah Dewi mendengar suara kami? Iya. Kita masih mencoba menghubungkan bersama Dewi. Halo Dewi. Baik, Dewi, kami tidak dapat mendengar suara Anda, Dewi. Iya. Baik. Dan mungkin kita tetap bersama RRI di Lintas Banjar Nusantara ya. Kita beralih ke kota selanjutnya setelah kita meninggalkan Palangkaraya untuk sesaat ya. Dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar, kita menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kedaulatan informasi dan melindungi generasi muda di ruang digital dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
2: Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fieda Hafid. Dalam sambutannya, Menkomdigi menekankan bahwa tantangan besar bangsa di tahun 2026 ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial fisik menuju kemandirian teknologi dan ruang cyber yang aman.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema peringatan Hari Kitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Pada 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat.
2: Selain perlindungan anak melalui regulasi PP Tunas, dalam amanat tersebut juga dijabarkan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, layanan kesehatan massal hingga penguatan operasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana kota Samarinda untuk sore hari ini, Dita?
1: Samarinda sore hari ini cuacanya masih mendung, yeah. Dan juga ya cukup sendu lah ya untuk sore hari ini.
0: Wah, ini enak sekali kalau dibuat untuk santai ya, Dita ya.
1: Betul.
0: Iya, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Ya, Dita, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait dari BNN Samarinda yang mewaspadai penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Baik, silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut penyalahgunaan obat-obatan tertentu menjadi pintu masuk penggunaan narkotika lebih berbahaya di kalangan remaja. Laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda mengungkap sebagian besar penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi berawal dari penggunaan obat-obatan tertentu atau OOT. Penyalahgunaan obat tertentu kini dinilai menjadi ancaman serius karena sering dianggap lebih ringan dibanding narkotika. Mayoritas pengguna awalnya hanya mencoba-coba untuk mencari sensasi, mengikuti pergaulan, atau menghilangkan tekanan psikologis. Namun setelah tubuh mulai terbiasa dengan efek obat tertentu, sebagian pengguna akhirnya beralih ke narkotika dengan efek lebih kuat seperti sabu-sabu. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Bambang Setiawan kepada RRI Rabu 20 Mei 2026. Bambang mengatakan, pola tersebut banyak ditemukan pada penghuni rehabilitasi termasuk dari kelompok usia pelajar dan remaja. Saat ini, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda bahkan tengah menangani 4 pelajar yang menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan zat.
3: Hari ini kalau nggak salah ada 4 ya, 4 yang kami rehabilitasi, ada perempuan, ada laki-laki, dan mereka start awalnya dari inhalen, kemudian naik ke obat-obatan tertentu tadi yang sudah disebutkan, dan ya berakhir akhirnya coba-coba ke level yang lebih lanjut itu metamfetamin, sabu ya kalau di masyarakat. Pada prinsipnya sama, karena kalau sudah masuk ke tempat kami, artinya sudah kategorinya itu sedang dan berat. Kalau dia masih ringan, dia cukup dengan rawat jalan. Itu bisa di BNNP, Provinsi Kalimantan Timur, di BNNK, Kota Samarinda, atau di rumah sakit, atau di puskesmas. Tapi kalau yang sudah masuk kami, itu kategorinya sedang dan berat. Ya, sedang itu biasanya masa rawatannya 3 bulan, kalau berat itu sampai dengan 6 bulan.
2: BNN menjelaskan, penyalahgunaan OOT umumnya melibatkan obat seperti tramadol, trihexyfenidil, dextromatorfan, hingga ketamin. Obat-obatan tersebut dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan perubahan perilaku, gangguan mental, hingga ketergantungan akibat digunakan melebihi dosis terapi. Karena itu BNN meminta orang tua, guru, dan masyarakat lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti mudah emosi, menarik diri, sulit tidur, hingga perubahan pola pergaulan. Edukasi sejak dini dinilai penting agar remaja memahami penyalahgunaan obat tertentu dapat merusak kesehatan mental, fungsi otak, hingga masa depan mereka. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, kami kembalikan kepada Anda, Diti.
0: Terima kasih, Dita. Dan selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Diti, apa kabar?
0: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Syasha. Apakah cuaca di Nunukan sama dengan di Kota Tarakan yang panas luar biasa?
1: Sama, sangat ya? Menyala ya Diti.
0: Iya, semoga hujan nanti malam turun ya Syasha ya, biar tidurnya enak gitu ya.
1: Ya, dan tidak krisis air lagi.
0: Benar sekali. Baik Syasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait pembayaran digital menggunakan kris yang kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan, Diti.
0: Silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, transformasi pembayaran digital menggunakan kris kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan sebagai upaya untuk mempermudah transaksi masyarakat di kawasan pelabuhan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mulai menerapkan sistem pembayaran digital kris di kawasan Pelabuhan Lim Hijung Nunukan. Penerapan ini ditandai melalui soft launching Pelabuhan Siap Kris pada Selasa kemarin. Deputi Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Reza Hidayat mengatakan, penerapan kris di pelabuhan merupakan bagian dari transformasi digital di Kalimantan Utara, khususnya di sektor transportasi laut yang menjadi aktivitas utama masyarakat. Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara tahun 2025, jumlah perjalanan laut mencapai sekitar 959.000 perjalanan, sementara jumlah penduduk hanya sekitar 700.000 jiwa. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat melalui jalur laut.
3: Mungkin ya, kalau kayak di pelabuhan gitu, kadang kita kalau perginya berlima butuh sejuta, butuh uang cash yang besar gitu ya. Sementara dengan adanya kris itu bisa dikurangin lah gitu, kebutuhan akan uang cash yang besar. Bagi agen tiketnya mungkin pengembalian, kadang nggak punya uang kembalian segala macam, itu juga manfaat. Dan yang paling penting juga sebagai salah satu tugas BI ya, kita dengan adanya kris ini juga ya bisa mengurangi atau menghindari dari potensi uang palsu.
2: Reza menjelaskan penggunaan kris di kawasan pelabuhan merupakan langkah awal penerapan transaksi non-tunai yang tidak hanya menyasar pusat perbelanjaan dan perkotaan, tetapi juga wilayah perbatasan dan sektor transportasi. Menurutnya, digitalisasi pembayaran diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
3: Oh, kita jadikan ini sistem yang baik, digitalisasi yang baik buat masyarakat dan ya kemajuan lah, kalau semua sudah teknologi, daerah Nunukan pelan-pelan juga semakin maju lah.
2: Selain memudahkan masyarakat, penerapan kris juga diharapkan membantu pelaku UMKM dan pedagang di kawasan pelabuhan agar lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi digital. Bank Indonesia menilai sistem pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, dan mendukung transparansi pembayaran di lingkungan pelabuhan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha dari RRI Nunukan. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita kembali bersama Dewi. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Iya, akhirnya
1: bisa mendengar suara saya ya.
0: Iya, sudah bisa mendengar suara Dewi. Baik Dewi, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Oke, baik Diti, ini terkait dengan Kalteng Expo ya, yang saat ini dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Diti.
0: Wah, lagi rame-ramenya Palangkaraya ya.
1: Seru-serunya, Diti.
0: Iya, luar biasa. Baik, Dewi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Oke, baik Diti dan juga pendengar, Kalteng Expo bukan hanya pameran tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi UMKM dalam meningkatkan promosi usaha hingga tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah, tapi bisa ke nasional juga.
3: Kalteng Expo menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 yang berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Dalam event ini, pelaku UMKM Kalimantan Tengah menampilkan berbagai produk unik dan kreatif hasil karya masyarakat lokal. Salah satu pengunjung Kalteng Expo, Ratna, mengatakan kegiatan ini menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu masyarakat. Selain menghadirkan beragam kuliner khas daerah, event ini juga menampilkan produk kesenian dan budaya Kalimantan Tengah yang menarik perhatian pengunjung.
4: Yang saya lihat potensinya sangat bagus dan ini berkembang dari tahun ke tahun, dan kreativitas dari masyarakat termasuk kekayaan dari khasanah budaya itu bisa tercover di sini, bisa terfasilitas di Kalteng Expo.
3: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Indang Apang Galeri, sekaligus mitra binaan Bank Indonesia, Amelia Agustina, mengatakan Kalteng Expo menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Produk yang ditawarkan berupa tas dan alas kaki berbahan anyaman rotan kombinasi yang memiliki ciri khas lokal.
2: Tentu saja kalau dengan adanya event Kalteng Expo yang kami di bawah binaannya BI, itu membantu penjualan kami, untuk kami promosi lebih lagi sehingga nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah tapi bisa ke nasional juga.
3: Amelia menilai dukungan pemerintah terhadap UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses pembinaan dan perizinan usaha. Menurutnya, perlu ada tahapan yang jelas bagi UMKM, mulai dari pemula hingga siap ekspor agar pelaku usaha dapat berkembang secara terarah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, UMKM dinilai mampu membantu meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya baik, demikian tadi Diti informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Diti.
0: Terima kasih Dewi dari RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 20 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit?

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian baru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

yang nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirimin fotonya.
0: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang mentoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: apa itu?
1: Itu tuh, gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada di 95.3 MHz menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Pada menit ke-22 lepas dari pukul 18 sore ini, kami akan hadirkan sesi Voice of Islami dengan sajian lagu religi Islami menjelang berkumandangnya azan maghrib nanti di lepas pukul 6 sore ini ataupun di menit ke-22. Dan kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib dan tetap stay bersama kami di 95.3 MHz Jirok dengan lagunya Assalamualaikum.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalinau, dan saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Kami segenap kru Ermalinau mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pemirsa dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini informasi dari Kabupaten Malindo dalam Warta Intimung Malam.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung Malam edisi 20 Mei 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RR Malinau bersama saya Meti Danel, Warta Intimung Malam selengkapnya.

0: Peringat Hargitnas tahun 2026 adalah momentum percepatan digitalisasi dan smart government. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Widayat.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau, Rabu 20 Mei 2026 pagi. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I. bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan resmi dari Komdigi dan dihadiri pejabat Forkopinda dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Malinau, ASN, TNI, dan Polri serta pelajar. Wakil Bupati Malinau yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali merefleksikan sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Peristiwa tersebut disebut sebagai fajar menyingsing kesadaran bangsa, di mana semangat perjuangan mulai berubah dari perlawanan fisik menjadi gerakan pemikiran, organisasi, dan diplomasi yang melampaui cekat kedaerahan.
2: Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa, kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.
1: Wabub juga menambahkan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperdalam program digitalisasi dan penerapan smart government di seluruh lingkungan pemerintahan.
3: Nah, dalam Hari Kebangkitan Nasional ini selalu kita berkaca pada perjuangan Budi Utomo tahun 1908 tentang perjuangan pendidikan yang selalu digaungkan. Sekarang ini era digital. Digitalisasi, ya perjuangan tidak semata-mata untuk pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, tapi harus bisa mengembangkan diri. Jadi para generasi muda kita harus bisa mengembangkan diri karena zaman sudah berubah. Sesuai dengan program Smart Government yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau, ya saya kira tepatlah kita dalam Hari Kebangkitan Nasional ini untuk bisa bangkit mensejajarkan diri minimal dengan kabupaten kota yang sudah duluan lebih maju. Ya, dengan program Smart Government, kita akan memperdalam program-program digitalisasi. Ya, kita berharap di semua organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malinau ini sudah bisa melaksanakan Smart Government, sudah bisa melakukan transparansi digital. Ya, ini akan terus kita dorong.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pangan murah jelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Malinau tekan inflasi dan dorong produk lokal. Reporter Dayat kembali menurunkan laporannya.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau kembali menggelar kegiatan gerakan pangan murah yang dipusatkan di Taman Jajo, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara. Pada Rabu 20 Mei 2026 pagi, kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga pasar serta menekan angka inflasi daerah di tengah meningkatnya permintaan kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Fren Tommy Lukas, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis pemerintah daerah menjelang Hari Besar Keagamaan. Berbagai kebutuhan pokok masyarakat disediakan dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran umum.
4: Pada saat ini kita sedang melaksanakan pasar murah dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan sekaligus untuk menekankan inflasi daerah ya. Makanya kita laksanakan kegiatan pada pagi hari dalam rangka kegiatan Hari Raya. Item yang kita jual hari ini, beras SHP, beras premium, bolok, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, telur lokal, cabai, dan tomat. Nanti yang kita, makanya kita lebih beras lokal yang kita pakai. Sayur-sayur ini kita gandeng teman-teman milenial. Kebetulan dulu binaan saya juga waktu di Dinas Pertanian, jadi kita ajak kalian untuk jualan. Jadi jual sayur, pacoy, sama sawi. Itu juga binaan kita ke depan. Kita juga nanti kerjasama dengan teman-teman milenial ini untuk kita bantu untuk kasih benih, bibit.
1: Kegiatan gerakan pangan murah ini disambut antusias warga yang mengaku sangat terbantu dengan adanya alternatif pasar yang menyediakan barang lengkap, murah sekaligus mendukung hasil karya petani dan pengusaha lokal daerahnya sendiri. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian informasi dari Kabupaten Malino dalam Warta Intimu Malam. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meti Dina mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.
1: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahukah Anda manfaat hebat daun belimbing untuk kesehatan? Yaitu 9 manfaat daun belimbing mengatasi jerawat dan gatal-gatal, menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan batuk dan flu, obat luar untuk rematik dan pegal linu, serta menstabilkan gula darah, diabetes ringan, dan menyembuhkan luka ringan secara alami, menghilangkan bau mulut, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Catatan penting, gunakan secukupnya, hindari jika punya masalah ginjal atau sedang hamil, serta konsultasikan ke dokter bila digunakan rutin.

Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains. Wah, seru ya fakta tentang Menara Eiffel.

Ubi jalar atau ketela rambat adalah jenis tanaman budidaya. Tanaman ini juga disebut ubi rambat, ubi manis, ubi jawa, ubi jenderal, petatas atau kentang manis. Manfaat ketela rambat sangat beragam. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Yang kedua, menjaga kesehatan otak dan saraf. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Yang keempat, mencegah penyakit generatif. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keenam, mempercepat pertumbuhan luka. Yang ketujuh, menyehatkan otak.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pada dimanapun Anda berada, kan kita jelang bersama tepat di pukul 20 malam. Informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Dan pastikan para pendengar tetap stay bersama kami di 95.3 MHz, karena selepas informasi berita sentral nanti masih akan hadir program siaran MNO di 95.3 MHz hingga di pukul 24 malam ini. Jadi tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Kami bertugas mohon pamit undur diri. Kami ucapkan salam berat kita, sampai jumpa dan salam RRI.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
5: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
5: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
6: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya.
8: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
7: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
8: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
9: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam satu menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
8: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
11: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
10: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
11: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
12: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
11: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
15: Kalau baju, karena rumen, sandal, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
16: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan?
15: Iwang.
16: Hah? Iwang?
15: Iwang.
16: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
15: Ini terakhir membawa.
16: Oh, sambal iwang, sensasi.
15: Iya, iwang, iya, terakhir membawa.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darai NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
17: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara, atau BIB Antimartalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadiem Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
18: Perlu teman-teman ketahui, di Hang Nadiem Batam ini, segmen kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
17: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
19: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahlil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
18: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia
19: dan mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Ini sama-sama bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima asis dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa ditampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi bukan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, dokter ini semua yang membantu saya dalam berbuah lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa mulai bermain lagi dan mencetak lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam berjuang lapangan, maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Karena situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung naik terus. Ya kadang-kadang turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang itu sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil, kendala sudah muncul. Dan ini kita beri komplimen buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 3 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Buana. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran Bola Dunia di 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
2: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu, merdeka, nak.
1: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
2: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
1: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
2: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
1: Supaya Indonesia bisa benar

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia menyapa malam.

Negara Indonesia bersama 9 negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keras pencegatan dan penahanan aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla oleh militer Israel di perairan internasional. 9 yang mengutuk tindakan tersebut, Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol. Dalam pernyataan resminya, negara-negara tersebut menilai bahwa serangan dan penahanan sewenang-wenang terhadap kapal sipil beserta para relawannya, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter. Mereka menuntut Israel untuk segera membebaskan seluruh aktivis kemanusiaan yang ditahan.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Geopolitik Timur Tengah atau UGM, Profesor Siti Mutia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Siti, selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Kabar sehat ya, Prof?
1: Mandi,
0: ya? Iya.
1: Ya?
0: Kabar sehat ya, Prof?
1: Ya. Amin,
0: alhamdulillah. Ya. Prof mau minta tanggapannya. Ini kan Indonesia dan 9 negara ini mengutuk serangan dari tindakan dari Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Smooth Flotilla. Ya. Gimana, Prof?
1: Ya.
0: Ini kan sudah berulang kali ya, Prof.
1: Ketaman itu
0: ya.
1: Tidak cukup ya. Halo?
0: Iya, silakan, Prof.
1: Bisa di sini? Ya. Jadi kalau ketaman itu saya kira tidak cukup ya. Kita harus berbuat sesuatu yang lebih gitu. Jadi ini kan memang sudah biasa kalau dalam kondisi perang.
0: Ya.
1: Meskipun ini adalah misinya misi kemanusiaan, risiko ditahan atau ditangkap, culik itu ada gitu ya. Jadi... dan kita tahu behavior atau perilaku Israel itu kan tidak peduli aturan internasional, tidak peduli hukum internasional, tidak peduli etika internasional. Jadi dia tidak peduli bahwa misi flotilla ini, smooth flotilla ini adalah misi kemanusiaan, gitu ya. Jadi dia tidak peduli, pokoknya ingin ditangkap, dia menangkap itu untuk memberi shock terapi supaya tidak ada lagi misi-misi kemanusiaan, karena itu akan menguntungkan musuhnya Israel. Dengan melihat perilaku Israel yang seperti ini, gitu ya, itu tidak mungkin kita hanya memberi ketaman, nggak akan, ya tidak akan berakibat apapun diberi ketaman, gitu ya. Jadi harus ada tindakan tertentu, yaitu diplomasi. Masalahnya kalau bagi Indonesia yang 7 WNI kita, 4 diantaranya wartawan itu ditawan, bagi Indonesia kita kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
0: Iya.
1: Itu sudah menjadi masalah. Jadi banyak yang bilang lakukan apa, jangan ini ya, terutama dari segi hubungan internasional. Kalau ilmu hubungan internasional tidak punya hubungan diplomatik, itu berarti tidak punya hubungan yang baik, gitu. Jadi jangan kita ditawan kemudian kemudian kita akan menjanjikan dibuka hubungan diplomatik itu, kalau menurut saya tidak setuju seperti itu ya, karena itu akan merugikan prinsip politik luar negeri Indonesia. Jadi tapi kita juga harus melakukan sesuatu, kemudian tidak tinggal diam gitu ya. Ya ada solusi itu adalah yang namanya silent diplomacy, gitu ya. Mungkin kita ya ini teori ya mas. Sekali lagi kan saya akademisi, jadi taunya teori. Ya, teori itu silent diplomacy itu kemungkinan adalah bisa juga menjalin dengan Israel untuk minta WNI kita dibebaskan, karena ini dan dalam rangka misinya misi kemanusiaan, tidak ada hubungannya dengan persenjataan, mereka juga tidak bersenjata, tapi diam-diam. Silent diplomacy itu bisa ya, artinya juga tidak, levelnya juga tidak presiden atau menteri, bukan, tapi itu biasanya special envoy atau utusan khusus negara yang untuk melakukan diplomasi diam-diam. Nah, diplomasi diam-diam itu biasanya melibatkan intelijen. Gitu ya. Intelijen kita harus gerak juga, Pak. Siapa yang bisa dihubungi untuk bisa ini silent diplomacy. Sekali lagi itu teori ya, Mas.
0: Iya. Prof, kalau tadi Prof Siti menyinggung sebenarnya sudah sering kali atau beberapa kali ya Israel ini melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Banyak negara yang sudah melakukan pengecaman, kutukan gitu ya, mengutuk dan mengecam. Tetapi respon konkret dunia internasional terhadap blokade Gaza terlihat sangat terbatas. Itu bagaimana, Prof? Tapi ditahan dulu, Prof. Kita ke pendengar boleh ya, Prof?
1: Oh,
0: yeah. Kita ke pendengar yang sudah masuk di Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya benar kata ibu, enggak peduli gitu. Karena orang kafir tuli bisu dan buta, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Orang kafir tuli bisu dan buta, dan dia tidak akan beriman pada Allah SWT. Surah 18. Jadi hukum internasional dengan hukum Allah SWT itu mantap hukum Allah SWT, bu. Jadi semua kembali pada waspada. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Prof. Siti terputus ini. Mungkin teman-teman redaksi bisa menghubungi kembali Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM Profesor Siti Mutia. Ini terputus, bisa hubungi kembali ya. Nanti kami ini ya, untuk Anda yang memberikan tanggapannya juga bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888 081-399-399-888. Kita ketahui Indonesia dan juga 9 negara lainnya ini, yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol mengutuk tindakan militer Israel. Tersambung kembali dengan Prof. Mohon maaf terputus, Prof. Siti.
1: Iya, tiba-tiba itu saya nggak tahu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Silakan Prof. Tanggapannya tadi, kalau tadi ya hukuman katanya hukuman Allah nanti atau lebih berat katanya kalau kata Pak Udin. Nah, kalau tadi pertanyaan saya terkait dengan tindakan atau respon konkret dunia internasional terhadap blokade Gaza ini kan terlihat sangat terbatas sekali, Prof. Silakan.
1: Ya, kalau reaksi internasional itu sebetulnya yang saya lihat sudah banyak ya. Artinya terbatas itu apa gitu ya. Karena sekarang kalau kita lihat PBB itu juga sudah berupaya ya untuk mengenalkan resolusi resolusi untuk gencatan senjata ya. Kemudian PBB pun juga sudah mulai akan mengirimkan kembali pasukan perdamaiannya. Saya kira masyarakat internasional itu sudah banyak berbuat ya. Kemudian kita tahu kalau kita bisa trace back ke belakang, itu misalnya negara Afrika Selatan juga sudah akan mengajukan kan waktu itu Israel dan lebih spesifik lagi Benyamin Netanyahu sebagai penjahat perang. Tapi itu kan semua mentah semua. Siapa yang sebetulnya sudah banyak upaya mas kalau menurut saya. Bantuan kemanusiaan itu kan juga sudah luar biasa besarnya ya. Jadi kalau kita lihat di televisi, apa yang membuat ini tidak jalan? Intinya kan karena kalau yang dibuat masyarakat internasional itu sudah banyak, termasuk Freedom Flotilla ini ya, itu kan termasuk salah satu yang sudah duduk semua, terus kemudian ya misinya misi kemanusiaan. Jadi itu kan bagian dari komunitas internasional yang melakukan sesuatu untuk bangsa Palestina supaya tidak terdolimi oleh Israel terus. Tetapi selalu itu mentah lagi itu saja. Di semua ini semua saya katakan itu kuncinya hanya ada di Amerika. Kalau Amerika itu tidak lagi memberi bantuan kepada Israel, tidak mendukung Israel, itu semuanya akan kemudian akan Israel juga kemudian akan memperhitungkan, dia akan mentaati hukum internasional, etika internasional, dan berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya. Ini kan intinya kan karena Amerika, dan kita lihat Amerika itu memang apa, dia benar inginkan perdamaian dunia karena dia ngomong perdamaian di Sharm el-Sheikh, kemudian di Davos dia mengenalkan Board of Peace, tapi kemudian menyerang Iran gitu. Kan ini intinya semua kuncinya ada di Amerika. Ya, negara adidaya di bawah Donald Trump. Yang kita heran hanya kenapa nggak ada yang bisa mengendalikan Donald Trump ini gitu ya. Jadi itu saja sebetulnya yang sudah dilakukan komunitas internasional bukan terbatas lagi ya.
0: Tapi tidak merubah sudah apa yang dilakukan oleh Israel, Bu Prof ya.
1: Karena sebaliknya ada Amerika gitu yang tidak terbatas sumbernya. Nah, dia malah sebetulnya sudah mulai menipis sumbernya karena dia menyerang Iran itu di luar perhitungan, katanya 3 hari tapi 3 bulan tidak ada tanda-tanda. Lah kan yang anehnya Amerika Serikat malah sowan ke Xi Jinping kan, ke China.
0: Oh, China ya, minta dukungan ya.
1: Minta, gak tahu minta apa ya, karena kan mesti ada yang dirahasiakan. Jadi artinya Amerika Serikat itu sudah kewalahan. Lah, kita tuh hanya mengharapkan kalau triggernya itu Amerika yang semakin lemah, tidak kuasa lagi mendukung Israel, lah itu akan terjadi perdamaian karena pusat punjernya atau kuncinya itu ada di Amerika.
0: Baik, iya.
1: Kita kalau kita mengharapkan Rusia dan China tidak bisa, karena Rusia dan China behaviornya tidak mau terlibat dalam konflik di Timur Tengah.
0: Iya.
1: Gitu. Ya,
0: iya. Kita ke pendengar lagi, Prof. Boleh, Prof?
1: Iya, iya. Ya,
0: ada Pak Daniel di Sorong. Selamat malam, Pak Daniel.
3: Selamat malam.
0: Iya, silakan.
3: Bu dari Profesor siapa?
0: Profesor Siti.
3: Ya, selamat malam, Ibu. Assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, begini, Ibu. Seperti Ibu bilang begitu, itu Indonesia kan tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi, ya, seperti silent diplomasi itu bagus seperti dulu ada. Kalau di Inggris kan ada, dulu kalau film-film itu 007 itu. Kan kita punya, ya, kita punya, ya, kita punya Indonesia ini kan ada Kopassus yang dia punya orang-orangnya juga orang-orang pintar-pintar tuh bisa dicontohkan di sana, begitu. Kalau susah untuk mau bebas, karena USA ini kan yang pegang kendali PBB, hak veto paling besar di PBB Amerika Serikat, jadi begitu maksud saya. Jadi jalan diplomasi kayaknya yang tadi bulan itu betul, karena itu yang paling jalan paling gampang itu menurut saya, karena misal Allah untuk kita semua.
0: Ya,
3: mungkin terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Pendekatannya bukan diplomasi lagi, tapi udah militer gitu ya. Bagaimana, Prof?
1: Kalau pendekatan militer maksudnya kita nyerang.
0: Iya, pembebasannya ya.
1: Kalau itu sepertinya susah untuk dilaksanakan ya. Karena kalau kita akan operasi militer itu kan itu sudah wilayah negara lain. Katanya Freedom Flotilla itu kan sebetulnya tidak di perairannya miliknya Israel ya, yang saya baca di koran ya, bukan milik Israel. Kalau itu di mana saya kurang tahu itu, jadi perairannya kan di dekat Siprus bukan?
0: Yeah.
1: Ya kalau ya kalau di Siprus itu milik Siprus, kita nggak bisa dong langsung kemudian menyerang di situ. Kalau menurut hukum internasional ya, kalau Amerika itu melakukannya kan juga sudah melanggar hukum internasional. Kalau itu teritorinya teritori negara lain bukan Israel, berarti kita harus minta izin. Saya rasa dan itu yang kita hadapi Israel. Bayangkan yang kita hadapi Israel. Yang di belakang Israel itu Amerika. Ya kalau itu perhitungan saya, sekali lagi saya hanya secara teori juga tidak bisa masuk dalam perhitungan saya. Kalau operasi militer itu akan berat. Yang lebih masuk akal ya operasi intelijen itu tadi.
0: Mungkin triggernya Pak Daniel ini melihat ini keberhasilan, kalau kita lihat kan ini ada operasi penyelamatan WNI paling bersejarah itu oleh TNI dari Perompak yang kalau tidak salah 2011 gitu ya, oleh Satgas Merah Putih gabungan TNI yang berhasil membebaskan 20 WNI dari Perompak Somalia kala itu. Mungkin itu triggernya gitu. Agak sulit ya, Bu.
1: Kalau itu masih masuk akal, karena itu kan kita akan didukung juga oleh apa, oleh negara-negara yang itu misalnya Somalia gitu ya. Kayaknya itu ada dukungan. Kalau kalau itu memang kasusnya beda, dan itu kan bukan perang. Itu kan perampokan, itu kejahatan ya, kejahatan biasa. Tapi kalau perang itu kan memang konflik ya, artinya saya tidak tahu teorinya kalau itu apa perampokan ya, itu kan urusan polisi ya, jelas polisi gitu. Karena itu kejahatan itu polisi. Kalau yang kita bicarakan ini kan dalam suasana perang, itu memang bisa jadi warga sipil yang negaranya tidak terlibat dalam perang itu, dan kemudian di wilayah yang perang itu memang risiko untuk ditahan, diculik ataupun ya diserang itu sangat besar gitu kemungkinannya. Dan saya yakin para misi humanitarian ini juga sudah siap bahwa Israel itu adalah negara yang tidak peduli terhadap hukum dan aturan, dan itu saya kira juga sudah diperhitungkan. Jadi kalau itu sudah perhitungan lah yang kita tidak tahu apa yang mereka siapkan ketika akan berangkat. Ya apakah sekedar humanitarian terus wartawan modal apa kamera dan buku tool untuk catatan gitu. Ya ini dikantahkan gitu lah, itu yang saya tidak tahu. Wartawan yang ditugaskan untuk wilayah perang itu apa gitu, yang diberkali apa. Mungkinnya yang saya lihat kan kayaknya ada wartawan Tempo, kemudian wartawan TV One apa ya, wartawan TV One
0: Republika ya,
1: Republika ya. Itu apa yang dibekali?
0: Dibekali ya.
1: Mereka kan tidak hanya mengirimkan saja lah, apa pembekalannya gitu. Nah, kalau memang tidak dibekali apa-apa ya namanya suicide, bunuh diri lah. Gitu.
0: Prof,
1: ya,
0: kalau kita bicara nih aksi flotila dicegat gitu, aksi kemanusiaan flotila seperti Global Summit ini, dan lantas langkah apa untuk bisa membantu warga Gaza dengan segera? Kalau bicara tadi mengharapkan diplomasi ataupun mengharapkan PBB ini kan cukup lama, Prof.
1: Ya kalau Gaza itu memang kalau segera untuk diatasi ya kita yang apa risiko paling rendah itu, kalau Indonesia itu sebetulnya sudah banyak melakukan hal untuk mendukung kemerdekaan Palestina, ya baik itu syarat

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menerbitkan dua peraturan OJK atau POJK terbaru, yaitu POJK nomor 3 tahun 2026 dan POJK nomor 5 tahun 2026 sebagai upaya untuk memperkuat industri pasar modal Indonesia. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, mengatakan POJK diterbitkan untuk memperkuat ketahanan, tata kelola, kapasitas permodalan, dan profesionalisme pelaku industri pasar modal yang sejalan dengan meningkatnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan, perkembangan teknologi dan digitalisasi, serta peningkatan exposure risiko dan interkoneksi antara pelaku jasa keuangan. Agus menjelaskan pengelompokan tersebut dilakukan untuk menciptakan struktur industri yang lebih sehat dan proporsional sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan efek.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Malinau. Terima kasih Anda yang masih mendengarkan hingga saat ini ya, dimanapun berada. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu berjaringan Pro 1 untuk edisi malam hari ini, 20 Mei 2025. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Oh, ya. Oke. Dan ya, kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
3: sejarahnya Ligo, kalian bisa bergabung,
2: ini bisa bergabung
3: ya.
2: Gimana sih ya.
3: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Adam, cerita Mas tentang sejarahnya Ligo.
2: Mas Adi
4: ya.
2: Rajin ya.
4: Cerita. Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
2: 95, oke.
4: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002
2: 2002.
4: 2002 ketemu Hendy.
3: 2002.
4: Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
2: Satu tahun.
3: Oh gitu ya,
2: dulu. Gak bentuk Ligo dulu.
3: Baru ikut gigi, aku baru tahu.
2: Iya.
4: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
2: Kita mendeklarasikan mau nama Ligo.
3: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
5: Saya tanya, kenapa mesti ada keyboard?
3: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
2: Ada lagunya,
3: gimana?
2: Itu ada lagunya, Mbak.
3: Gimana?
2: Baginya dikit.
3: Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sendiri.
2: Cuma tiga doang.
3: Nama Judy, ya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup.
3: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
3: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
3: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
4: Kalau cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
3: Iya.
4: Pertamanya berdua. Dia bikin trio gimana dia? Ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
3: Mas Hendy, oke.
2: Oh iya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
3: Tadi kok sepakat Ligo.
4: Mas Agam.
3: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
5: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto. Mencelo juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
3: Orgil?
5: Iya.
3: Orang gila maksudnya. Orgil.
5: Pas dibalikin, jadi apa?
2: Ligo.
3: Gitu ya, oi. Ya ternyata.
2: Ya.
3: Asal muasalnya ya Allah.
2: Tapi keren jadinya ya. Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh Jadi kayak standarisasi kita untuk ini lo seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget. Jadi kalau kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boyin boyin mungkin orgil orgil gitu, lagi. Oh masih bisa boyin masih, orgil bisa, masih masih likro.
3: Ternyata ya, us baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalnya aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
5: Tadi sih pengen pakai Mbak Ita.
3: Aja mana Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
4: Iya. Ini manggung kita ada beberapa kali ya,
3: oh, pakai vokal ya Mas ya. Iya, iya.
4: Ada berapa kali gitu.
2: Oh, berapa kali ya. Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas, boleh enggak ada vokalnya gitu, guys?
5: Oke. Ini kita compromise, compromise.
3: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
5: Si Subonington.
4: Subonington sempat.
6: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
3: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
4: Masih ada ya?
5: Udah pulang.
3: Udah pulang kampung.
5: Ya. Di London.
6: Iya. Subonington. Oke. Okay.
5: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
3: Ya, Bonita. Bonita anaknya Om Kus.
5: Iya.
3: Iya.
5: Main di Banjarmasin.
3: Oh, betul. Seru deh ya.
5: Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
3: Okay.
5: Oh
3: gitu
5: lah
3: ya.
5: Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis.
6: Oke lah.
3: Balik
6: ke era ini
5: itu beras ya.
6: Penari ular.
3: Ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
4: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada. Orgilnya juga.
6: Oke. Iya. Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
3: Mas Yudi, Mas Agam
6: dan gitu
3: Mas Agam, Mas Adi ini
6: apa?
3: Dua instruktur di sekolah musik.
6: Ya, tahu, enggak.
3: Makanya kita
6: ngobrolnya ternyata orgil juga.
3: Orgil juga.
6: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Prosati yang sudah masuk.
3: Sudah masuk ini dari bau-bau.
6: Ada bau-bau Albert.
4: Bau-bau.
3: Mana ada tuh bau-bau ini?
6: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
3: Selamat malam Bang Albert.
7: Halo,
6: Bang. Boleh gedean dikit suaranya?
3: Mas Albert, boleh kerasan dikit Mas.
7: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
6: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
3: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
7: Iya, cukup luar biasa. Sudah tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap
6: eksis.
7: Konsisten.
6: Konsisten. Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
7: Iya.
6: Itu aja?
3: Bang Albert.
7: Ya, terima kasih.
6: Oke, baik. Ditunggu ya nanti hari.
3: Bang Albert.
6: Dari bau-bau kita
3: ke mana do? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Baik, Bang Benny.
6: Silakan Bang Benny sama Ligro.
3: Ada Ligro malam ini.
8: Tentamu ya, Mas Adam Hamsa,
3: ya.
8: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
3: Betul. Ya,
6: betul banget.
8: Ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Pak Nita Rosadi, itu judulnya apa? Terus untuk itu semua sama juga, apa judulnya? Ada yang satu mungkin, Hari Mati ya, Hari Mati kalau nggak salah.
3: Hari Mati ya.
6: Coba nanti.
8: Ya, itu judulnya apa? Tiga-tiga itu judulnya apa? Hari Mati, Pak Nita Rosadi, dan
3: Pak Nita Rosadi.
8: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
3: terbaru.
6: Terima kasih Bang Benjo.
3: Boleh silakan Bang.
6: Silakan.
8: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Teluk-Teluk, Bung Leman Lampung, Ibu Fatma Temenado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado, kita ke Jawa dulu ya.
3: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
6: Mas Doni, silakan.
9: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Perspektif itu memori lewat lagu.
6: Siap Mas Don.
3: Monggo Mas.
9: Ismail, sehat.
6: Sehat alhamdulillah.
9: Baik, apa nama
3: saya? Alhamdulillah Mas Doni.
9: Tambah cantik dan tambah.
6: Oh iya.
3: GR aku Mas, ayo.
9: Aku kalau kayak gini nggak terlalu baik, siapa banget siapanya.
3: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang temu malam ini.
9: Selamat malam ke semuanya Ligro.

0: kan. Bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini ketika musik pop di era-era zaman sekarang, karena panjenengan itu kan masih ada di era 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay. Akan bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: oke, okay, Mas Doni.
2: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
2: Ditunggu ya.
0: Oke, okay, sehat semuanya, Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat.
1: Oke, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
2: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
3: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, iya. Bu Ana.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
3: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
4: Halo, malam. Sorong udah jam berapa
3: apa
4: nih?
3: Apa kabar?
1: Ini Sorong
3: sudah selalu.
2: Ya, 11.
1: Sorong setengah 11.
3: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
3: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock jazz itu.

0: yang botak siapa namanya? Oh, iya. Oh, ya nanti dijawab ya.
1: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
0: Boleh silakan Bu Ana.
2: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
1: Siap. Oke, okay, udah 3.
2: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih,
1: Mas. Sama-sama.
0: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita jawab satu persatu ya.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan, apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silahkan dijawab satu persatu. Mas Adi, ya Mas Adi ya.
0: Ayo Mas.
3: Karena kita saling menyayangi.
1: Oh ya. Banget nih. Apa gitu ya?
0: Aduh.
1: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
0: Mungkin Mas Aga ya.
3: Paramita itu apa yang judulnya? Aku lupa.
0: Juh, ya apa tuh Mas?
3: Jatuh cinta.
1: Bukan jatuh hati Mas.
0: Jatuh hati.
3: Bukan jatuh hati.
0: Jatuh hati ya.
1: Dulu jatuh hati, sekarang itu cinta.
3: Itu dulu.
0: Dulu ya.
3: Sekarang lain lagi.
0: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
3: Nah ini mesti dilawat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
1: Main di musiknya itu ya?
3: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
0: Iya. Yeah.
3: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Gak mungkin lah. Tito lagunya terlalu hebat sekali.
1: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
3: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
0: Iya ya, jadi pop jazz.
3: Apa aja?
0: Jazz, apa aja?
3: Yang
0: jadi,
3: penting jadi sembako.
0: Iya. Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
1: jadi sembako.
0: Aduh.
1: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
3: Belum dibilang lagu pertama.
1: Lagu pertama ya.
3: Masuk ke
0: masuk industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
1: Tapi
0: ya
1: langsung jadi hits loh.
0: Nanti kita akan putar
1: iya
0: Mas.
1: Kan?
0: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
1: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
3: 87 ya, 87.
1: Oke, okay, ya. Siap kalau
0: ya,
1: gitu.
0: Kemudian pertanyaan
1: lanjut apa lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
0: Doni.
1: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
0: pernah
1: satu lagu
0: ya, Mas Adi.
4: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
1: ya.
4: Jadi
0: masuk vokal
4: iya, juga. Ada kalau vokal Mas Adi lah di grup.
0: Ayo Mas boleh dicicipin Mas.
5: Senang apa ya? Voice ya. Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
1: Oh gitu ya.
5: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
1: Oh gitu.
5: Ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
1: Oh. Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
0: Yeah.
1: Oh. Ada voice-nya
0: Mas Adi
1: ya kan.
5: Oh iya.
1: Apa judulnya Mas?
5: Salah memang di album Baur sama
1: judul. Lupa judulnya ya kan? Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
0: Nah,
1: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
0: Oh, Sampan.
1: Oke.
0: Okay. Nanti akan
1: lanjut ya.
0: Pertanyaan apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
1: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
0: ada
1: musik?
0: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
1: masing-masing personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
0: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
4: Tadi
5: dari 95 maksudnya
1: ada 95.
0: Kalau Igru.
1: Oke. Dulu
0: kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
0: Kalau Mas Indi?
4: Nah, 8 Mas Mbak. Enggak deh, 97-an.
0: 97-an.
4: Iya. 98 main sama Mas Agam di
3: bis.
4: Main-main di klub-klub.
0: Oh.
4: Klub jazz, klub blues.
0: Klub jazz ya. Seru loh itu.
1: Oh, iya. Tiga-tiganya nih dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
0: Mas Agam dari Aceh, yo.
1: Dari Aceh ya?
0: Iya, Mas Agam dari Aceh.
3: Ah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
1: Aceh keturunan aja.
3: Tapi saya besar di Bandung.
1: Oh, oke.
3: Sama juga sama Pak Dwi.
0: Iya, sama-sama orang

0: Bandung.
1: Iya, iya. Oke.
2: Tetanggaan kita.
0: Kalau Mas Hendy?
1: Banjarmasin.
0: Banjarmasin dari namanya Kalimantan, ya. Gusti Hendy. Mas Adi?
1: Tetangga.
2: Itu kok tempatnya mas? Sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
2: Bukan.
1: Mana?
2: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
0: Oh, di situ ya, Mas.
1: Betul. Bilang tetangga.
0: Iya.
1: Reng Madura.
0: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
1: Nah, sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
0: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
0: sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Oke, okay, baik. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Lidro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
0: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Leng-leng-leng-leng-leng.
0: Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Iya kan? Iya. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
1: ya. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
3: Sini serak ya.
1: Serak ya. Monggo Mas.
0: Rok gorengan.

0: itu bagi gue tuh suasananya tuh yang apa yang mistis
1: Bollywood,
0: gitu.
1: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Iya. Yang luar.
0: Waduh.
1: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
0: Ini baru pendengar okay. Percaya
2: nih. Yeah, siap, siap. Saya dulu juga pernah rekaman.
3: Waktu itu produsernya Baron ya, Marum Baron.
0: Oh, Marum Baron ya. Jadi
2: grupnya namanya Omlet.
1: Okay.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
0: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
0: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
1: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
0: Susah loh.
1: Coba Mbak Ita.
0: Voice-voice gitu. Wani biro mas. Aku mau suruh gitu.
1: Ya wes oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
0: Toli-Toli atau Jember?
1: Toli-Toli dulu ya.
0: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Pertamasari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
0: Iya.
4: Keren.
0: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak.
0: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua aduh, karena bertiga ya.
0: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
0: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
0: Iya, betul. 98
4: gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
1: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat-ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Tuh yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen sol atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Okay.
0: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
0: Oh, iya.
4: Semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
0: Terima Didi kasih juga. Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat menikmati tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
1: Oh iya dong.
5: Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
0: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, ya gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah Pak Ahmad.
0: Baik Pak Ahmad.
1: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
0: Oh aduh, Jember mendung ya betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
0: ya.
5: Sehat selalu ya.
0: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
0: Ligro. Ligro, Ben Ligro.
5: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
1: Siap.
2: Salam.
1: Salam.
5: Iya, semoga maju ke depan.
1: Iya dong Pak.
0: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
0: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
0: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Siap.
0: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
0: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, yang selamat bertugas, salam sehat. Juga okay. Ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya dah. Terima kasih, Mas.
1: Sama-sama, terima kasih, Pak Ahmad.
0: Sama-sama, Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
0: Selamat malam.
6: Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Siap.
0: Tapi
1: Alhamdulillah,
0: Ciguria.
6: buat ini nih. Yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
0: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adir Malan main bass, benar nggak ya?
0: Betul.
6: Di drum begitulah. Nah, Trio ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang?
2: Iya tadi kita udah ngomong.
0: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang bereksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
1: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini.
1: Iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
6: Satu buat Tigro.
1: Oke. Okay.
6: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
1: Oke.
6: Okay. Bang Yudi Israel.
1: Tanpa musik gimana dong?
0: Oke. Oke, Cigurya.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap.
0: Oh, dia tahu loh, Cigurya tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
0: Selamat malam Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yang cantik awet muda.
0: Iya, Oma.
7: Mas Dudi Ismail alias Toko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
0: Makasih Oma.
7: Sehat ya dua-duanya ya.
0: Alhamdulillah Oma.
7: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
0: Iya, silakan Oma.
7: Iya. Assalamualaikum Ligro ya.
0: Betul.
2: Waalaikumsalam.
8: Pendengar dimanapun Anda berada, kami jeda sejenak untuk koneksi kami dengan Pro Soter RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Ruang Rindu karena kami akan menyampaikan berita terkini terkait peristiwa kebakaran di kantor Bupati Bulungan yang akan segera disampaikan oleh reporter kami Ramlan yang tengah berada langsung di lokasi. Ramlan.
9: Baik, Mbak.
8: Silakan.
9: Baik, terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam. Saat ini kami sedang berada di halaman kantor Bupati Bulungan di mana saat ini telah terjadi kebakaran hebat yang melanda hampir seluruh kantor Bupati Bulungan. Tampak dari laporan kami di lokasi, sepertinya lokasi kejadian kebakaran mengenai ruangan dari Bupati Bulungan Sarwani, Bapak Sekda Bulungan, serta beberapa instansi pertikal lainnya. Serta di saat ini kami juga melaporkan bahwa beberapa petugas dari pemadam kebakaran dibantu pihak kepolisian serta beberapa pihak terkait sedang melakukan upaya pemadaman, namun api cukup membesar hingga mengenai hampir seluruh wilayah bagian bangunan dari kantor Bupati Bulungan. Untuk saat ini kami menginformasikan bahwa Bapak Bupati saat ini sedang berada di lokasi untuk memantau jalannya proses pemadaman yang dilakukan oleh tim petugas gabungan dari pemadam kebakaran Kabupaten Bulungan. Namun hingga saat ini kebakaran masih terjadi dan api masih melahap sebagian bangunan dari kantor Bupati Bulungan. Untuk sampai saat ini masih untuk saat ini ya, hanya itu bisa kami laporkan. Terus selanjutnya dari Tanjung Sor Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
8: Baik, terima kasih Ramlan untuk laporan terkini Anda terkait peristiwa kebakaran yang tengah terjadi di kantor Bupati Bulungan. Saat ini upaya pemadaman terus dilakukan tentunya dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kita berharap peristiwa ini dapat segera diatasi dan diteruskan dengan menelusuri ya penyebab dari peristiwa ini. Kami masih nantikan update info selanjutnya bersama Ramlan. Kita kembali juga bersama Pro Satu RRI Jakarta untuk kembali mengikuti Ruang Rindu berjaringan bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu kita malam ini, Ligro.
10: Ya, apa kabar, abang ganteng?
2: Halo, Ibu Mati. Sehat,
11: Alhamdulillah, baik.
10: Iya, saya penasaran. Doa sama kayak Oma Ana bilang.
1: Voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
10: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
0: Betul.
10: Iya. Gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
2: Oke, okay,
10: siap, semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
10: Terima kasih. Mas Yudi, salam-salam dong.
0: Boleh
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
10: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu,
0: kita jawab
1: ya.
0: Satu-satu pertanyaannya.
1: Ada kan? Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Mm-mm. Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
0: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
12: Songana.
1: Songana.
12: Apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Mm-hmm. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
1: Oke. Okay.
12: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya, musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
1: Iya kan
12: dulu kita ngelihat aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel.
0: Iya kan?
12: Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing. Iya, ini
0: kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal
1: bisa ya,
12: bisa ya. Wani Piro.
1: Oke.
0: Selanjutnya Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
0: Tapi yang mellow.
2: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
0: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
0: Judulnya apa Mas Hendy?
2: Ada Tragic Hero.
1: Oke.
2: Ada.
12: Itu yang
2: musiknya
0: apa? Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
1: Oh, Lonely Planet. Oh,
0: siap.
1: Ya.
0: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
12: Karena Mas Adi ini yang sering keluar negeri ini. Di mana?
0: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
13: Kalau emang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti Eropa sih mungkin.
0: Doain Mas.
1: Gak pakai Wani Piro ya.
0: Doain Mas.
2: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
0: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
2: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player ya, siapa Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
0: di jazz. Betul.
2: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
0: banyak banget
1: ya.
0: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu.
14: Selamat malam Ligro Kaita.
0: Selamat malam.
1: Siap. Dengan siapa ini?
14: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
0: Dari Jakarta, Pak.
12: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
14: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
12: Oh gitu dong.
14: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
1: oh, orang Banten ya, pinggiran Banten. Oh, iya,
14: iya, iya. Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong.
1: Yeah. Oh gitu.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro,
14: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Mas Bro Agama Dasih Haji Darmawan.
1: Mas Bro,
14: ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
1: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
15: Ayo, Pak.
14: Wah, siap.
1: Kayaknya Bapak main musik ini.
0: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
14: 50.
0: Pak, udah ketahuan, Pak.
14: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
0: Iya, boleh.
14: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
15: Oke. Tapi dijawab.
1: Tapi dijawab, sekarang. Sekarang dijawab.
0: Sekarang dijawab.
14: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
0: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab.
1: Monggo dijawab.
0: Mas Indi.
15: Iya, jadi gini, Pak.
1: Bos,
15: Ada modal. Iya. Enggak, jadi di album pertama

0: populer lah waktu itu.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Iya, kayaknya belum ada. Belum ada, belum ada. Jadi di, nah di dictionary 2-3 baru ada tuh. Makanya, kok dictionary satunya di SP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis di SP-nya belakang.
2: Gitu. Jadi dictionary 1 masih kurang modal.
0: Masih kurang modal. Benar sekali. Tahu aja nih.
3: Tahu aja nih.
1: Hendy, Hendy baru mau jadi gigi. Kalau kebanyakan kan duit.
4: Iya, iya, iya. Gimana, gimana?
2: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
2: Adalah menurut saya, salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
1: makasih,
2: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya. Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian si Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya Ligro, jangan berhenti.
1: Amin.
2: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jadi bintang tamu ya.
0: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar Mas.
4: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih. Iya. Mas Biki sudah ketahuan.
2: Mugwan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
3: Wah, aduh.
1: Beda pemodal
4: Oke, siap.
2: Mantap terus Liga. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligo itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikan dari Ligo adalah orgil.
3: Orgil, kan? Iya.
4: Oke,
3: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
1: sehat,
3: untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
2: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong.
3: Main board nanti ya. Makasih lo.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih ya.
4: Sama-sama Pak Dwiki.
3: Dulu.
4: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
4: Oke. Waduh.
1: Ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini. Aduh.
0: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
4: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
4: Kita dengerin Ita Puramasari nyanyi.
3: Oke.
4: Ada bidadari yang terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Didi.
4: Iya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NGN, Tikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Matar, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Okibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba. Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligre juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh
0: apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor.
1: Selamat malam. Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam, Teh.
3: Jadi Ismail yang punya iat dong.
0: Iya dong.
1: Iya, Teteh.
3: Yang kagetin
1: aja. Aduh, kumaha damang, Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya, Teh, dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam, Teh.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa, Teh?
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Tete ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak, iya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya, Teh. Oh, silakan, Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak, Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
4: Gitu ya.
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistis
1: betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Ya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
3: Oke. Kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik keperaduan sepertinya kurang cocok.
0: Kalau saya biar tidur dengan Ligro.
1: Oke, Tete.
0: Terima kasih, Tete.
1: Thank
3: you. Selamat malam. Bye-bye.
0: Bye. Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam, Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Icut,
3: kangen sama kita.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kasih tahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
3: Oh, Negro.
0: Okay. Ligro, Negro.
3: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Okay. Oh. Halo.
3: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, fine.
3: Ya, jadi kan apa namanya kali kan baru jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke. Siap, itu aja.
3: Negro dan apa namanya, selain penyanyi apa profesinya gitu?
0: Oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Itu
3: aja.
1: Siap Icu.
3: Ya, sama-sama deh. Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Iya, cowok siapa sebabnya? Siapa?
0: Siapa aja lah.
3: Kami udah lupa, dadah. Karena udah lama lah pernah dengar kan. Ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
3: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
3: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bu Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
3: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RX Pusat Bada C ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icu.
1: Siap.
0: Amin. Terima kasih, Icu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
0: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
5: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong.
5: Selamat malam untuk
1: Ligro.
5: Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
5: Ya, saya mau tahu nih, kasusnya yang pakai topi, baju putih dan baju tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya. Siapa itu ya yang saat yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, sakit.
5: Bang Agam, yang baju putih?
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
0: Iya.

0: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jod Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu Mas Yudi Waisa.
1: Terima kasih Bang Leman.
0: Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya, oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
2: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
2: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa? Yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
2: Mana donatnya? Oh, tahu. Tahu goreng tapi versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
2: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Amerika rilisan Jilaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
3: Iya. Sama lah,
2: sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
2: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
3: Oh, itu Leo.
1: Nah,
3: Leonardo.
1: Nama panjang?
3: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tidak langsung.
2: Ya udah. Ini grup bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo.
2: Mas Adi
3: bisa jawab loh.
2: Trans Etnica kan Mas Adi. Iya kan?
4: Trans Etnica.
2: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
4: Nanti masih kaset ini.
2: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset. Album itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main di situ. Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
2: Lupa Mas Adi lali dah.
4: Tahun piro itu?
3: Ivanesta
2: iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya tadi.
3: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
4: Dapat cengeknya doang.
2: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
3: Ini Pak Nisorban sih itu.
1: Ada ya?
3: Judulnya lupa.
2: Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
2: Iya kan, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya, Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Album. Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
2: Oke. Lanjut. Pertanyaan keempat, Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
2: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagu lainnya.
1: Ini langsung
2: lupa ini.
3: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak tahu cengengnya.
4: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Ati.
1: Kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
4: Kasih kota tahu.
3: Ingat budget itu.
2: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh. Nah,
4: ada ya.
1: Iya kan.
2: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
4: Bangka Belitung.
3: Bangka.
4: Bangka Belitung ya?
3: Iya.
1: Tahunya lagi 3. Plus cengeknya.

0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah.
2: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan ya, yang sudah menumpuk ini ya, dari ini dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata sih.
0: Harus didata ya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Makna bersenandungnya ya.
2: Makna bersenandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Ligrop mau ada vokal nggak ntar?
2: Nah, tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
4: Kalau saya pikir nggak usah ada.
3: Nggak usah ya,
2: tetap dengan ya seperti ini ya,
4: dengan instrumen ya, yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
2: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya, lebih
4: untuk konser ya,
0: oke, siap.
2: Seru
3: maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya
2: yang senandung tadi Mas.
4: Sebenarnya opo gitu. Apa namanya tuh, itu lebih ke ekspresi sih ya,
3: ekspresi ya,
4: senandung.
2: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
2: dari serak. Oh gitu ya.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati, suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
4: Suka duka.
2: Ya, selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
2: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
4: sudah lama enggak berkarya.
3: Iya, lama udah enggak berkarya terus lama juga yang enggak manggil kita. Nah, wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke, okay.
0: Siap.
2: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
2: Tadi kan seperti Mas Agam bilang konsepnya tuh trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Offer ya, di konser. Ya,
4: konser bikin konser di Lampung.
2: Nah, oke. Iya, Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
2: Ya, betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain itu, bermusik apa profesi dari masing-masing?
2: Di luar musik.
3: Album kita udah full album 5 ya. Full album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
2: Liwar judulnya.
3: Oke. Okay.
2: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas, dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
4: Profesi saya gitaris musisi.
2: Iya, untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
2: Woi, pada mari ikutan
4: lain.
2: Apalagi Mas ada lagi kan?
4: Apa enggak ada aku?
2: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
4: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
4: Musik saya begini. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
2: Ngajar gitar di Farabi Musik School.
4: Sudah 25 tahun loh, 26.
2: Woi.
0: 26 tahun.
2: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi.
4: 26 tahun.
2: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
2: Drummer band Gigi.
3: Sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
2: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
3: Itu hal yang
2: mantap.
3: Berbeda jadinya.
2: Siap.
4: Kita ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
2: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
2: Jadi sesuai dengan ini dengan penampakannya
0: Mas. Sudah lah ya.
2: Mas Adi juga diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 87. 87 maksud saya. Di mana
2: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan Berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya, iya.
1: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004. 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh, nggak berasa loh. Belum lama ligro, tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan ligro atau dari masing-masing? Mangga, silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Ya. Terima kasih. Apa sudah mengundang kami ke sini?
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah nohok tadi itu bertanggap. Makasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
1: Surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wow. Oh, iya dong, orang-orang iya, top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya, musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya. Amin. Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album dictionary 1, 2, 3. Kemarin tuh terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
1: Yeah. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin gramatik 2, gramatik 3.
2: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, okay, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Pro Jakarta, yeah. Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
4: Ya.
1: Penari ular.
4: Penari ular.
2: Penari ular. Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang ya. Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya enggak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa, tak lama-lama senang.
2: Pasti okay. Terbiasa, weh mantap ini.
1: Bisa jadi pengantar tidur.
0: Iya.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu. Karena kan Sanji tentunya.
1: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah Ruang Rindu yang kita ikuti sejak pukul 21 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Siaran berjaringan ini rutin menyapa Anda setiap Rabu malam yang dihadirkan dari Pro 1 RRI Jakarta dan menghadirkan narasumber yang berbeda di setiap pekannya. Dan rata-rata narasumbernya ini bintang tamunya adalah bintang-bintang yang legendaris ya, yang dulu pernah kita kenal namun lama vakum dari pandangan dan pendengaran kita di belantika musik Indonesia. Ruang Rindu sepertinya akan mengingatkan kita, membawa kita kembali pada masa-masa di mana kelompok musik atau sebuah band pernah berjaya dan saat ini sedikit terlupakan. Kita sudah lewati bersama Yudi Ismail dan Ita Purnamasari bersama Ligro juga ya, yang isinya adalah musisi-musisi yang memperkuat barisan musisi papan atas di Indonesia. Nah, pendengar saat ini pukul 23 waktu Indonesia Tengah. kami akan menghadirkan program terakhir sepanjang masa tugas kami yang dimulai sejak pagi. Dan kita tiba pada jazz music. Ini lagu-lagu country tampaknya ya, dari jalur musik mancanegara tentu saja. Sudah disiapkan oleh Mas Ai, penata musik kita. Teriring harap dari kami ini bisa menemani perjalanan Anda menuju ruang mimpi. Sudah menjemput waktu istirahat dan mimpinya. Ya, ini sebenarnya sudah terlalu larut ya untuk tidur. Tetapi memang ada beberapa orang yang karena kesibukan atau kebiasaan memang tidak pernah bisa tidur cepat, itu ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah bisa dimulai dari sekarang, karena waktu tidur yang cukup itu sangat mempengaruhi kinerja otak di esok pagi, dan tentu saja juga mempengaruhi kebugaran dan fokus kita. Ya, cuaca tampaknya kalau untuk kawasan Kampung 4 masih kondusif ya. Entah di kawasan lain karena beda-beda, tapi memang kecenderungannya adalah hujan dengan intensitas ringan, lebat itu biasanya ada di dini hari menjelang subuh. Oke. Baik, pendengar, kita awali dengan Behind Closed Doors dari Charlie Rich yang mengawali kebersamaan kita dengan Jazz Music.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malina pendengar, demikianlah tadi kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 untuk malam hari ini 20 Mei 2026 ya. Tadi kita bergabungnya lewat Pro 1 era di Tarakan. Iya, dan sudah di pukul 23 lebih 1 menit di program Jazz Musik sama dengan Pro 1 Tarakan tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ervi tadi ya. Kita di Malina juga di program Jazz Musik menemani istirahat malam Anda semuanya hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Menemani Anda yang sudah bersiap-siap kembali tidur ya, yang mungkin juga masih ada yang bergadang malam hari ini untuk menyelesaikan segala aktivitasnya, lemburannya. Tetap semangat selalu untuk Anda. Kami akan temani malam panjang Anda di program Jazz Musik malam hari ini ya. Oke, pendengar di manapun Anda berada, untuk malam hari ini Jazz Musik kita awali kebersamaan kita dari lagunya Ari Reida dengan judul Dingin Tak Tercatat. Akhir-akhir ini hujan ya, tak menentu. Kadang hujan, kadang panas, tiba-tiba begitu kan. Nah, ini kayaknya pas banget nih, dingin tak tercatat. Apakah mewakili hari kita kemarin pendengar, yang semalam sebelumnya tuh hujan cukup deras ya. Walaupun berapa minggu terakhir, bukan berapa minggu terakhir, hampir sebulan terakhir itu kita cuacanya panas terus kan, kemarau, tiba-tiba hujan begitu ya. Oke, baiklah, kita dengarkan dari Ari Reda, Dingin Tak Tercatat.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Madina. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Mas!

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 21 Mei 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kroasia dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di mana tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
0: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
1: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru. Pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
0: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Berjumpa lagi dalam Ronda Malam bersama. Kali ini kita akan menuju ke Polda NTB dan saya Lukman Tara menemani Anda dalam program Ronda Malam. Kali ini saya tidak sendiri, ada Pak Yosi. Pak Yosi, selamat malam Pak Yosi.
1: Selamat malam Mas Lukman. Sehat Mas Lukman?
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun dingin.
0: Dingin ya.
1: Di luar panas, dalamnya dingin.
0: Iya, tapi juga nanti teman-teman juga kayaknya agak dingin juga nih Pak Yosi nih. Kita akan menuju ke Polda NTB, ada beberapa poskamling ya, Pak Yosi. Ya, kemana saja nanti kita?
2: Kita ke poskamling Geopark Rinjani, itu di Lombok Tengah.
0: Lombok Tengah.
2: Kemudian poskamling Jayabaya di Lombok Utara dan poskamling Pancor Dame di Lombok Timur.
0: Iya. Ya. Kita sapa ke poskamling Geopark Rinjani dulu ya,
2: ya.
0: Pak Yosi ya, ada ya. AKBP Iwan Syahrial.
2: Ya, beliau kan Subdit Satpam Polsus Polda NTB. Jadi Subdit Satpam ini di bawah Direktorat Bimas Polda NTB.
0: Oh gitu ya. Pak Iwan, selamat malam Pak Iwan.
3: Selamat malam Pak Lukman, Iwan Syahrial. Pak Yosi, ya. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Iwan.
0: Ya. Jadi teman-teman dari di poskamling Geopark Rinjani ada siapa saja Pak Iwan kali ini?
3: Untuk di Satkamling Geopark Rinjani ada Pak Camat Batu Kliang Utara, Kasat Bimas Polres Lombok Tengah, Kapolsek Batu Kliang Utara, Kades Air Berik, ada Babin Kamtibmas, Babin Sah, Satpol PP Kecamatan, serta Ketua Satkamling beserta perangkatnya Bapak.
0: Wah, komplit ini Pak Yosi ya.
2: Iya, komplit.
0: Ini luar biasa nih di Geopark Rinjani. Dan selain di Geopark Rinjani kita kemana Pak Yosi?
2: Kita ke Jayabaya.
0: Poskamling Jayabaya, Jayabaya, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Ada
2: AKP Agus.
0: AKP Agus Sugianto. Selamat malam, apa AKP Agus?
4: Pak Yosi, kita ke Jayabaya. Poskamling Jayabaya.
3: Selamat malam Bapak. Kami berbanyak salam kebajikan untuk kita semuanya. Jadi untuk kami sampaikan, yang hadir pada malam hari ini adalah dari Bapak Camat Pemenang, kemudian Bapak Kepala Desa Pemenang Timur, kemudian Bapak Agus Kepala Satkamling, Babin Kamtibmas, Babin Kabinsa, serta khususnya Satbimas Polres Lombok Utara. Selain itu juga warga masyarakat Bukit Tegangu yang tergabung, yaitu ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, dan juga ada yang beragama Islam. Jadi di poskamling yang ada di Jayabaya ini, itu istilahnya betul-betul kolaborasi. Jadi agama, jadi betul-betul di sini ada tiga agama yang melaksanakan ronda pada malam hari ini.
2: Bukan hanya kompak, tapi juga sepertinya di tempatnya Pak Agus sudah ada hidangan di depannya.
0: Wah, hidangannya. Monggo disambi Pak Agus ya. Kita santai aja ini. Ini rebusan-rebusannya nih.
3: Yang ada di tempat ini ada kedelai, ada singkong, bubur-bubur, pisang juga. Jadi bukan yang mengandung minyak, tapi yang betul-betul bukan.
0: Iya, ini menarik ya, selain komplit tadi menunjukkan toleransi antar umat beragama Pak Yosi ya, di Jayabaya ini.
2: Ya.
0: Dari Jayabaya kita kemana Pak Yosi?
2: Satu lagi ada poskamling Pancor Dame.
0: Pancor Damai, ya. Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
2: Ya, ini ada Pak Kompol Sidik, pria Mursita.
0: Ya.
2: Ini Pak Kapolsek atau Pak Wakapolres ini?
0: Iya, ya. Pak Kompol Sidik, selamat malam.
5: Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dapat kami sampaikan yang hadir di Poskamling Pancor Dame, Kurang Pancor.
4: Ya, Pak Kompol Sidik,
5: selamat malam. Pak Timur.
4: Ya.
5: Selamat malam, Pak. Halo. Ini juga ikut gabung bersama kami.
4: Pancor Dame,
5: itu Bimas, Pak Bontek, Pemirsa, rekan-rekan Pemirsa Bimas, dan rekan-rekan keamanan lingkungan di Kelurahan Pancor ini, Pak.
4: Ya. Jadi sama kami, Pak Bontek,
0: Bimas. Baik, ya kita ke Pos Kamling Geopark Rinjani dulu. Ada AKBP Iwan Syahrial. Bagaimana Pak Iwan untuk Sis Kamling di Kecamatan Batu, apa ini, Batu Kijang ya,
6: Batu Kiliang,
0: Batu Kiliang, mohon maaf, utara. Silakan Pak Iwan.
4: Ya, ada AKBP Iwan.
6: Ya, untuk Pos Kamling di Batu Kiliang, ini kegiatannya memang sudah berlangsung sekian lama, dan ini adalah inisiatif dari warga masyarakat sendiri, Bapak.
0: Ya.
6: Untuk kegiatan pelaksanaan Sat Kamling dilaksanakan secara bergantian masing-masing ketua RT berdasarkan dengan jadwal yang sudah disusun. Kemudian di dalam pelaksanaannya mereka juga melaksanakan pengawasan di sekitar lokasi, berpatroli, mengecek tempat-tempat yang sekiranya rawan, dan kelengkapan di dalam pelaksanaan tugas Sat Kamling ini saya perhatikan sudah lengkap, Pak.
0: Ya.
6: Penerangan, tongkat, borgol, kemudian kentongan ketika ada terjadi sesuatu untuk memanggil atau menyampaikan informasi ketika ada gangguan Kamtipmas. Demikian untuk sementara, Bapak.
0: Iya. Ini kita untuk memperbaiki audio ini agak feedback ya, Pak Yosi ya, kita ya. Dengar ya dari mana ini ya. Untuk mungkin nanti bisa di mute dulu atau dikecilkan untuk volume radio di sana. Ya. Nah, tadi masih dari Pak Iwan ya, untuk alat-alat cukup komplit ini.
2: Iya.
0: Pak Yosi gitu. Betul. Ya, dari segala sudut. Nah, untuk ada berapa untuk di sana ya, untuk Sis Kamling yang memang masih beroperasi dan akan dioperasikan kembali nih, Pak Iwan?
4: Masih dari Pak Iwan ya, untuk
6: di desa ini ada 15, Pak.
0: 15.
6: Di desa ada 15
4: Sis Kamling yang memang
6: masih Sis Kamling yang akan dioperasikan,
4: Pak Iwan.
0: Ini alat-alatnya nih, mau di
2: ya.
0: Sudah kuning, siap siap siaga ini. Pak Iwan, ngomong-ngomong mejanya masih kosong aja, ini beda dengan
2: tempatnya Pak Agus ya.
0: Pak Agus ya.
6: Kebetulan di belakang, Pak.
0: Oh, di belakang.
6: Jadi ada hati juga, Pak.
2: Oh, ada hatinya.
6: Nah. Ada hati juga untuk memantau.
4: Ya. Pak Agus ya.
0: Ini komplit ini.
2: Oh, ya, borgol. Ya.
0: Borgol.
2: Ah, Pak Iwan, boleh tanya Pak Iwan, secara keseluruhan di Polda NTB itu ada berapa jumlah Pos Kamling? Kemudian dari sekian Pos Kamling itu yang aktif berapa persen dari jumlah yang ada?
4: Siapa? Pak Iwan, boleh tanya Pak Iwan, secara keseluruhan di Polda NTB
6: untuk jumlah Sat Kamling
4: kemudian
6: seluruhnya 16.480 jajaran Polda NTB, Bapak. Kemudian yang aktif untuk jumlah Sat Kamling mengapa 9.405, kemudian yang aktif 1.887.
0: Iya.
6: Yeah. Yeah. Yang masih pasif yang akan kita melaksanakan supaya menjadi aktif berjumlah 505.195 Bapak.
2: Jadi kira-kira berapa lama akan diaktifkan kembali Pak dengan mungkin teman-teman Babin yang yang menjadi leader di lapangan ya?
6: Siap. Kemungkinan setiap tahun setiap bulan kita ada pertumbuhan 20% Pak. Untuk yang pasif kita jadikan satkamling yang aktif Bapak.
2: Mungkin kita bisa pindah ke Lombok Timur.
0: Oke, ke Pak
2: ke Lombok Timur dengan Pak Sidik.
0: Pak Sidik ya. Pak untuk di Geopark Rinjani Mon untuk di mute bisa? Tertolong ya. Oke, kita ke
2: Pak Sidik di Pancoran Damai, Pancoran Damai.
0: Pancor Damai, ya. Kecamatan Selong. Nah,
2: itu apakah peralatannya juga selengkap
0: ya,
2: seperti Pak Iwan atau bagaimana?
0: Gimana Pak Sidik?
5: Ya, Pak. Jadi kami juga mungkin kaitan dengan bagaimana pertemuan Bostadu ini sama dengan yang di Bebak tadi, dibantu dari warga masyarakat, diberangkatkan oleh Pak Lurah, kemudian bersinergi dengan Babin Kamtibmas dan Kaposek.
2: Yeah.
5: Untuk perlengkapan kami juga sudah siapkan kaitan untuk kegiatan-kegiatan keamanan mulai dari center, P3K, APAR, tongkat, dan lainnya Pak. Karena mungkin mau izin Pak, kami di sini wilayahnya wilayah urban Pak, mungkin berbeda dengan yang ada di
2: berarti ramai ya?
0: Ramai.
2: Iya.
5: Ya di berbeda dengan yang di Jayabaya maupun yang di Geopark. Ini wilayahnya urban, jadi tantangan pemeliharaan kartimannya tentu berbeda.
2: Apa yang spesifik dari urban Pak? Apakah banyak pabrik atau tempat wisata atau gimana?
5: Jadi mohon izin disampaikan di wilayah Pancor ini adalah pusat dari perekonomian di Lombok Timur. Pusat dari karena pendidikan untuk antren yang terbesar di Lombok Timur ada di Pancor.
2: Kejahatan yang tertinggi apa di situ Pak?
0: Iya.
2: Pak Siti. Kejahatan yang terjadi Pak di situ paling banyak apa?
5: Tantangan kita di sini ya untuk mengharmonisasikan masyarakat karena dengan banyaknya jumlah penduduk tentu akan ada banyak perbedaan pandangan kepentingan sehingga potensi gangguan keamanan ya disharmoni tentu itu yang menjadi tantangan kita bagaimana kita harus mengguyub rukunkan warga di sini agar tetap terjaga keamanan sehingga ekonomi dapat berjalan dengan baik.
2: Jadi Pak Lukman itu nanti pos kamling bisa menjadi tempat untuk problem solving.
0: Gitu. Ini memang sudah disiagakan seperti itu Pak Yosi atau?
2: Ya, jadi memang desainnya itu untuk pos kamling tidak hanya untuk jaga saja tetapi juga untuk menyelesaikan masalah-masalah supaya tidak terjadi. Jadi secara apa preventif proaktif segera diselesaikan di pos kamling itu.
0: Ini luar biasa ya, makanya ini yang tadinya pasif ataupun yang belum dihidupkan kembali, makanya tadi ya sampaikan Pak Iwan ini akan dihidupkan kembali, jumlahnya luar biasa ini. Kita ke ini ya Pak Yosi, ke Jayabaya. AKP Agus, malam Pak.
7: Malam Pak, langsung kita dari laporkan sampaikan terkait dengan pos kamling Jayabaya yang ada di Dusun Tebang ini. Bahwa lokasi pos kamling yang ada di Dusun Tebang ini adalah sangat-sangat strategis karena merupakan pintu masuk dari ketiga dusun yang ada di Jayabaya. Dan selain itu

0: kami menggunakan HT juga menggunakan dentuman ini. Jadi alhamdulillah di Tebanyu atau di Lombok Utara ini situasi Kamtipmas betul-betul sangat aman dan kondusif.
1: Ya, ya.
0: Untuk selain itu juga untuk perlengkapan di Pos Kamling Tebanyu ini sudah beberapa kali mengikuti lomba di tingkat kabupaten juga. Bahwa dua kali lomba. Nah, kemudian memang mohon maaf ini tahun 2018 itu terjadi gempa sehingga banyak pos kambing yang rusak di lombok dan kami juga berusaha untuk membangun satu demi persatu sehingga sampai saat ini jumlahnya di Kabupaten Lombok Utara mencapai kurang lebih 48 pos kambing yang aktif di setiap desa dari 43 desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara.
2: Terdampak bencana itu ya Pak Yosi ya, ini ya.
1: Tapi mungkin kita perlu tanyakan ke nanti tentu akan bersama apa satu-satu nanti bisa menjawab khususnya dalam rangka untuk sustainable. Jadi keberlanjutan, jangan istilahnya anget-anget saja kan gitu. nanti ada mungkin bisa Mas Lukman tanyakan untuk bagaimana menjaga supaya ini terus berlanjut kan gitu.
2: Tapi kita undang pendengar boleh ya Pak Yosi dan teman-teman di NTB. Untuk pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya kembali ke Pak Iwan ini. Pak Iwan, kalau saya lihat datanya, kalau bicara kasus kriminalitas di NTB ini didominasi kejahatan konvensional seperti pencurian dan juga penyalahgunaan narkoba. Ini bagaimana Pak Iwan? Mungkin dari Pos Kamling ini juga bisa memitigasi hal itu.
3: Bicara kasus kriminalitas jadi di sini di NTB kriminalitas yang menonjol curanmor dan narkoba juga bisa memitigasi. Untuk curanmor ini kita pertama menghimbau kepada masyarakat agar untuk kendaraan agar ditambah kunci pengaman, Pak.
2: Oke.
3: Selanjutnya kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan daripada kendaraan tersebut dan menyampaikan kepada lingkungan supaya kendaraan tersebut ketika ada yang keluar bisa nanti diinformasikan kalau seandainya bukan yang punya keluarga yang menggunakan. Jadi di dalam hal ini di lingkungan yang ada di Satkamling mereka sudah mendata kendaraan-kendaraan yang ada di lingkungannya, Pak. Manakala seandainya yang menggunakan kendaraan itu bukan pemiliknya atau mencurigakan, maka mereka juga mempunyai grup WhatsApp-nya, Pak, di lingkungan untuk bisa diinformasikan. Itu pertama untuk curanmor, Pak. Kemudian untuk kegiatan seperti narkoba, jadi perangkat daripada Satkamling ini menghimbau kalau seandainya ada anak-anak muda kumpul yang awalnya dari minum-minum misalnya, ini kita himbau agar tidak melakukan hal-hal yang

0: ataupun barang-barang narkoba ya. Kalau seandainya ada di wilayah lingkungan tersebut, Bapak.
1: Iya. Tuan, sebelum kita lanjutkan, mungkin untuk radio atau di Poskamling Geopark ini mungkin bisa dikecilkan, Pak, biar tidak feedback jadi kami terimanya. Rekan-rekan di Poskamling Geopark Rinjani, mungkin radio ataupun audionya bisa dikecilkan terlebih dahulu ya.
0: Mungkin untuk radio atau di Poskamling Geopark ini bisa dikecilkan biar tidak feedback jadi kami terimanya.
2: Iya.
0: Poskamling Geopark Rinjani.
2: Mohon izin Bapak, di sini tidak ada yang menggunakan radio, Pak. Mungkin dari studio yang bikin feedback, Pak, karena gabung antara Zoom dengan di radio sehingga di sana tabrakan suaranya, Pak.
1: Oke. Okay. Mungkin di mute dulu boleh ya untuk di Geopark Rinjani.
0: Mohon izin Bapak, di sini tidak ada yang...
1: ya. Nah, ya, ini clear ya. Clear. Saya ke mana nih Pak Yosi? Tadi kalau bicara ke lanjutan, berarti untuk
3: mungkin ke Pak ini, ke Pak Kompol Pria Warsita, mungkin ada warga yang bisa kita.
1: Iya.
3: Atau kita sebelumnya kita ke Medan dulu.
1: Oh, sudah ada pendengar yang sudah ya masuk ya. Ada Pak Rino di Medan. Selamat malam Pak Rino.
4: Ya, selamat malam. Aduh, Bulu Mentara, Salam Tangguh, agak
1: lain. Salam sehat, salam tangguh.
4: Oke, ini ronda malam dengan Polda NTB nih ya.
1: Polda NTB.
4: Aduh, siapa aja tuh Bung Yosi masih setia ya?
1: Wah, oh, setia dong, ya, temenin ya saya ini.
4: Salam sehat nih Bung Yosi.
3: Salam sehat.
4: Salam presisi buat Polda NTB semua. Ya kan, kalau ada Pak Kasat Binmas, salam hormat dari Medan. Para hadir atau para kasat yang hadir di Polda NTB, salam presisi dari Medan Sumatera Utara.
3: Ya.
4: Oke, lanjut Bung Man.
3: Ya.
1: Ya.

0: kita hantu, ya kan? Tapi kalau dia agak ronda, mungkin agak tolak-tolaknya. Kalau mau jadi kan gitu. Nah, bagaimana nih cara mensiasatinya nih, Bu Mantara, Polda untuk mendorong supaya anak-anak muda nih bisa bersikit dengan yang generasi Polda dalam menjaga Kamtipmas.
1: Baik.
0: Oke,
1: makasih
0: ya.
1: Terima kasih. Ya, Pak Zul. Berarti jawab Pak Iwan ya, berarti ya, Pak Yosi ya. Pak Iwan silakan.
2: Menggunakan CCTV dan keterlibatan anak muda. Muda untuk aktif di pos kamling.
3: Ya, untuk pengamanan digital. Untuk pengamanan digital menggunakan CCTV, ini kita memasang di pertigaan, Pak. Pertigaan jalan dan di pertokoan, Pak. Jadi supaya bisa memonitor manakala terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama biasanya di wilayah yang lebih ramai, Pak. Supaya arus lalu lintas juga kalau sana terjadi kecelakaan dan sebagainya bisa kita lihat dari CCTV tersebut, Pak. Dan ini sangat membantu keamanan di wilayah, karena dengan adanya CCTV tersebut, manakala terjadi tindak pidana, kita dapat mengetahui.
1: Ya. Nah, kalau tadi anak muda itu bagaimana, Pak Iwan? Keterlibatan anak muda nih, mungkin siapa menjawab?
3: Untuk anak muda, karena kegiatannya dilaksanakan secara bergantian, Pak.
2: Ya.
3: Jadi anak muda itu bagaimana, di dalam Iwan, keterlibatan anak muda nih, pelaksanaan saat ronda malamnya, kita melaksanakannya pada saat malam libur, Pak. Jadi sehingga mereka juga kita arahkan sesama anak-anak muda ini untuk bisa sama-sama menjaga lingkungannya.
1: Yeah.
3: Jadi dilaksanakan pada saat malam libur, tidak mengganggu aktivitas mereka selaku pelajar maupun mahasiswa, begitu, Pak.
1: Demikian. Saya sebenarnya mau ke pos kamling lainnya, tapi kita ke pendengar dulu nih, Pak Yosi. Ada Pak Wibi di Makassar dan Pak Nanang di Mataram. Pak Wibi di Makassar, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang.
1: Iya, silakan.
4: Nah, begini, Pak, ya, dari Polda NTB. Sekarang ini kita sebagai penjaga keamanan si kamling itu, kalau ronda malam itu serba dilematis, Pak. Contohnya begini, kalau ada pencuri atau perampok, kita lawan, kemudian si perampok meninggal, kita ditangkap, Pak. Padahal kita membela diri. Nah, ini yang jadi masalah begini, Pak. Kenapa kita ditangkap? Nah, kita ini membela diri. Kita tambah repot kalau begini, Pak. Terima kasih.
1: Baik. Tapi kan membela diri apa sampai harus
2: jadi kan harusnya kita melumpuhkan saja.
1: Ini jadi pertanyaan kalau membela diri sampai harus menghilangkan nyawa ya. Pak Nanang di Mataram, selamat malam, Pak Nanang.
5: Selamat malam, Bu Fajar.
1: Dengan Lukman, Pak Nanang, silakan.
5: Pak Lukman ya, kita banyak Bang Lukman. Ya.
1: Silakan.
5: Ya, ini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak polisi, bapak yang terhormat, yang mulia, bapak polisi di Polda Nusa Tenggara Barat maupun Polres-Polres di Nusa Tenggara Barat di Pulau Lombok. Saya ingin menanyakan masalah keterkaitan antara Kamtipmas terkait dengan maraknya ini, ada yang kemarin yang meninggal ini salah satu mahasiswi Universitas Mataram di Gombong Lama. Dia meninggal di kamar kosnya. Terus yang satu lagi, saya ingin menanyakan kaitannya antara Kamtipmas ini dengan apa maraknya prostitusi di Lombok ini sebagai pusat daerah pariwisata yang tidak jauh lagi dengan keterkaitan dengan narkotika. Bagaimana komitmen dari Reskrim TPA, TPO, Polda NTB, Ibu Nimade Pujawati terhadap prostitusi yang marak terjadi di Lombok, terutama dia di Nusa Tenggara Barat, terutama di Pulau Lombok sebagai

0: pusat pariwisata ini bagaimana caranya mengelola atau memanage atau menghilangkan atau bagaimanalah caranya menertibkannya sesuai untuk ketertiban lingkungan masyarakat ini, karena marak sekali terjadi ya kekerasan seperti terbunuhnya mahasiswa Undram itu yang dalam keadaan atau apa terkelanjang gitu mas.
1: Baik. Iya, baik, kami tangkap poinnya Pak Nanang. Terima kasih ya Pak Nanang.
0: Terima kasih banyak
2: ya Pak Lukman ya. Ini kita tanya Pak Iwan nih,
1: Pak Iwan ya.
2: Sebagai kasubdit ya.
1: Silakan Pak Iwan.
3: Ya, yang pertanyaan dari
1: Makassar.
3: Yang dari Makassar
1: Pak Wibi, ini Pak membela Wibi. Diri katanya kalau yang penjahatnya sampai meninggal kena juga katanya.
3: Jadi untuk Satkambling ini sifatnya mengamankan Pak.
1: Iya.
3: Dan kalau seandainya terjadi yang kita tangkap, kita selaku aparat dari Babinsa maupun Babin Kamtibmas mengarahkan kepada perangkat dari Satkambling ini agar tidak main hakim sendiri.
1: Iya.
3: Ya. Karena tentunya kita amankan, kita ini mengamankan supaya tidak melakukan upaya yang dapat mencederai ataupun melakukan tindakan yang nantinya berdampak kepada kita sendiri yang akan melakukan tindak pidana. Kita sendiri yang akan nanti dipersalahkan. Nah setelah mereka mengamankan, tentunya ada nomor-nomor penting yang bisa dihubungi. Sehingga hal yang tadi disampaikan mudah-mudahan tidak dapat tidak terjadi di wilayah kita. Kemudian kalau seandainya ada yang menyerang, kemudian yang diserang melakukan perlawanan, kalau seandainya dia membela diri tentunya tidak membawa senjata tajam, hal tersebut tentu tidak akan terjadi, Pak. Tidak akan terjadi pembunuhan istilahnya yang berdampak dilema tadi. Nah, untuk itu juga kita menghimbau agar masyarakat tidak membawa senjata tajam. Karena di undang-undang darurat juga itu berdampak kepada tindakan pidana. Kemudian yang pertanyaan dari Pak Nanang yang ada di Mataram, adanya marak prostitusi di lingkungan masyarakat di Mataram saat ini, upaya dilakukan oleh Polda NTB, pertama kita mensosialisasikan kepada mahasiswa, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menghimbau kepada anak-anak gadis ataupun di keluarganya untuk tidak melakukan tindakan demikian. Kemudian di sekolah-sekolah juga kita rutin dari Binmas melaksanakan upaya preemptif berupa penerangan dampak daripada asusila ini. Pertama akan merusak generasi tersebut, yang kedua akan merusak nama keluarga. Kemudian di lingkungan juga kita menghimbau kepada masyarakat manakala terjadi perbuatan yang sekiranya akan berdampak kepada asusila, maka dihimbau masyarakat untuk melaporkan, Pak. Melaporkan kepada kita selaku aparat, kepada Polsek maupun pada Babin yang ada di wilayah tersebut.
2: Tadi pertanyaan dari dari Pak Nanang terkait dengan terbunuhnya
1: mahasiswi
2: itu bagaimana, Pak?
3: Mahasiswi yang gantung diri, Pak.
1: Yang meninggal.
2: Ya, yang meninggal itu, Pak.
4: Ya.
2: barangkali kita bisa update.
3: Iya. Mahasiswi yang meninggal di
2: Mataram.
3: Kosan, Pak.
1: Iya, di kosan, betul.
2: Iya.
3: Proses. Untuk saat ini masih dalam proses, Pak. Untuk proses penanganannya. Apakah motifnya terjadi demikian?
2: Ya.
3: Dan kalau seandainya di lingkungan upaya kita, kalau di lingkungan perumahan, biasanya bukan satkam yang ada, Pak. Tetapi satpam. Satpam. Jadi kalau seandainya di satpam, kita menghimbau kalau seandainya rumah tersebut kosong, ya, kemudian orangnya tidak berada di tempat, maka kita menghimbau kepada satpam tersebut untuk mendata. Manakala nanti yang punya rumah tidak berada di tempat atau dipakai sama orang lain, sekiranya bisa dilaksanakan atau dilakukan perbuatan mesum di sana, Pak. Untuk itu tugas dari satpam akan berkeliling, ya, mengingatkan, menjaga lingkungan agar tidak terjadi hal tersebut, Pak.
2: Ya, ini di sampingnya Pak Iwan ini ada Pak Camat, ya, Pak, ya?
1: Pak Camat.
2: Ya.
1: Oh, Pak Camat di belakang.
2: Di belakang, ya.
1: Boleh, Pak Camat. Mana, Pak Camat?
2: Terkait dengan maraknya ada apa prostitusi, mungkin di, bagaimana upaya untuk penertiban itu?
1: Iya, dan juga peredaran narkoba dan, katanya.
2: Iya. Dari aparatur pemerintah daerah bagaimana? Pak Camat barangkali bisa menyampaikan, Pak. Silakan, Pak. Iya. Bisa
4: diulang?
2: Bisa terkait dengan terjadinya maraknya prostitusi dan kemudian juga narkoba, Pak, peredaran narkoba di daerah Mataram ini, apa perannya dari pemerintah daerah, Pak, khususnya dari Pak Camat karena ada Satpol PP-nya itu, Pak. Ya.
4: Izin kami dari Kabupaten Lombok Tengah, bukan di Mataram.
1: Boleh. Tapi bagaimana kalau terkait dengan prostitusi dan peredaran narkoba di Lombok Tengah ini bagaimana, Pak Camat?
4: Tentu kami koordinasi dengan Kapolsek dan Satpol PP yang ada di kecamatan. Terkait dengan Kamtipmas, baik itu narkoba dan prostitusi yang ada di wilayah Lombok Tengah, tentunya di wilayah kami.
2: Ya. Sejauh mana, separah apa, Pak, di daerah Bapak ini, Pak, terhadap prostitusi maupun narkoba ini, Pak?
4: Untuk wilayah kami di bagian utara ini tidak sebanyak atau seperti di tempat lain, karena kami berada di bagian utara Kabupaten Lombok Tengah yang masih kurang dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Oke.
2: Baik.
1: Kita ke ini, Pak Yosi, mungkin ke Kompol Sidik ini di Pos Kamling Pancor Damai. Gimana kalau untuk beberapa isu Kantipmas di sana itu? Halo. Ya, silakan.
3: Berapa hal mungkin kaitannya dengan keberadaan Sat Kamling ini, itu adalah mempunyai tugas pokoknya preemptif, pembinaan, dan preventif, pencegahan. Mungkin ada pengembangan rekan-rekan dari Satkamling yang berada di Pancor Damai ini bisa memberikan informasi atau deteksi dini pada kami. Misalnya ada hal yang mungkin menjadi potensi gangguan keamanan, seperti misalnya pemakaian narkoba, minuman keras, dan lain-lainnya, bisa dilaporkan pada kami, karena memang aktif berkeliling ronda memonitor wilayah sekitar kelurahan Pancor ini, Pak.
2: Ya, sampingnya Pak, aduh, Pak siapa, Pak?
1: Pak Sidik, Kompol Sidik, gimana?
2: Ya,
4: samping Pak Camat,
1: Pak Camat.
2: Ya, Bagaimana Pak Camat
1: boleh
2: ada Pak perkembangan Kamtibmas di ini dan apa kalau mengandalkan polisi saja kan apa kurang Pak?
1: Iya.
2: Ya Pak Camat, bagaimana Pak Camat?
4: Terima kasih untuk kami ya di Kecamatan Selang ya, ya, khususnya dengan Pancor. Di sini kita di Pos Kamling Pancor Damai.
2: Ya.
4: Jadi untuk Pos Kamling kita di sini, kita berusaha untuk berkolaborasi ya. Maksudnya terlibatan banyak unsur, ada dari teman-teman kita dari polisian, ya, pembinaan dari TNI juga ada, ya, dari Satpol PP yang di kecamatan, ada juga kita ada Linmas. Ya. Dan juga peran pada lingkungan, ada RT juga. Ya. Jadi kita berjejaring. Dan untuk keamanan hingga bisa terkondisi ya. Dan warga juga punya kanal aspirasi ya. Seperti di sosial media itu ada grup masyarakat itu ada.
2: Oh.
4: Dan informasi-informasi
2: itu juga
4: terpantau ya.
2: Ya.
4: Jadi asli lebih cepat.
2: Hmm.
4: Dan juga ada grup keluarga, ya, masing punya grup WA ya. RT juga ada. Hmm. Jadi tetap berkoordinasi. Jadi ya, ketika ada kejadian, pemantauannya cepat sehingga yeah, langsung dikoreksi juga dengan teman-teman di kepolisian.
2: Iya.
4: Yeah. Hmm. Seperti itu, Pak.
2: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah, tadi kalau keterlibatan warga ini cukup aktif juga, Pak Camat. Itu bagaimana?
4: Kita juga sangat aktif ya, karena setiap kejadian karena kan cepat kita dapat laporannya itu dari dari RT ke Pak lingkungan, Pak lurah juga, juga ke teman-teman kalau sini ada Babin Kamtibmas sama Babinsa ya,

0: tergabung di situ dan warga juga. Jadi setiap ada kejadian atau gerakan-gerakan di tempat tertentu, ya, cepat termonitornya.
1: Iya. Kita ke ini ya, Pak Yosi, ya, ke
2: Lombok Utara.
1: Jayabaya ya.
2: Jayabaya.
1: Iya, ya. Ada Pak Agus. Iya. Halo Pak Agus. Masih di mute nih. Ya. Ah, baru. Silakan Pak Agus, gimana kalau untuk di wilayah?
3: Selamat pagi untuk bagian wilayah Indonesia Timur dan Indonesia bagian tengah. Selamat pagi. Jadi untuk menyikapi situasi Kamtipmas yang ada di Kabupaten Lombok Utara, memang kita tidak serta-merta wilayah Kabupaten langsung aman, itu tidak. Karena kita di Lombok Utara di sini juga membentuk Polmas, pengurusan masyarakat, yaitu berupa majelis keramat desa, ya, yang di sana mempunyai tugas dan peran untuk menyelesaikan perbuatan atau tindak pidana yang bersifat ringan serta perbuatan perdata, ya, yang ada di desa-desa. Jadi semua yang ada di desa di Kabupaten Lombok Utara ini telah membentuk majelis keramat desa. Dengan majelis keramat desa ini susunannya yaitu terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh pemuda. Jadi itu susunan, sedangkan pelindungnya itu adalah dari tiga pilar, yaitu dari Pak Kepala Desa, kemudian dari Babinsa dan Babin Kamtipmas. Itu adalah pelindungan. Jadi setiap ada kejadian segera ditangani. Nah, sedangkan kolaborasi antara Satkamling dengan majelis keramat desa, apabila dalam pelaksanaan patroli ditemukan yang sifatnya mencurigakan, itu dari warga yang patroli itu tidak serta merta langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian. Kemudian diselesaikan dulu di desa. Jadi untuk orang remaja di sini Kabupaten Lombok Utara juga ada surat edaran dari Bapak Bupati yang menyatakan yang intinya bahwa jam 21.00 itu yang remaja atau tidak ada yang berkeliaran di luar. Nah, apapun itulah peran remaja di dalam mengikut pelaksanaan ronda. Alhamdulillah di sini sudah ada di remaja juga ikut dalam hal siaran langsung ini yang diselenggarakan oleh RRI. Mungkin ada di
1: terima kasih. Luar biasa ini anak mudanya ya. Kita terakhir ya Pak Yosi ya, mungkin ya singkat saja, mungkin Pak Daniel di Sorong. Selamat malam Pak Daniel, silakan singkat saja mungkin. Ya,
4: selamat malam Bung Lukman.
1: Iya, silakan.
4: Ya, mohon izin buat bapak-bapak dari Polda NTB.
1: Iya.
4: Ya, ini yang saya tanyakan begini saja. Apakah di NTB juga ada gerakan-gerakan separatis atau
1: tidak
4: di Papua
1: begitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Iwan ya mungkin ya.
2: Ya.
1: Pak Iwan, silakan Pak Iwan singkat.
5: Terima kasih Pak Pak Daniel dari Sorong.
1: Iya.
5: Untuk di NTB alhamdulillah kami tidak ada di sini gerakan separatis,
2: nggak ada ya.
5: Tetap kita menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia tercinta.
1: Aman ya. Baik, ini sebagai closing statementnya mungkin Pak Yosi ingin apa yang mau disampaikan teman-teman dari NTB?
2: Teman-teman di NTB, ini Kapoldanya Pak Kalingga, Irjen Kalingga, ini yang memprakasai ngobrol di Pos Kamling atau apa
1: ronda malam ini. Ya,
2: nanti akan menjadi pimpinan bapak-bapak ibu sekalian di NTB. Jadi pasti akan menjadi prioritas utama untuk Sis Kamlingnya.
1: Dapat bocoran dari Pak Yosi ini ya. Baik, terima kasih Pak Yosi. Ya. Teman-teman dari Pak Iwan ya, Pak Sidik dan juga Pak Agus, terima kasih waktunya. Kita salam presisi boleh.
2: Salam presisi. Tetap semangat.
1: Tetap semangat.
2: Ya, salam sehat.
1: Salam sehat, salam tangguh.
2: Salam tangguh.
1: Ya.
2: Selamat malam, selamat pagi ya, Pak.
1: Selamat pagi semuanya. Ya, Brigar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Ronda Malam bersama dengan Polda NTB. Nantikan juga di pekan selanjutnya ya, Pak Yosi. Ya, nanti ya, kita akan hadir kembali Ronda Malam tentunya di wilayah lain yang nanti kami hadirkan.
2: Ya, betul. Besok di Kaltara, tapi harinya Selasa.
1: Hari Selasa. Hari Selasa. Kita akan berganti ke hari Selasa. Ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini nanti Anda akan dipandu atau ditemani oleh rekan kami, Fajar Nugroho, dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.

RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memakmurkan bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.

0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia.
1: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara...
2: Pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
1: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitar.
2: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Nuryono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevi Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevi dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
3: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Nuryono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Nuryono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
2: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor SPLP jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 21 Mei 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan tentunya. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan pada pagi, siang, sore, dan malam tadi, ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, tanggal 20 kemarin itu kan memang hari kebangkitan nasional, Harkitnas. Tapi tanggal selanjutnya seperti tanggal 21 dan seterusnya, tentu saja tidak hanya sekedar mengingat, merayakan hari kebangkitan nasional, tetapi bagaimana mengimplementasikannya. Karena topiknya kemarin itu kan tentang menjaga tunas bangsa. Jadi topiknya tentang menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tunas bangsa artinya anak-anak muda, generasi muda Indonesia. Karena sejatinya kalau bicara soal hari kebangkitan nasional, memang berasal dari gerakan Budi Utomo yang mendirikan pelajar sekolah Stovia, Dr. Sutomo, yang memicu pergerakan organisasi-organisasi pemuda, organisasi modern seperti sekarang ini. Jadi anak muda ketika itu kritis, anak muda ketika itu memberikan pemikirannya, tenaganya, sumbangsihnya demi bangsa ini. Makanya diperingati sebagai kebangkitan, hari kebangkitan nasional. Mungkin di antara berbagai problematika dalam setiap negara, termasuk Indonesia, salah satu diantaranya adalah bagaimana kontribusi masyarakat, terutama anak-anak mudanya, agar produktif tentunya, tidak hanya sekedar konsumtif, tidak mageran, tidak hanya meminta, tetapi juga memberikan sesuatu gitu ya, baik itu untuk keluarganya, baik untuk lingkungannya, ataupun lebih besar lagi untuk bangsa Indonesia. Semangatnya seperti itu. Tapi gimana kalau sekarang ini kan banyak sekali permasalahan di generasi muda kita, dari yang terlibat mau melakukan aksi kekerasan, ya, anak dengan berhadapan dengan hukum, anak berkonflik dengan hukum, lalu soal menjadi korban kemarin itu di salah satu pesantren di Pati, ya, secara psikis maupun fisiknya terkena. Lalu bagaimana dengan banyak sekali tantangannya. Kalau pada siang tadi Pro 3 RRI membahas tentang tantangannya itu soal hoax dan deepfake AI ya. Jadi sekarang ini juga paparan media sosial itu turut menyita waktu generasi muda kita. Tanpa disadari, ya, mereka-mereka ini kadang mungkin lebih pintar dari generasi-generasi sebelumnya, seperti saya gitu ya. Tapi tidak jarang mereka justru termakan juga akan deepfake ataupun hoax ini, AI, kecanggihan teknologi. Pada siang tadi Pro 3 RRI sempat membahas itu. Untuk Anda gimana nih ya, tantangannya seperti apa nih untuk generasi muda kita? Momentum Hari Kebangkitan Nasional, menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nanti kami buka line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: datang di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Anjir Jepang ini ya.
1: Raja.

0: bertanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Payung Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs

0: 103.3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas ya soal Hari Kebangkitan Nasionalnya yaitu pada hari ini dengan tema untuk yang ke-118 peringatan Hari Kitas yaitu Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara. Nah, seperti apa juga anak-anak pelajar terutama di sekolah rakyat ya memaknai Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini, kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo. Pak Budi, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
1: Pak Budi. Ya, jadi kegiatannya apa ini Pak di Sekolah Rakyat 77 Merauke di Hari Kitas hari ini?
2: Tadi selesai upacara lanjut pembelajaran, Pak.
1: Ya. Dalam upacara tersebut apa Pak yang mungkin tadi disampaikan kepada anak-anak?
2: Terkait semangat saja, semangat untuk tetap belajar karena kita menyadari bahwa siswa-siswi sekolah rakyat ini kan invisible children, Pak.
1: Ya.
2: Anak-anak yang tidak sekolah, anak yang putus sekolah, dan anak-anak rawan putus sekolah karena faktor ekonomi orang tuanya, karena akses sekolah yang di kampung-kampung mereka memang tidak ada sekolah.
1: Yeah.
2: Kan mungkin hanya ada SD, lulus SD, tidak ada SMP, akhirnya mereka berhenti di jenjang SD. Jadi memang sangat setuju sekali dengan tema Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini, jaga yeah. tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jadi melalui sekolah rakyat ini harapan kami bisa menjaga tunas-tunas muda, anak-anak yang suatu saat menjadi pemimpin-pemimpin hebat untuk Indonesia.
1: Ya. Pak Budi, sebenarnya program pendidikan di sekolah rakyat ya Pak dalam rangka menjaga anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya kualitas yang cukup baik lah jika mereka nanti terjun ke masyarakat menjadi generasi penerus, seperti apa ini Pak Budi sebenarnya Pak?
2: Untuk ekspektasi yang terlalu tinggi belum bisa juga. Yeah. Jadi barang kita memproduksi barang ini kan bahan baku kami kan berbeda.
1: Yeah.
2: Memang sama-sama di asrama, tidak bisa kita bandingkan asramanya SMA Taruna Nusantara. Karena SMA Taruna Nusantara ini bahan bakunya yeah. dengan anak berprestasi. Sedangkan kita ini bahan bakunya itu anak-anak yang memang dari kampung, yang masih banyak usia-usia seharusnya lulus SD karena tidak sekolah mereka masih buta huruf. Jadi pekerjaan kami untuk penguatan literasi masih sangat-sangat berat, Pak.
1: Yeah.
2: Untuk anak-anak kami ini. Jadi memang bersyukur sekali pemerintah memprogramkan sekolah rakyat sehingga bisa memberikan mimpi-mimpi untuk anak-anak.
1: Yeah.
2: Karena setiap anak itu berhak punya mimpi dan mimpi itu wajib kita wujudkan, Pak.
1: Yeah. Sebenarnya Pak Budi ya, tantangan dari sekolah rakyat selain tadi Pak Budi sampaikan anak-anak yang memang berbedalah dengan sekolah lain ya dari asal mereka begitu ya, atau latar ya. Belakang mereka. Apalagi nih Pak tantangannya Pak sebenarnya Pak?
2: Tantangan kami di Merauke Pak di Papua Selatan ini mungkin Pak sudah apa ya maksudnya lagi viral juga ya. Berita tentang penolakan program strategis nasional di Merauke ini sampai film-film Pesta Babi kan sekarang lagi banyak menjadi sorotan. Yang kami khawatirkan ini tantangan dari kampung-kampung yang jauh dari kota ini masyarakat menolak juga kehadiran sekolah rakyat.
1: Yeah.
2: Karena ini dianggap sebagai program strategis juga begitu. Kekhawatiran kami seperti itu Pak.
1: Tapi kalau di Merauke bagaimana Pak masyarakat di sana Pak merespon adanya sekolah rakyat 77 ini?
2: Responnya bagus sekali Pak.
1: Yeah.
2: Bagus. Bahkan banyak yang datang mungkin dikira masyarakat ini sekolah rakyat ini dianggap seperti sekolah reguler. Banyak
1: yeah.
2: berbondong-bondong datang ingin mendaftarkan siswanya, anaknya sebagai murid di sekolah rakyat. Cuma kan kami tidak membuka pendaftaran. Yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu adalah penjangkauan Pak.
1: Yeah.
2: Jadi anak-anak dari keluarga miskin itu sesuai data yang di DTSN itu baru dilakukan penjemputan. Jadi tidak mereka datang berbondong-bondong untuk mendaftar. Begitu Pak.
1: Ya. Nah tentukan Pak Budi sebagai kepala sekolah dan juga para pengajar serta pengurus sekolah rakyat di sana kan punya harapan besar ke depannya ya Pak untuk anak-anak ini begitu ya. Apa harapan besar Pak ya. Budi dan teman-teman di sana Pak?
2: Harapan kami itu anak-anak ini semangat sekolahnya, motivasi belajarnya semakin tinggi
1: yeah.
2: sebagai wujud kebangkitan nasional di bidang pendidikan Pak. Orang tuanya juga harus mensupport sehingga mimpi besar kami itu kalau dari setiap kampung ada 1-2 anak, ini maksudnya kampung-kampung yang di tengah hutan ya Pak.
1: Yeah.
2: Bukan kota-kota, bukan kelurahan atau desa, bukan ini. Untuk anak-anak yang di kampung-kampung itu mimpi besarnya itu apabila nanti dari setiap kampung itu ada 1-2 anak yang lulus dari sekolah rakyat masih dibiayai oleh pemerintah untuk kuliah, untuk bekerja, paling tidak ketika mereka pulang ke kampung itu jadi kebanggaan keluarganya begitu Pak.
1: Yeah.
2: Dengan sendirinya maka akan bisa memutus mata rantai perekonomian di keluarganya Pak. Mimpi besarnya seperti itu Pak.
1: Ya yeah, baik kalau begitu. Pak Budi, kami nantikan perkembangan dari Suara Rakyat 7 Merauke. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Budi.
2: Iya. Yeah.
1: Selamat pagi, Pak Budi.
2: Ya, selamat pagi juga.
1: Kepala Sekolah Rakyat Integrasi 77 Merauke, Budi Sutomo.
0: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Selamat menikmati Euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita masih akan bahas mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini, diperingati setiap 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan juga persatuan bangsa Indonesia. Nah, tema yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Harkitnas hari ini atau yang ke-118 adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, seperti apa sebenarnya tantangan besar generasi muda kita sebagai tunas bangsa kedepannya, apalagi di era digital seperti saat ini? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hariko, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi. Selamat pagi yang saya hormati pemirsa RRI.
1: Ya. Pak Hariko, mungkin kalau berkaitan dengan tema menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, ini kan tidak bisa juga dilepaskan dari kemajuan era digital seperti saat ini, ya Pak Hariko, ya. Menurut Pak Hariko, apa sih tantangan besar generasi muda kita di era seperti saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih Pak Zaini. Jadi selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto pernah mengatakan 10 sampai 20 tahun lagi kita akan melihat hasil dari fondasi yang dibangun hari ini. Nah, ini baru 18 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, namun banyak hal yang sudah dilakukan. Di antaranya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, seluruh warga negara tanpa terkecuali itu berhak mendapatkan cek kesehatan gratis. Jadi setiap tahun itu berhak mendapatkan cek kesehatan gratis. Dan di tahun 2025 kemarin itu 70 juta orang dapat cek kesehatan gratis. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah pemeriksaan kesehatan preventif di Indonesia. Jadi ini betul-betul belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Dan di tahun 2026 ini targetnya 136 juta orang itu akan mendapatkan cek kesehatan gratis. Ini terkait juga dengan pembangunan sumber daya manusia kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Zaini tadi. Kemudian yang kedua, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, mulai 28 Maret 2026 kemarin, anak-anak Indonesia yang berusia di bawah 16 tahun ini dibatasi aksesnya dari media sosial dan platform digital berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah membuat aturan agar makanan minuman cepat saji itu mencantumkan level nutrisi. Jadi ada A, B, C, D. Nah, kalau D itu artinya kadar gula, garam, dan lemaknya harus kita waspadai. Ini agar mencegah anak-anak kita agar tidak cuci darah, sakit, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah punya yang namanya data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini merupakan data yang dari berbagai kementerian sehingga menjadi satu data. Kemudian untuk

0: manusia Indonesia ini menjawab harapan jutaan keluarga. Tentu saja ini belum sempurna 100%, oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada kritik dan saran dari pemirsa RRI dan seluruh masyarakat.
1: Ya. Pak Riko, tapi ada satu kekhawatiran masyarakat mengenai kesehatan mental generasi muda kita sehubungan dengan perkembangan era digital saat ini. Sebagai orang yang memang sangat aktif di dunia digital selama ini, Pak Riko melihat kekhawatiran masyarakat itu seperti apa sebenarnya, Pak?
0: Ya, kami sangat memahami kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan kesehatan mental ya. Karena apapun yang kita lakukan, kita setidaknya membutuhkan dua hal hari ini, yaitu kestabilan mental dan kecerdasan emosional, kemudian pikiran yang positif. Oleh karena itu, salah satu upaya dari pemerintah, dan ini juga belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, pemerintah kita membatasi akses media sosial untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Nah, kita sekarang sudah melihat ruang-ruang terbuka, lapangan-lapangan di sekolah, ini kembali ramai itu, Pak Zaini. Jadi dulu ketika jam istirahat mungkin mereka sibuk dengan HP-nya, dengan ponselnya, sekarang ruang-ruang terbuka sudah mulai ramai dan mulai ada interaksi. Dan ini penting sekali karena kita ini ada kurang lebih 1340 suku bangsa. Interaksi-interaksi seperti ini penting sehingga antar suku, agama, ras, dan golongan terus terjadi interaksi, dan ini akan menjaga Indonesia akan tetap damai, bukan hanya kestabilan mental secara individu, tetapi juga akan memunculkan kestabilan nasional.
1: Sekalian Anda bisa bersama kami juga memberikan komentar. Saya masih bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, edukasinya untuk regulasinya kan kita sudah ada PP Tunas begitu ya. Tapi kan perlu juga dimasifkan soal literasinya kepada generasi muda kita. Nah, program literasinya seperti apa ini, Pak Hariko, sekarang ini, Pak?
0: Literasi terus berjalan dan juga berbasis kepada hal-hal yang sudah terjadi. Jadi pada kasus-kasus yang sudah terjadi itu sangat penting mengajarkan kepada anak-anak kita apa yang terjadi di belahan dunia lainnya sehingga tidak terjadi di Indonesia. Karena sudah banyak sekali bukti disinformasi, fitnah, dan kebencian itu menyebabkan kerusuhan di berbagai negara. Oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati. Nah, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada program cek kesehatan gratis, dan salah satunya adalah screening tentang kejiwaan gitu. Ada banyak cerita, Pak Zaini, terkait dengan cek kesehatan gratis ini. Jadi Pak Zaini, ada cerita dari seorang ibu. Nama ibu ini Ibu Nur Hayati. Jadi usianya sekitar 57 tahun. Nah, dia ingin membuktikan benar nggak sih cek kesehatan ini betul-betul gratis. Karena yang dia tahu, screening kesehatan itu bayar bahkan jutaan ya. Jadi Ibu Nur Hayati ini adalah seseorang yang berisiko atau berpotensi terkena penyakit kanker payudara. Nah, ternyata benar, saat cek kesehatan gratis, setelah berbagai pengecekan, Ibu Nur Hayati ini juga diajarkan tentang cara pemeriksaan payudara mandiri, dijelaskan pencegahannya, dijelaskan pola hidup dan pola makan yang benar, dan memang terbukti cek kesehatan itu betul-betul gratis. Nah, ini lewat RRI, Pak Zaini, izinkan kami juga menyampaikan bahwa bukan hanya cek kesehatannya yang gratis, tapi pencegahan dan penanganannya pun gratis. Nah, tapi ini ada catatannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Menteri Kesehatan. Gratisnya ini pada 15 hari pertama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah 284 juta. Nah, setelah 15 hari itu, masyarakat yang memiliki BPJS itu tetap gratis. Tapi kalau masyarakatnya tidak memiliki BPJS, maka dia harus bayar. Oleh karena itu, dengan hormat kami mengajak ibu dan bapak semua, ayo segera aktifkan BPJS.

0: jenisnya, stop merokok, stop beli makanan yang diolah berlebihan, gunakan uangnya untuk mengaktifkan BPJS.
1: Yeah.
0: Nah, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sedang berjuang agar seluruh masyarakat Indonesia ini sehat badannya, sehat mentalnya. Dan sekali lagi, belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia,
1: yeah,
0: ada pemeriksaan kesehatan preventif atau cek kesehatan gratis yang jumlah penerima manfaatnya 70 juta orang seperti di tahun 2025 dan targetnya 136 juta orang di tahun 2026. Dan kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat dengan hormat, yeah, mari kita download aplikasi Satu Sehat.
1: Ya, yeah. Nah Pak Hariko, kalau kita kembali ke komposisi anak muda kita sekarang ini ya, dari total penduduk Indonesia ya, saja kan ada 24,93%. Ini dari Gen Z saja ini, Pak Hariko ya. Belum generasi yang di bawahnya begitu, yang menjadi harapan kita di 2045 mendatang begitu. Nah ini kan tidak hanya harus pemerintah yang bekerja keras begitu Pak Hariko, perlu juga partisipasi dari lembaga pendidikan, keluarga, bahkan lingkungan begitu ya. Nah itu bagaimana pemerintah kemudian mengkoordinasikan semua potensi bangsa ini agar memang lebih aware lah kepada pemuda kita, agar mereka bisa dijaga punya karakter dan juga punya jati diri bangsa untuk masa depan mereka ke depannya nanti. Itu seperti apa tuh Pak Rio?
0: Ya, kami sangat berterima kasih kepada seluruh anak-anak muda, seluruh masyarakat yang telah ikut ya meningkatkan kapasitas kita, kapasitas masyarakat,
1: ya,
0: kemudian menjadikan media sosial lebih sehat. Dan hari ini kita banyak melihat ya konten-konten dari anak muda yang mengingatkan tentang bahaya makanan olahan, yang mengingatkan tentang bahaya gula, garam yang berlebihan. Karena Pak Zaini, kita sama-sama melihat ya, banyak sekali anak-anak yang cuci darah,
1: yeah,
0: dan budaya-budaya yang tidak sehat gitu. Dan menurut data memang hampir 100%, angka presisinya 96,7%,
1: yeah,
0: orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Dan banyak edukasi-edukasi yang dibuat oleh anak-anak muda kita. Dan termasuk anak-anak muda juga meluruskan banyak berita-berita negatif,
1: yeah.
0: Nah terkait dengan dunia digital tadi, jadi perlu kami sampaikan juga, karena ini merupakan hal yang sering jadi pertanyaan di kepala kita, mengapa berita negatif tentang pemerintah jauh lebih cepat viral dibandingkan dengan deretan kinerja, yeah, positifnya. Jadi jawabannya bisa kita refleksikan pada diri kita masing-masing. Jadi setelah sekian lama kita hidup dan berbuat baik, berada di jalan yang lurus,
1: yeah,
0: seringkali ketika ada satu fitnah yang menerpa kita, justru fitnah itulah yang akan langsung menjadi sorotan utama,
1: yeah.
0: Nah, mengapa bisa begitu? Jadi secara ilmiah itu memang ada dua alasannya lebih kurang. Yang pertama, menurut para pakar, otak manusia itu memang ada kecenderungan untuk merespon informasi negatif,
1: yeah,
0: secara lebih reaktif. Kemudian yang kedua, sistem algoritma media sosial kita saat, yeah, ini memang secara aktif ya menangkap respon tersebut dan melipat gandakan sebarannya. Oleh karena itu,
2: ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, silakan Anda bisa memberikan komentar Anda. Ini sebenarnya untuk menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara itu gimana kalau dari pandangan Anda? Silakan ya, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa masa depan sebuah bangsa itu ada di pundak generasi mudanya, apapun negaranya, dimanapun ya. Nah, sekarang ini tantangannya kalau bisa merefleksikan Hari Kebangkitan Nasional, tentu saya tidak hanya memperingati aja, mengingat aja sejarahnya seperti apa. Bung Tomo itu mendirikan sekolah ya, sekolah Stovia, seperti sekolah Dr. Sutomo, yang akhirnya memicu sikap kritis anak-anak muda, cara pikir, melihat dunia, melihat negara ini, dan akhirnya memberikan sumbangsih pemikirannya, tenaganya, dan keringatnya, waktunya juga. Nah, sekarang ini, dewasa ini, gimana ya anak-anak muda kita ya? dari kacamata Anda, silahkan di lantai telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
3: Selamat dini hari, Bang.
2: Selamat dini hari, Pak Wibi. Silahkan, Pak Wibi.
3: Ya, begini, Bang, ya. Kalau kita lihat generasi muda sekarang ini, ya ada juga yang baik, tapi ada juga yang tidak baik. Apalagi kalau mereka terlibat geng-geng motor, apa itu, tawuran. Beda dengan waktu saya dulu, Bang. Dulu tahun 60-an, karena belum ada api, apa segala macam, aman, Bang.
2: Berarti masalahnya sekarang ini pergeseran perilaku anak muda, pola pikir, budaya mager itu karena handphone, berarti? Karena internet gitu, Pak Bibi?
3: Ya, sebagian besar itu pengaruh dari itu. Dulu waktu saya belum ada HP, aman-aman, Bang. Tidak ada ini, itu sama tunduk sama guru.
2: Tapi kan dulu juga ada bullying, perundungan tuh pasti ada. Zaman sekolah saya dulu ada, walaupun tidak mengalami ya. Tapi ada loh, Pak Bibi. Sama aja sebenarnya sih. Tapi mungkin lebih, kalau dulu kan kita naik sepeda ontel gitu ya, Pak Wibi ya. Sekarang nih ya, anak-anak ya. Muda nih naik motor, geng. Motor, bus, segala macam.
3: Naik motor lagi baru. Merokok lagi.
2: Dulu takut banget ya. Sama guru, sama orang tua gitu ya.
3: Iya, sama guru. Ini kan ya pengaruh. Mau tidak mau atau ya ini pengaruh dari ini ya. Gadgetnya.
2: Oh gitu. Oke.
3: Makasih.
2: Sama-sama. Wah, ini menarik juga nih. Perilaku generasi muda sekarang yang tidak bersikap seperti anak muda generasi Bung Tomo. Ada peorasi, bukan peorasi, ada distorsi di situ. Ada semacam sesuatu yang akhirnya tidak diwariskan ya. Etos berpikir, lalu budaya. Mungkin kalau dulu ada sih anak muda yang ngerokok tuh ada, saya kenal kok. Tapi nggak berani terang-terangan dulu. Sangat menghormati orang tua lah gitu loh ya. Mau itu orang tua yang kita nggak kenal di jalan, ataupun orang tua sendiri, ataupun guru gitu ya. Jadi diem-diem gitu. Ya sekarang ini apa karena internet dan handphone, media sosial juga. Kita nggak tahu. Menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ya masalahnya banyak soal anak muda ya, terutama seperti tidak hanya pelaku kekerasan tapi juga sebagai korban kekerasan baik fisik maupun seksual, seperti yang terakhir kita bahas itu yang di pesantren di Pati. Bu Dinda di Bogor. Halo Bu Dinda.
4: Halo juga Bung Fajar Nugroho.
2: Iya, gimana selamat ini hari juga nih Bu Dinda. Sehat ya Bu Dinda ya.
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sehat. Wajar,
4: selalu sehat ya.
2: Iya, silakan nih Bu Dinda.
4: Iya, selamat hari kebangkitan nasional ke-118 ya Bung Fajar ya.
2: Iya, sudah tua banget tapi ya itu ya. Tadi kok enggak diwariskan nih semangatnya di tahun itu ya. Anak muda kita dengan yang sekarang gitu ya. Menurut Bu Dinda tuh apa nih? Kalau kita ngomong konteksnya menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara itu mungkin lebih skopnya lebih luas lah ya. Tapi yang jelas yang secara kecilnya dulu deh, jaga tunas bangsa gimana caranya? Karena banyak sekali nih yang terpapar juga nih.
4: Iya, tapi dari paparan Bapak Riko tadi pemerintah sudah berbuat sedemikian ya untuk masyarakat ya, untuk rakyatnya ya, banyak sekali kan. Itu salah satu jalan untuk menjaga tunas bangsa. Nah kembali lagi zaman dulu, betul Bung Fajar, dulu juga banyak, cuma karena gak ada media, gak ada medsos, jadi gak
2: viral ya.
4: Bully juga banyak.
2: Banyak, tapi dulu mah kejadiannya misalkan di sekolah di Bogor, saya di Jakarta nggak tahu tuh. Sekarang nih di Makassar ada bully di daerahnya Pak Wibi.
4: Tengah detik
2: udah tahu ya.
4: Nggak tahu ya karena nggak banyak. So sebetulnya ada juga, cuma ya berjalan waktu sesuai dengan perkembangan zaman, mau nggak mau sekarang kita jadi makin tahu dan bagaimana. Tapi kalau dilihat lagi Bung Fajar, nggak semua untuk anak-anak muda ya itu berlaku negatif.
2: Iya benar, prestasi anak muda kita sempat banyak yang membanggakan juga.
4: Yang berprestasi banyak, yang senang dengan olahraga banyak. Hari Sabtu aku kan di ke stadion di Banten ya, di Tangerang ya. Itu dari berbagai sekolah kumpul untuk bertanding di situ. Nah, jadi masih banyak sekali anak-anak yang mau olahraga, bersikap santun, masih banyak. Cuma karena banyak perilaku anak muda yang negatif, akhirnya ketutup lah tuh ya. Ujung panjang.
1: Iya.
4: Jadi ya kita membangun tunas bangsa ya, harus kita yang senior-senior ini yang bagaimana ikutin acara atau alur dari anak-anak sekarang itu, bagaimana mereka maunya seperti itu, mau nggak mau seperti itu, Bung Fajar.
1: Oh gitu, jadi nggak bisa lagi kita berpikiran apa yang diinginkan oleh orang tua, tapi apa sih maunya anak ini apa, lalu kita tuntun gitu ya.
4: Seperti kita dulu dibesarkan sama orang tua kita, untuk sekarang nggak bisa. Jadi kita
1: nggak bisa.
4: Lebih humble lagi sama anak-anak.
1: Iya.
4: Bukan anak yang harus kita segala sesuatunya kita dituruti kan, kemauan orang tua bukan seperti itu lagi. Zamannya sudah beda.
1: Oke, baik kalau gitu.
4: Suplemen aman kan?
1: Aman banget. Terima kasih.
4: Selamat dini hari.
1: Ibu Dinda, Pak Matauli di Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sehat.
1: Iya.
5: Ampun. Sutomo ini ya.
1: Iya.
5: Sekolah kan intinya. Mm-mm. Kalau kita lihat di kalender nasional kita, berhubungan dengan guru, sekolah, pendidikan lebih banyak ya, pendidikan itu ya, manusia gitu ya. Mm. Ada hari untuk bulan Mei ini, hari buruh itu kan manusia ya.
1: Iya.
5: Yeah. Hari Nas, pendidikan. Harkipnas yang bangkit itu manusianya, mengupgrade-nya kan.
1: Yeah.
5: Pendidikan dan kesehatan, upah juga. Jadi tunas bangsa ini kenapa sih pakai istilah tunas bangsa, Bung Fajar?
1: Yeah,
5: tunas kan ada akar kan.
1: Iya.
5: Dia pohon.
1: Iya. Maka jangan-jangan akarnya sudah tercabut, jadi nggak bisa tumbuh dengan bagus gitu, Pak Matoli. Akar dari budaya keindonesiaan, karakter Indonesianya udah kecabut gitu akarnya. Wah, ini menarik juga nih, filosofi banget.
5: Ya, karena dia kan konsumsi silat keluarga itu kan ada gen X, Y, Z, kakek, nenek.
1: Iya.
5: Bukan itulah sampai ke gen alpha. Itu yang namanya tunas. Apa? Jadi kalau dikatakan tunas, yang menghasilkan tunas siapa? Biji kan? Itu yeah. Orang tuanya.
1: Gitu. Yeah, yeah.
5: Pertanyaan, mereka kan masih hidup ini. Kelompok usia ini kan dari semua sebelum ada tunas ini. Dialah akan dipersiap. Betul, tetapi para birokrat kita, itu kan ada yang menjadi daun, ada batang.
1: Iya.
5: Dan sebagainya. Semuanya dikatakan manusianya lah. Kita belum berdaulat. Belum berdaulat itu kan definisinya kan ada merdeka,
1: pemerintahan,
5: ada wibawa, ada diri.
1: Iya benar. Oke. Menarik.
5: Bebas dari penjajahan. Apa sekarang penjajahan gaya barunya? Kita dijajah dolar. Yang memang membuat kita lumpuh kan. Kita dijajah apa lagi? Dijajah teknologi yang tidak tepat guna.
1: Iya.
5: Menggunakan
1: ketergantungan akan barang-barang impor misalkan. Ya. Misal.
5: Kita masih dijajah dengan yang namanya korupsi. Jadi maksud kita banyak kajian-kajian ini yang harus dilanjutkan terus. Ini mumpung ini bulan Mei-nya kan, bulan bisa dikatakan bulan kebangkitan nasional.
1: Iya, benar.
5: Bulan pendidikan walaupun harinya momentumnya udah lewat.
1: Udah kan? Lewat, tapi seharusnya seterusnya tuh ya sampai tahun-tahun mendatang harusnya ya.
5: Iya, nanti bulan Juni kan ada lagi hari Pancasila kan.
1: Iya.
5: Beda kesaksian sama lahir Pancasila. Semua itu berhubungan dengan manusia Indonesia.
1: Okay.
5: Maksud kita karena kita 81 tahun ya merdeka dari 1945, sudah melewati fase-fase era reformasi, era COVID, kita dijajah COVID ya kan. Sekarang ini kajian yang berkelanjutan lah.
1: Oke, baik, terima kasih. Salam sehat, ya Pak Matali. Waduh, kita berbagi dengan yang lain, Pak. Dari Malang ada Pak Suranto. Pak Suranto, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho, saya singkat aja ya.
1: Iya.
6: Udah mau berita ini. Ya, tunas bangsa memang harus kita jaga ya. Aku sependapat dengan Bu Dinda ya. Tidak, kita nggak bisa lagi memaksakan kehendak kita ikuti maunya anak, tapi kita tetap menuntun, bukan berarti kita ikut maunya kita lepas itu.
1: Oh, menuntun, iya, tidak berarti melepaskan apa maunya anak gitu ya, tapi dituntun.
6: Apalagi itu masih sekolah gitu kan ya. Pokoknya, iyalah, selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei ya.
1: Iya.
6: Semua bangkit dari segala sesuatu yang baik.
2: Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Uun di Malang. Mbak Uun.
7: Selamat pagi.
2: Pagi. Ini pemudi nih kayaknya nih, Mbak Uun nih masih. Mbak Uun gimana nih untuk momentum Hari Kebangkitan Nasional? Topik tema besarnya tuh yang diangkat secara nasional menjaga tunas bangsa.
7: Ya, ya mungkin ini ya. Seperti yang aku setuju sekali sih dengan semuanya yang berkomentar dari tadi. Tapi kan apa namanya itu semua seperti yang Bu Dina bilang. Apa namanya kita tetap menjaga, nggak boleh apa namanya membatasi. Ya memang semuanya tuh anak-anak itu terpengaruhnya sama konten sih.
2: Sama konten tuh maksudnya sama apa yang dilihat di gadgetnya, di handphonenya. Ini pengalaman pribadi Mbak Uun.
7: Iya sih.
2: Iya, anaknya terpapar konten juga Mbak Uun.
7: Adik-adik masih belum anaknya.
2: Oh adik, tapi gini, adik itu akhirnya tapi tidak sampai melakukan sesuatu yang negatif kan, seperti karena konten itu dia akhirnya membuli, merundung temannya, enggak ya?
7: Semoga nggak jadi pembuli dan nggak jadi korban.
2: Ya, amin, mudah-mudahan nggak sih.
7: Karena itu nantinya juga akan menjadi buruk juga.
2: Ini laki-laki perempuan nih, ponakannya, adek.
7: Macam-macam semuanya.
2: Iya, ya. Tapi nggak ada yang tawuran, nggak ada yang.
7: Alhamdulillah.
2: Nggak ada ya.
7: Nggak ada, alhamdulillah.
2: Cuma apa nih, kalau tadi ceritanya Mbak Uun prihatin banget dengan terpaparnya konten. Apa akhirnya menjadi introvert, nggak mau bergaul, di rumah aja main game melulu, akhirnya tidak produktif gitu, atau akhirnya minta uang mulu buat top up gitu game.
7: Minta uang kalau nggak buat top up nantinya buat teman-temannya, kalau nggak dikasih nantinya
2: tantrum,
7: akan dijauhin temennya, akan yang
2: Oke.
7: Jadi lebih ke
2: Ke pertemanan, lingkungan pertemanan yang mempengaruhi anak muda ini.
7: Ya, dan itu memang yang dilihat itu konten dan banyak kejadian di mana-mana. Dan akhirnya nantinya kepada anak-anak yang kurang diawasi sama orang tuanya akan ditirukan kayak.
2: Akhirnya iya, apalagi orang tuanya mungkin kebetulan dua-duanya kerja gitu ya.
7: Iya, kesibukan yang bisa menjadikan.
2: Oke, baik Mbak Uun, makasih. Selamat dini hari, salam sehat Pak Daniel di Sorong. Halo Pak Daniel.
8: Ya, selamat dini hari Bung Fajar.
2: Selamat pagi di Sorong.
8: Ya, siap.
2: Silakan Pak Daniel.
8: Ya, selamat Hari Kebangkitan Nasional.
2: Iya. Iya, anak-anak.
8: Halo,
2: satu nusa, satu bangsa.
8: Satu bangsa, satu bahasa.
2: Satu bahasa. Anak muda di lingkungan sekitar Pak Daniel di Sorong gimana nih? Produktif atau gimana gambarannya Pak Daniel?
8: Ya, ini sudah seperti Jakarta juga, Sorong. Kejahatannya sudah gila-gilaan. Begitu.
2: Misalnya?
8: Begal.
2: Oh, itu melibatkan pelakunya itu anak muda.
8: Ya, kebanyakan juga begitu. Udah paksa, tapi ada juga udah paksa begitu.
2: Oh, udah paksa, kekerasan seksual ya.
8: Begitu.
2: Ya, ini memprihatinkan tentunya. Ini apa nih yang bisa harus kalau dari pendapat Pak Daniel untuk menjaga tunas bangsa itu agar tidak menjadi pelaku maupun menjadi korban?
8: Kalau menurut saya, mereka harus banyak dilibatkan dalam kegiatan bela negara.
2: Apa nih bela negara bentuknya apa nih kalau gitu?
8: Bukan wajib militer,
2: bukan
8: olahraga.
2: Oh, olahraga.
8: Ya.
2: Oke, menarik.
8: Contohnya seperti teman-teman diaspora di timnas itu.
2: Oke.
8: Contohnya orang tuanya cuma satu orang tua saja yang dari orang Indonesia asli, tapi begitu dipanggil untuk bela negara mereka.
2: Oh ya, mau ya. Oh iya benar, untuk di timnas ya, Pak Daniel ya, olahraga ya.
8: Olahraga.
2: Oke.
8: Mereka timpu lagi.
2: Oke.
8: Begitu kan mereka rasa bangga.
2: Oke. Betul. Apalagi namanya disebut-sebut sama supporter ya, satu Indonesia lagi.
8: Itu.
2: Baik, Pak Daniel, terima kasih.
8: Ya, terima kasih juga.
2: Lagi, Pak Daniel. Bicara soal olahraga, Pak Daniel di Sorong dan juga seluruh pendengar Pertiga RRI. Kemarin itu saya melihat berita mengkonfirmasinya. Dan ternyata betul beritanya, ada kompetisi tinju antar SMA di Jakarta Selatan. yang menginisiasi dua orang pelajar SMA. Keresahan karena banyak sekali tawuran antar pelajar.

0: dipertegas gitu. Kira-kira ruang itu sudah sampai mana gitu. Kemudian yang kedua juga ruang-ruang yang kemudian memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Sekarang misalkan yang kita tahu, misalkan yang namanya judi online, yang namanya pinjaman online, yang namanya semacam-macam lah, berbagai ruang-ruang digital yang itu memang negara harus keras gitu. Negara nggak bisa atas nama apa, atas nama yang lain-lain kemudian mengorbankan ruang digital kita ini menjadi ruang yang sangat sangat terbuka tanpa kontrol, dan kemudian merusak bangsa dan negara kita seperti itu.
1: Nah, apa pesan dari Pak Riono kepada masyarakat lah umumnya ya, begitu ya, terkait dengan tema Arkitas hari ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Silakan Pak Riono.
0: Jaga anak-anak kita, mereka adalah generasi masa depan. 40 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, negeri ini ada di tangan mereka. Kualitas bangsa kita itu ada di anak-anak kita. Tetap jaga dengan 5 prinsip tadi, mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi dan kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih banyak Pak Riono sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Mas.
1: Selamat pagi Pak Riono.
0: Ya, sama-sama.
2: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei. Peringatan ini merujuk pada sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dan juga persatuan bangsa Indonesia. Pemerintah menetapkan tema peringatan ke-118 Arkitas hari ini yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Slogan tersebut membawa pesan mendalam mengenai pentingnya membina generasi muda sebagai fondasi utama dalam memperkokoh masa depan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga tunas bangsa berarti merawat masa depan negara melalui pendidikan karakter, kemudian literasi digital yang aman, pemenuhan gizi untuk mencegah stunting, serta penyediaan ruang kreatif. Ini memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh, beretika, dan juga produktif. Nah, memang pemerintah juga sudah mempunyai beberapa program untuk

0: menjaga agar generasi muda kita memang bisa menjadi generasi harapan kedepannya melalui berbagai program prioritas seperti sekolah rakyat, kemudian sekolah unggulan Garuda, dan juga revitalisasi berbagai sekolah yang jumlahnya ribuan, serta memperbaiki kurikulum dan lain sebagainya, serta kualitas pengajaran di berbagai sekolah di tanah air. Dan berikutnya adalah program MBG yang ditujukan untuk memberikan gizi yang lebih baik bagi generasi muda kedepannya dari berbagai jenjang sekolah. Kemudian juga ini ada program pengentasan kemiskinan dan juga pencegahan stunting. Nah, berbagai program ini ditujukan untuk menjaga agar generasi muda atau tunas bangsa bisa menjadi generasi harapan kedepannya. Di tengah juga tantangan di era digital seperti saat ini, di mana ini juga menjadi tantangan tersendiri. Literasi digital diperlukan bagi generasi muda dan juga menjamin agar mereka juga bisa mendapatkan konten-konten yang aman di ranah digital. Kita masih coba untuk hubungi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Profesor Warsito ya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Warsito, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Selamat Prof. pagi para pendengar Pro 3 RNFM.
0: Prof, ini kan tema Hari Kebangkitan Nasional kali ini kan menjaga tunas bangsa demi kedaulatan bernegara begitu ya. Prof ya, sebenarnya makna besarnya apa ini, Prof?
2: Betul. Memang peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118
0: yeah.
2: 2026 ini memang mengambil tema yang sangat penting terkait bagaimana penguatan pemuda di dalam persatuan dan kesatuan, karena memang pemuda ini menempati kurang lebih 24%
0: yeah.
2: Penduduk Indonesia saat ini. Nah, itulah menjadi komitmen pemerintah memastikan bahwa pemuda ini benar-benar memiliki fondasi terkait dengan kesatuan-persatuan dan juga tentunya terkait dengan potensi diri, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan juga akses di dalam ketenaga kerjaan itu menjadi prioritas.
0: Ya.
2: Demikian.
0: Ya. Prof. Warsito, ini kan 24,93% populasi anak muda kita yang jadi generasi penerus kita ke depan. Ini kan bukan jumlah yang sedikit dari total jumlah penduduk kita ya, betul. Prof. Warsito ya. Betul. Nah, menurut Profesor Warsito, tantangan ke depannya bagi mereka ini apa sebenarnya, Prof?
2: Tentu pertama kita melihat di era kekinian, di era digital dan juga di era yang serba perubahan sangat cepat, tantangan yang sangat penting saat ini sesuai dengan indeks pembangunan pemuda,
0: yeah.
2: Kita masih ada beberapa catatan. Yang pertama memang dari tingkat kebugaran pemuda, dalam hal ini adalah tingkat kesehatan pemuda, ini juga menjadi concern kita. Kemudian yang kedua adalah angka net, not in employment,
0: yeah.
2: And education and training, ini masih 1:4 pemuda kita ini masih berstatus net, artinya tidak dalam bekerja, tidak dalam sedang sekolah, tidak sedang dalam training. Nah, oleh karena itu beberapa tantangan itulah kenapa kemudian pemerintah sangat konsen saat ini memastikan prioritas-prioritas nasional di bidang pendidikan ini menjadi tanda kutip pilar yang memang memastikan seluruh pemuda kita memiliki akses di dalam pendidikan. Nah, itu poin satu. Poin kedua yeah. juga demikian, karena pemuda ini tentu terkait juga dengan usia masih remaja, usia masih anak-anak, maka disitulah bagaimana pemerintah hadir dengan memastikan kesehatan, tetapi tidak hanya dalam konteks di tengah, tapi dari hulu,
0: yeah.
2: itu memastikan makanan bergizi. Nah, disitulah maka ada dua pilar yang benar-benar dipastikan, sehingga kita ingin 20 tahun mendatang memang pemuda-pemuda kita memiliki tadi bagaimana dalam konteks pendidikan dan juga akses di dalam kepekerjaan itu semakin tinggi, di sisi lain juga memiliki ketahanan, kebugaran tubuh yang juga baik.
0: Yeah.
2: Maka disitulah yang menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan itu dengan berbagai program, mulai dari pendidikan dengan penguatan sekolah rakyat, kemudian juga adanya sekolah unggul Garuda,
0: yeah.
2: revitalisasi pendidikan dan seterusnya. Adapun di bidang tadi di hulu terkait dengan peningkatan kebugaran, kita juga ada kegiatan nasional untuk memasyarakatkan olahraga maksa ini.
0: Ya, termasuk CKG ya, cekasan gratis betul, juga begitu ya, Prof ya.
2: Betul, termasuk CKG bagian dari di hulu yang itu untuk memastikan pemuda kita dalam hal ini mulai dari remaja sampai usia perkuliahan ini memiliki kebugaran tubuh yang baik.
0: Tapi sekarang ini kan yang mengkhawatirkan adalah kesehatan mental anak muda kita sehubungan dengan perkembangan era digital saat ini. Itu bagaimana itu, Profesor?
2: Betul, terima kasih Mas Jenny mengingatkan. Betul, pemerintah memang memastikan SDM unggul kita dengan 4 pilar, yaitu sehat fisik dan sehat mental, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi tingkat kecerdasan, pendidikan, keterampilan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga SDM unggul itu adalah kepekerjaan, artinya produktivitas itu. Dan yang keempat adalah karakter. Nah, maka dalam perspektif ini memang betul kita juga ingin memastikan kesehatan ini bukan hanya fisik, tapi juga sehat mental. Maka terutama di era digital ini, Pak Zeni dan juga para pendengar, beberapa kementerian termasuk tentu menjadi pilar adalah kami dari Kemenko PMK dan juga bersama teman-teman Komdigi saat ini sedang memfinalisasi regulasi etika di dalam berdigital, berdigital dan ber-AI. Nah, kenapa itu kita menjadi prioritas? Karena salah satu, karena era pemuda kita atau remaja kita ini kan hidupnya ada ruang digital, yang itu bagi generasi tua kan susah difahami. Tapi memang itulah bagian dari sosial kehidupan anak-anak kita adalah di ruang digital. Maka pemerintah hadir memastikan adanya etika di ruang digital yang itu menjadi nanti pedoman bagaimana edukasi literasi digital, termasuk tentunya bullying digital, kemudian juga dampak-dampak psikis, ketergantungan terhadap AI, ini juga akan kita dorong bagaimana institusi-institusi pendidikan juga memastikan regulasi secara khusus terkait dengan durasi atau batasan apa pemanfaatan dengan terkait dengan AI dan digital ini. Demikian,
0: Pak. Prof, dari mungkin bincang-bincang profesor juga dengan kalangan pemuda begitu ya. Sebenarnya kesadaran tingkat kesadaran mereka bahwa mereka adalah generasi harapan kita seperti apa sih, Prof?
2: Nah, tentu ini menjadi suatu yang sangat penting karena memang baru saja kemarin lusa kami mengadakan rapat koordinasi terkait dengan partisipasi pemuda dalam kepemimpinan itu juga masih rendah ternyata masa ini, sehingga tentu kami menyadari itu salah satu pilar ataupun poin yang memang kita harus kuatkan bahwa mereka calon nanti adalah pemimpin bangsa, mereka lah calon penerus kita, itu selalu kita juga menjadi bagian yang kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kepemudaan, di mana teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga memiliki pilar ini, bahkan ada struktural yang benar-benar menangani organisasi kepemudaan. Nah, ini adalah bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi pemuda di dalam kepemimpinan. Karena kita ingin transfer kepemimpinan atau transfer di dalam partisipasi masyarakat itu tidak instan, tetapi berproses. Maka di sini dimulai dari remaja, pemuda, bahkan kami beberapa kali menerima teman-teman mulai dari pelajar, organisasi kepemudaan di pelajar, kemudian juga di pemuda di masyarakat itu sering. Di sisi lain kami juga tetap optimis bahwa mereka juga memahami peran fungsinya penerus bangsa, tapi di sisi lain juga pemerintah juga terus aktif bagaimana memastikan keterlibatan mereka di dalam organisasi-organisasi kepemudaan, juga tentunya di dalam organisasi masyarakat keagamaan dan seterusnya.
0: Prof, sebenarnya ya kurangnya minat mereka untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional begitu ya, itu kenapa sih Prof? Karena kalau dari penilaian berbagai kalangan kan, karena katanya mereka agak sedikit skeptis lah begitu, melihat contoh-contoh yang mungkin di mata mereka agak sedikit buruk lah dari pemimpin nasional misalkan begitu, Prof. Betulkah seperti itu, Profesor Warsito?
2: Memang betul, memang salah satu pilar penguatan karakter itu adalah pilar keteladanan. Contoh itu salah satu penguatan karakter, salah satunya adalah di situ keteladanan. Namun kita juga ingin memastikan pemahaman kepada para pemuda kita ketika bicara keteladanan itu tidak harus bicaranya keteladanan dalam konteks nasional, dalam konteks global, tetapi justru keteladanan itu harus muncul dari lingkungan sekitar kita, yang nyata-nyata benar-benar patut diteladani. Sambil contoh misalkan seorang pemuda, seorang remaja melihat kemudian mohon maaf ini ada orang berjalan kemudian memungut sampah misalkan, itulah contoh teladan kita sejatinya.
0: Yeah.
2: Kemudian misalkan kita berjalan, kemudian ada seorang pemuda atau orang lain membantu menyeberangkan seorang tua atau yang disabilitas menyeberang jalan, itulah teladan kita. Nah, ini yang terjadi, bahwa teman-teman pemuda ataupun remaja seakan-akan ketika bicara contoh ini melihat langsung yang terlalu tinggi, yang terkadang mengecewakan. Mungkin di sisi lain bisa dicontoh, nggak tanya di sisi lain ternyata nggak konsisten misalnya.
0: Yeah.
2: Maka saya mengajak diri saya, kita semua, bahwa ketika bicara teladan itu bukan orang, tetapi adalah perbuatannya yang menjadi kunci. Artinya apa? Aktifnya, artinya bentuk perilakunya, bentuk aktifnya, bentuk apa? Tingkah lakunya, itulah teladan, bukan orang. Karena kalau subjek kosakata teladan ini disematkan pada seseorang, tentu kadang kita kecewa. Di sisi lain, maka itu tadi saya contohkan. Ketika bicara teladan, memang mari para pemuda, para remaja, anak-anak kita, contohlah hal-hal yang baik yang kita lihat di sekitar kita, tidak usah terlalu melambung tinggi. Ada nilai-nilai luhur bangsa ini yang sejatinya tetap tumbuh di sekitar kita. Dan dari sisi pemerintah, kita terus menguatkan, Mas Zaini, namanya adalah Indeks Pembangunan Masyarakat. Apa itu Indeks Pembangunan Masyarakat? Itu adalah dengan tiga pilar. Pilar pertama adalah inklusi sosial, jadi kesetaraan di dalam bersosial. Kemudian pilar keduanya adalah kohesi sosial. Jadi kohesi sosial itu interaksi secara sosial, kerekatan secara sosial. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Memastikan bahwa kerukunan kita, kesetaraan kita ini membawa dampak kemajuan dalam konteks sosial pembangunan kita. Sehingga tiga pilar itu yang sekarang kita kawal, namanya adalah Indeks Pembangunan Masyarakat.
0: Nah, Prof, kan kita juga tidak bisa menuntut terus kepada generasi muda kita. Kamu generasi muda loh, punya harapan bangsa dan negara begitu kan. Tapi kan ini juga menjadi tanggung jawab kita di sebagai generasi di atas mereka, ya Profesor ya. Nah, itu apa sih, Prof, yang bisa kita lakukan sebagai generasi di atas mereka, Prof, untuk menyiapkan mereka menjadi generasi muda yang tangguh begitu. Tidak hanya soal contoh, tapi hal lainnya apa lagi, Profesor?
2: Tentu yang pertama adalah bahwa kita juga harus menjadi tidak hanya teladan, tetapi juga bagian dari mitra membersamai mereka. Ini sangat penting, karena ternyata pemuda kita itu kehilangan sosok atau ada sebuah gap, bahwa gap itu antara orang tua dan pemuda dan anak ini kadang masih ada gap, apalagi di era digital ini dengan dunia yang berbeda, dengan dimensi kehidupan sosial yang sangat berbeda. Maka bagi kita generasi yang persis di atasnya, artinya di atas para pemuda atau remaja ini, memastikan ikut mendampingi masa tumbuh kembang mereka, baik secara psikis, kesehatan, pendidikan, proses sosial, ini adalah perlu ada orang yang mendengar, ada orang yang tempat bercerita. Karena selama ini barangkali ada sisi itu yang hole, seperti lubang, sehingga berceritanya di media sosial ini, ini sehingga itu yang kadang menjadi blunder. Maka ini poin pertama ya, selain teladan tentunya. Kemudian yang kedua tentu adalah memberikan akses mereka kepada yang meningkatkan kompetensi mereka. Artinya apa? Misalkan informasi-informasi terkait dengan diklat, pelatihan, pendidikan secara khusus ini menjadi penting, karena memang itulah yang kita harapkan dari angka yang kita miliki tadi, data kami yang net, yang pemuda dalam status net ini adalah 1 dari 4, jadi 1/4 pemuda kita ini statusnya masih net, tidak sedang sekolah, tidak sedang training, dan tidak sedang bekerja. Tentu dua langkah ini yang kemudian yang terakhir tentu memastikan bahwa kebanggaan terhadap bangsa dan negara, apalagi sekarang di era Hari Kebangkitan Nasional, bahwa sejatinya sebagai warga, sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian dari NKRI, kita cukup berbangga diri. Berbangga ini tidak harus dipaksakan. Mari kita gali betul bahwa sejatinya kebanggaan itu bisa tumbuh dengan melihat fakta bahwa kita, masing-masing kita memiliki kekayaan budaya, kekayaan toleransi, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, ini menjadi sebuah kekayaan yang kita utuh gitu ya, utuh. Nah, inilah semangat Budi Utomo ketika mendirikan apa tentu pertama hari kebangkitan nasional karena itu berdirinya Bakti Utama menjadi momentum bagi kita untuk kemudian merefleksi bahwa kita bersyukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini.
0: Ya. Nah, kalau disampaikan Pak Warsi tadi kan untuk pendampingan ini paling tidak kan diperlukan unit terkecil yang tangguh seperti keluarga. Betul. Begitu ya, Prof ya. Nah, bagaimana juga program pemerintah untuk membentuk keluarga yang tangguh ini agar anak-anak muda kita punya karakter dan jati diri bangsa begitu, Prof?
2: Nah, betul. Terima kasih, Mas Eni. Betul. Ketika untuk proses apa membentuk karakter jati diri bangsa memang tidak bisa dipotong dalam rantai ekosistem, tapi yeah. harus mulai dari hulu sampai dengan hilir. Hulunya adalah keluarga, memastikan bahwa keluarga dalam hal ini orang tua ini benar-benar memberikan pendidikan perilaku, karakter, budi pekerti ini sejak dini dan sejak dari rumah. Nah, inilah yang bisa menjadi pilar pertama. Dalam konteks pemerintah, pemerintah juga memastikan bahwa penguatan pemahaman, kewajiban, hak, dan orang tua itu dimulai dari pendidikan pranikah.
0: Yeah.
2: Jadi pendidikan pranikah, Mas Zaini, ini kita juga sudah sisip.
0: Yeah.
2: Bagaimana memastikan tanggung jawab orang tua terkait dengan pendidikan dalam konteks holistik ya. Bukan pendidikan hanya menyekolahkan,
0: yeah.
2: tapi bagaimana orang tua memahami bahwa pendidikan ini juga termasuk sebagai teladan di rumah, memastikan budi pekerti sosial, nya itu apa tumbuh anak kita sama anak-anak kita itu adalah kita mulai dari hulu yaitu di pendidikan pranikah sehingga orang tua memahami tugas fungsinya sebagai orang tua terhadap anak.
0: Yeah.
2: Kemudian ketika keluar itu pilarnya tentu adalah pilar di masyarakat. Nah, ini yang kita tentu agak unik dan agak apa aksesnya agak apa susah pemerintah, maka pemerintah sifatnya adalah mengajak
0: yeah.
2: kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang hidup keseharian bersama para pemuda ini memastikan mereka lah sebagai salah satu pilar penjaga toladan juga pengingat pada anak-anak kita, remaja, pemuda yang ada kemudian berinteraksi sosial, berkohesi sosial di masyarakat.
0: Yeah.
2: Kemudian berikutnya ada institusi pendidikan. Jadi pendidikan tentu itulah apa kita tentu memang ada kekurangan, ada masih kelemahan di pendidikan, bagian dari yang selalu kita ingin tingkatkan. Itulah sejatinya ideal pendidikan karakter ditanamkan.
0: Yeah.
2: Dan kita mengikuti bersama program Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah dengan gerakan 7 anak Indonesia hebat, mulai dari bangun pagi, olahraga, beribadah, belajar keras, membantu orang dan seterusnya. Inilah gerakan-gerakan ataupun langkah-langkah tidak terlalu muluk
0: yeah.
2: dengan kosakata yang simpel tetapi nyata yang itu menjadi pilar. Kemudian tidak kalah penting adalah di tempat ibadah. Jadi kalau tadi pendidikan di tempat ibadah, kita bersyukur bangsa Indonesia memiliki tempat-tempat diklat nasional
0: yeah. untuk
2: penguatan karakter yaitu tempat ibadah. Artinya di masjid, di pura, di gereja dan seterusnya. Itulah bagian dari pusat penguatan karakter dan juga membangun kohesi sosial, interaksi sosial yang sangat penting.
0: Yeah.
2: Dan terakhir tidak kalah penting adalah di ruang digital. Maka ruang digital ini juga bagian riaknya interaksi itu juga sangat dinamis dan fluktuatif. Maka disitulah kita dengan peraturan-peraturan ataupun langkah-langkah program yang dari teman-teman Komdigi juga kuatkan untuk memastikan situs-situs yang tidak tanda kutip sesuai regulasi yang ada tentu dilakukan penutupan.
0: Gitu. Yeah.
2: Inilah 5 ekosistem mulai dari keluarga, masyarakat, sekolah, kemudian tempat ibadah dan ruang digital.
0: Yeah. Jaga tunas bangsa ya, simpelnya seperti itu. Walaupun lanjutannya itu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, tapi kalau untuk demi kedaulatan negara mungkin jangkanya relatif panjang ya, cukup lama. Tapi untuk menjaga tunas bangsa yang sekarang ini untuk bisa ke depan bisa memberikan sumbangsih ke lapisan masyarakat ya, baik itu keluarga, lingkungan terkecil, sekolah maupun secara cukup luas itu bagi bangsa dan negara ini. Tanggapan Anda silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Anda bisa memberikan komentar Anda di dini hari dalam KOP
3: Happy Pro 3 di 081-399-399-888. Nah itu tadi saya sempat singgung soal anak muda ya. Kalau Anda di Jakarta, Jakarta Selatan tepatnya, ada Gor Bulungan. Jadi saya lagi scrolling media sosial, tiba-tiba ada anak muda kumpul ya, ternyata dari di ring tinju, ternyata itu diinisiasi oleh pelajar juga. Dan untuk panitia-panitianya itu tidak satu sekolah, tapi dikumpulin sejabodetabek. Yang mau jadi panitia silahkan. Itu akhirnya rame dan luar biasa penuh. Kapasitas Gor Bulungan itu dari 800 ke 100 ke 1200 ya, diperluas, diganti kursinya. Tapi pada acara itu penontonnya itu 1300-an, penuh banget dari video yang beredar di sosial media ya. Kalau Anda ingin tahu lebih jauh itu Anda bisa akses di Instagram mereka di arena.selatan. arena.selatan. Dan kalau Anda buka Instagramnya itu sudah mulai banyak sponsor-sponsor. Dan baru saja hadir Menteri Pemuda dan Olahraga menotis itu ya, mengetahui itu. Dan juga dari DPR, dari Bambang Susatyo juga hadir sana. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga ada Taufik Hidayat ya, hadir juga, tahu ya tentang hal ini akhirnya karena ramai banget di sosial media. Tapi uniknya bukan dari pemerintah nih di inisiasi, tapi dari anak-anak muda, dari anak sekolah yang keresahan itu soal tawuran. Pernah ada pendengar kita yang kita bicara Kopi Pro 3 itu bicara soal tawuran itu mengusulkan gimana kalau dibuat kompetisi tinju aja gitu ya. Nah ternyata terrealisasi udah. Jadi tidak hanya tinju, tapi juga sudah diselenggarakan di bawah pengawasan Pertina, Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Pelatihnya ada, tata caranya ada, aturannya sudah dimengerti oleh peserta. Dan yang uniknya, ajang ini membekali peserta memahami aturan tinju dan mengendalikan emosi sebelum, ketika, dan setelah pertandingan. Setelah pertandingan, agar tidak ada friksi lagi. Sportivitas, jiwa sportivitas, nah itu sangat penting. Keren banget. Silakan di line telepon maupun 0133 hari-hari Anda bisa berkomentar ya tentang jaga tunas bangsa. Ya kalau bicara soal anak muda ya, tunas bangsa itu ya banyak masalahnya ya, seperti tawuran, aksi kekerasan, aksi tindak pidana bahkan ya, seperti pembegalan dengan kekerasan, dengan senjata tajam dan sebagainya. Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
4: Selamat pagi Bung Fajar.
3: Pagi, silakan Pak Caswa. Gimana nih kalau di Brebes sudah terasa nih anak mudanya tuh sudah mulai apa, sumbangsinya keren, ada iya, prestasinya keren.
4: Iya, kemarin tetangga desa kayak gini Bung, anak muda ya, orang tuanya kan berbicara dengan saya, itu setiap habis pulang sekolah itu pegang HP sampai begitu pun dimarahin pun enggak.
3: Ini Bung, enggak didengar.
4: Iya, enggak didengar Bung, bahkan sholat pun ditinggalkan Bung. Iya, suruh sholat dan sebagainya tuh, yang kepentingan tadinya dia sering ini bagus lah intinya di kalangan keluarganya. Tapi ketika pulang sekolah sekarang mulai bubar duhur lah sampai sore, sampai malam lagi gitu seperti itu pegang HP gitu. Jadi memang rusaknya di situ Bang. Menurut saya itu memang tadi narasumber yang berbicara sekarang anak muda dari segi kemajuan teknologi digital itu rusaknya di situ. Dari segi main judi dan
3: keterlibatan judi online tuh ya.
4: Judi online dan permainan lain-lain itu anak-anak, jangankan anak-anak yang misalkan udah SMA dan sebagainya, itu anak-anak kecil pun banyak sekarang itu melihatnya apa terus Bu, dari mulai bangun sampai begitu pun mau tidur lagi kadang-kadang pun apanya tergeletak seperti itu. Aku sih memintanya kayak gini Bu, dulu kan lagi zaman-zaman kita kan umur 6 tahun pun belajar merokok pun kan takut sama orang tua ya. Tapi kan zaman sekarang itu ya nggak takut pun, terbuka. Zaman sekarang itu terbuka, nggak takut sama tentang orang tua, jadi seperti itu pun.
3: Okay.
4: Jadi intinya kedepannya saya itu berpinta dengan minta dengan pemerintah kita itu benar-benar harus terjun keras di dalam digital itu, yang intinya dan bisa gunakan sama anak-anak muda kita.
3: Okay.
4: Harus ada pemblokiran.
3: Okay.
4: Yang tidak-tidak penting dan tidak-tidak guna itu akan merusak untuk kedepannya, Bung. Tetap tidak akan bisa berubah seperti ini. Gitu aja, Bung.
3: Okay, baik. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto di Pandeglang. Halo, Pak Cipto.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak Cipto.
5: Iya, ini sayangnya di Harkitmas ini masih degradasi ini ya. Apa ini degradasi apalnya?
3: Apa? Moral anak muda.
5: Moral bisa ya, moral itu masalahnya dengan adanya apa itu AI yang negatif-negatif muncul itu, harusnya yang itu jangan sampai dikembangkan, yang positif aja lah yang diambilnya gitu.
3: Okay. Apalagi ya. Oh itu aja. Okay, baik, makasih Pak Cipto sudah bergabung. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu.
6: Halo Mas.
3: Iya, silakan ya. Pak Pandu.
6: Iya, tentang hari kebangkitan ya dan tunas muda.
3: Iya.
6: Iya. Kalau apa namanya, kalau mengukur ya, kalau remaja kita atau anak muda kita itu pelajar itu penggemar membacanya, bagaimana cara mengukurnya sekarang kan? Sekarang sudah nggak ada orang baca buku lagi kan? Ini yang prihatin juga ini.
3: Iya juga. Ya.
6: Bagaimana caranya? Karena dengan membaca itu kan bertambah ilmu kan?
3: Iya.
6: Sekarang memang susah. Nggak tahu gimana orang mengukur membaca ini, ukurnya apa gitu. Nah seperti itu, jadi kalau remaja kita sekarang waktunya habis untuk ya gadget apa gitu ya kan.
3: Iya, ukurannya itu mungkin ini ya, penjualan buku misalkan di toko-toko buku ataupun ya, buku digital itu penjualannya itu minim sekali.
6: Iya, lagi pun nggak pasti mereka yakin kita, mereka tidak membaca buku-buku apa, bacaan-bacaan itu di dalam gadget itu kan. Hanya nonton-nonton video apa, berita-berita gitu, seperti itu. Tapi saya pikir para praktisi pendidikan udah harus berpikir ya, bagaimana cara mendidik remaja kita ini. Seperti itu Mas.
3: Okay, baik, terima kasih ya. Selamat tinggal hari Pak Pandu di Riau. Iya, ini tadi di awal tuh ada komentar dari pendengar kita soal tunas. Kalau bicara soal tunas itu, filosofinya itu ada akarnya. Ketika tumbuh, ada batangnya. Ketika itu pohon buah-buahan itu nanti akan bercabang, berbuah. Artinya sudah dewasa ya. Nah, tadi disinggung soal akarnya. Akarnya masih ada nggak nih? Akarnya tuh kemana nih ya? Ya kita ngomongin secara umum aja lah, kayak agama ya, mungkin semuanya terangkum dalam Pancasila lah. Pancasila itu kan merangkum semuanya ya, tentang kehidupan beragama, kehidupan antar manusia, kebangsaan dan lain sebagainya. Akarnya mungkin di situ ya, Indonesia banget. Tapi sekarang ini paparannya kan luar biasa untuk tren-tren dari luar negeri, dari cara berpakaian, tutur kata, adab, kesopanan, dan lain sebagainya. Akhirnya bergeser tuh, nggak bisa disamain dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, tantangannya apa nih untuk menjaga tunas bangsa kita? Agar mereka bisa tumbuh, kembang, dan akhirnya bisa memberikan sumbangsih bagi keluarganya, bagi lingkungannya, dan juga bagi negara dan bangsa ini. Kalau dari Bu Indra, gimana tanggapannya Bu Indra?
7: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho dan Bung Sabil.
3: Iya.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan.
7: Singkat saja Bung Fajar. Tunas itu akan berkembang dengan baik bila dirawat sebaik-baiknya. Cara merawatnya?
3: Dikasih pupuk.
7: Iya. Berikan keteladanan. Nah,
3: emang masih ada nih keteladanannya?
7: Nah itu
3: keteladanannya anak muda ini biasanya bukan public bukan apa namanya tokoh-tokoh bangsa, tapi public figure, lalu juga selebgram misalkan gitu tuh Bu Yandra.
7: Iya, nah tapi kan pendidik pertama itu
3: orang tua.
7: Orang tua. Ya, jadi sepertinya orang tua dan di sekitarnya gitu harus memberikan keteladanan. Insya Allah dikit-dikit nempel deh.
3: Okay. Baik, baik. Gitu, makasih. Ya.
7: Terima kasih.
3: Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayak harus ditutup juga dengan beberapa kabar-kabar baik ya tentang prestasi anak muda. Oh, ada Pak Rino dulu. Oke, Pak Rino, halo.
8: Ya, selamat pagi.
3: Pagi, Pak Rino, silakan. Salam sehat juga.
8: Soal ini agak memang agak
3: riskan. Agak riskan kenapa tuh?
8: Waduh, kalau ini terkait masalah situasi yang sekarang ini kan momentum kebangkitan nasional ya kan, mereka tunas bangsa demi kedaulatan negara. Sementara dari judul ini ya kan tidak seimbang dengan
3: kenyataan
8: konten, ya faktanya konten-konten di media sosial kan, TikTok ya kan segala macamnya itu narasinya itu bisa memecah belah bangsa kan.
3: Oh,
8: misalkan ini momentum hari kebangkitan nasional ini pada video TikTok ya, saya lihat tadi 20 Mei itu pemuda desa atau pemuda kampung yang asal Jawa Barat ya kan, dia mengatakan bahwasannya mereka dari musyawarah rakyat Indonesia akan bergerak ya kan tanggal 7 Juli terkait ketidakpercayaan kepada legislatif.
3: Oh ya.
8: Nah ini konten-konten narasi yang seperti ini walaupun dia rasa kecewaan besar terhadap pemerintah dalam bentuk koreksi ya, tapi jangan seperti itu juga gitu.
3: Oh ya.
8: Nah inilah makanya saya berharap Mas Fajar ada momen penting ketika kita bicara kebangkitan nasional, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga persatuan-kesatuan serta memberi narasi-narasi yang bersifat kritis itu kepada corong-corong yang lebih demokratis, tidak memicu rasa perpecahan.
3: Baik, makasih. Agak lain gua tengok. Baik, makasih Marino. Ya, kita ingat tentang Piala Futsal ASEAN U16 yang akhirnya Indonesia berhasil mematahkan dominasi dari Filipina atau Thailand gitu ya, juara ketika usia ASEAN U16 dalam cabang olahraga futsal. Itu sangat sangat merinding sekali ketika itu. Lalu juga ada salah seorang pelajar asal Kediri Jawa Timur meraih peringkat pertama dunia Olimpiade Matematika Internasional. Usianya 15 tahun, mengumpulkan lebih dari 50 medali emas kejuaraan internasional junior matematika Olimpik di Shenzhen, Tiongkok, lalu juga mendapat beasiswa di Singapura, lalu juga meraih medali perak pada Olimpiade Sains di Jepang. Orang Jepang kan kita tahu pintar-pintar ya, tapi tidak kalah kok generasi muda kita. Untuk di dunia seni, ya, anak muda yang tampil di panggung catwalk dunia itu yang rame juga kemarin itu di New York ya, di Fashion Week Wall Street juga ada, saya lupa namanya siapa gitu ya. Di bidang seni pertunjukan gak kalah lagi, banyak yang go internasional anak muda kita. Lalu ya tinggal gimana cara menularkan yang positif-positifnya. Untuk yang suka tawuran sudah ada nih kanalnya nih, ada tinju antar SMA di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan bisa ditularkan di daerah-daerah lain gitu ya, agar untuk kekerasan antar pelajar itu bisa ditekan lah. Daripada tawuran gak ada hasilnya, gak ada prestasinya, gak ada yang bisa dibanggain ya, mendingan di ring tinju diawasi oleh pertina ya, lalu juga ada wasitnya, dan belajar juga soal sportivitas. Ya mungkin salah satu caranya adalah bagaimana melihat potensi anak muda kita. Kalau memang suka pukul-pukulan ya udah di ring tinju aja. Kalau suka trek-trekan ya udah disalurkan mungkin di balapan. Kita juga pebalap yang sudah go internasional juga ya anak muda kita. Saya lupa juga namanya siapa. Vega kalau nggak salah ya, Vega ya. Nah itu dia. Terima kasih sudah berinteraksi bersama 3 RRI. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Berita berita kita awal dari informasi di mana rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point. Laporannya disampaikan Magdalena Kristawati.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
2: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
2: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
3: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
2: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan membahas mengenai Hari Kebangkitan Nasional 2026 dengan tema tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tetapi sebelumnya untuk mengetahui bagaimana sejarah Hari Kebangkitan Nasional, informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Siva Fauzia. Siva.
2: Ya, terima kasih Rudi. Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Momentum ini menjadi tonggak awal persatuan masyarakat Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda. Peringatan ini juga berkaitan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia di Batavia. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Penetapan tersebut dilakukan Presiden Soekarno untuk memperingati lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia dan menjadi pengingat sejarah perjuangan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan nasional. Demikian Rudi.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi sedikit sejarah Harkipnas yang diperingati setiap 20 Mei. Dan pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengajak generasi muda untuk menjadi penerus bangsa yang berkarakter, kreatif dan memiliki semangat nasionalisme di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Sebagai generasi digital, para pemuda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, budaya, serta kedaulatan bangsa melalui inovasi dan kontribusi positif bagi Indonesia. Seperti apa peran pemuda dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah perkembangan media sosial dan budaya global? Kami akan berbincang terkait dengan tema tersebut bersama dengan narasumber kami, transformational educator and founder superschool.ing, Frida Pikni.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, di momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei kali ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tentu yang disorot adalah bagaimana tunas bangsa atau generasi muda ini berperan aktif dalam dinamika yang ada. Nah, kalau menurut Anda sendiri, kenapa tema jaga tunas bangsa ini dinilai sangat relevan dengan hal-hal yang berbau dengan pendidikan kita sejauh ini, Mbak?
3: Iya, gini, kalau tunas bangsa ya, kalau kita bicara, kita kaitkan dengan tema Hari Kebangkitan Nasional hari ini tuh, rasanya kita perlu geser fokusnya sedikit ya.
1: Okay.
3: Karena kebangkitan bangsa ini nggak lagi dimulai dari let's say podium politik gitu atau ruang kelas formal kayak gitu ya. Tapi harusnya dan memang semestinya seperti ini harus dimulai dari meja makan keluarga atau di ruang tamu, di rumah kita masing-masing maksudnya.
1: Jadi
3: nggak nitip anak ke sekolah misalnya, biarkan guru yang ngajarin gitu. Konsepnya pendidikan nggak seperti itu lagi.
1: Oke. Lebih sederhana aja, jadi konsep pendidikan yang dibutuhkan saat ini seperti apa wujudnya, terutama dari lingkungan terkecil kita, keluarga ini, Mbak?
3: Iya, karena ini ada tugas kita para orang tua itu untuk menjaga tunas bangsa itu demi kedaulatan negara, kan konsep besarnya gitu ya.
1: Iya.
3: Itu artinya tuh, kita tuh sedang menyiapin anak-anak yang punya kemerdekaan berpikir. Nah, anak-anak yang dari rumah ini ya, kita orang tua, kita itu wajib melatih anak-anak kita supaya, apa istilahnya, nggak mudah terombang-ambing ya gitu ya, oleh bisingnya dunia luar lah ceritanya. Jadi, bangkitnya sebuah bangsa itu sebetulnya ya, kalau menurut saya, dan saya yakin banyak juga yang setuju, itu adalah bangkitnya kesadaran mendidik di dalam keluarga.
1: Oke. Artinya pendidikan dasar atau pendidikan keluarga menjadi pondasi penting ya untuk kemajuan sebuah bangsa ke depannya. Oke, Mbak, kita ngobrol bareng dengan narasumber kita lainnya ya. Ada Mas Syahrul, tepatnya Syahrul Haidar Kamal, beliau CEO dan founder of Zikan yang sudah tersambung juga. Ada Mbak Frida, transformational educator and founder superschool.ing. Mungkin bisa saling bersapa dulu nih, Mas Syahrul.
4: Halo,
1: dan Mbak Frida.
4: Mbak.
3: Salam kenal juga Mas Syahrul.
1: Iya. Oke, Mas Syahrul, Anda kan sangat dekat dengan dunia digital sekarang ya. Kalau menurut Anda, apa ini arti dari tema Harkitnas tahun ini sebagai peluki atau pelaku industri digital ini, Mas?
4: Oke, mungkin aku lebih fokus ke maknanya kali ya, Mas.
1: Oke, ya.
4: Karena buat aku, Harkitnas ini bukan cuma tentang mengenang masa lalu, Mas. Padahal kita sebagai Gen Z ya, Mas. Mm-hmm. Tapi tentang ngecek, kita hari ini lagi bangkit kalah mana. Karena di 2026, generasi muda itu punya akses, exposure, dan peluang yang jauh lebih besar. Tapi justru di situ tanggung jawabnya, Mas. Kita bukan lagi calon pemimpin, tapi kita sudah jadi bagian dari yang berangkat. Kalau dulu kan kebangkitan dimulai itu dari kesadaran melawan penjajahan ya, Mas.
1: Yeah.
4: Nah, tapi hari ini aku merasa kebangkitan itu tentang menguasai diri sendiri, berpikir kritis, dan berani menciptakan perubahan sih, Mas. Okay. Aku seperti itu, Mas.
1: Berani, thank you, Mas. Berani melihat diri sendiri ya. Mas, seperti apa tadi, bisa diulang? Halo, Mas Syahrul.
4: Iya, Mas, benar, yeah. Mas. Yeah, jadi berani menguasai diri sendiri.
1: Menguasai diri sendiri.
4: Dia tahu. Iya, dia tahu tentang dirinya siapa, value okay. Itu apa, dan apa yang dia bisa bawa, Mas.
1: Artinya harus melihat potensi pada diri sendiri seperti itu ya. Gimana caranya untuk bisa mengetahui banget, potensi yang ada dalam diri kita ini, Mas? Terutama yang menjadi kebutuhan di bangsa ini.
4: Oke, Mas.
1: Gimana?
4: Kayak for example, saya sekarang lagi ngebangun Zikan ya, Mas. Itu platform diplomasi di mana kita tuh melihat diplomasi itu masih terlalu eksklusif, Mas. Kayak anak muda di Indonesia itu bahkan gak semuanya tuh tahu diplomasi itu sepenting apa. Dan kita sebagai anak muda yang suka diplomasi, kita itu lebih sering dilihat dari medianya aja, Mas, tapi gak ada experience-nya. Dan oleh karena itu yang bisa saya bawa itu adalah saya coba bangun jembatan dengan embassy-embassy, dengan internasional NGO untuk membuat event supaya anak-anak muda bisa merasakan diplomasi tersebut, Mas.
1: Oke, ini menarik ini ya. Jadi forum diplomasi dengan membangun komunitas yang ada di sana. Saya kembali ke Mbak Frida nih, Mbak. Mbak, saya tertarik tadi yang Mbak katakan bahwa sebenarnya gak usah jauh-jauh lah, tapi pendidikan itu dimulai dari keluarga, ini adalah fondasi yang sangat penting sendiri. Nah, cara terbaiknya ini bagaimana untuk menanamkan hal itu, kemudian memiliki output juga yang berkualitas tentunya, yang positif, yang baik, atau yang optimal bahkan seperti itu, Mbak?
3: Iya, sebenarnya singkatnya ya, kalau kita dating itu dimulai dari ruang makan, meja makan, saat kita ngobrol ya, sama anak gitu ya. Anak ini kan melihat dia, orang tuanya bagaimana berbicara satu sama lain, ayah dan bundanya gitu ya. Terus mereka juga ikut dilibatkan gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kayak kita di rumah gitu ya, anak saya kasih setiap hari itu bahan resep. Jadi tentang apa aja gitu, tentang yang ada di dunia ini gitu. Bisa tentang konsep, bisa tentang tokoh gitu. Jadi membahas itu di meja makan gitu. Dan bahkan studi kasus. Karena boleh saya tambahin dikit ya, tadi kan Mas Syahrul bilang forum diplomasi ya. Nah itu sebenarnya bagus sih, tapi kalau untuk anak-anak yang kecil ya, menurut saya itu benar-benar dia melihat role modelnya itu di ayah bundanya sendiri, dari ruang meja makan. Itu yang benar.
1: Jadi berarti nyambung nih ya, keluarga kemudian nanti beranjak remaja, mengenal lingkungannya, sehingga itu akan menjadi modal utama mereka untuk menghadapi dunia luar, seperti itu Mbak Frida ya?
3: Iya, jadi terkonek dengan yang tadi Mas Syahrul bicarakan ya, bisa menggali potensi dari dalam dirinya sendiri. Jadi gimana mau menggali potensi dari dalam dirinya sendiri kalau dia itu tidak melihat contoh di rumah gitu kan?
1: Iya. Apa yang menjadi tantangan sehingga jarang yang melakukan seperti itu, Mbak Frida?
3: Kalau menurut saya ya, akhir-akhir ini tuh saya sering observasi ini nih. Saya sedang nulis juga publish artikel. Kalau kita jeli melihat tantangan anak-anak hari ini, ya udahlah, kita nggak usah ngomong lagi masalah layar screen-nya itu udah pasti. Tapi satu hal di luar itu ya, yang sering luput dari perhatian kita itu menjamurnya mentalitas saset itu lewat budaya jajan sehari-hari.
1: Mentalitas apa, Mbak? Mohon maaf.
3: Saset.
1: Sekali pakai gitu ya.
3: Iya, sekali pakai buang gitu. Nah, coba deh kita renungkan lah sekilas gitu ya. saat anak-anak kita ini terbiasa dengan jajanan pastet, maksudnya
1: 200 gram.
3: Yang itu kan konsepnya instan, murah, cepat. Kan polanya itu ngecer-eceran gitu ya. Nah, secara enggak saja

0: gagal menjadikan anak-anak kita ini sebagai seorang inovator, karena nggak ada keberanian kalau minta instan itu.
1: Nah,
0: rapuh duluan gitu.
1: Iya. Saya kembali ke Mas Syahrul ini, keberanian, sebuah diplomasi itu kan butuh keberanian, kemudian mengembangkan diri, mengenal potensi diri itu sendiri. Apa yang dijembatani oleh Zikhen untuk bisa menumbuhkan, menciptakan generasi-generasi muda yang seperti itu, Mas?
2: Oke, Mas. Nah, karena di diplomasi itu kan lebih ke keberanian ya, Mas.
1: Iya.
2: Banyak anak muda di Indonesia itu, mereka itu tuh insecure, Mas.
1: Oh,
2: kayak
1: iya.
2: For example, jangankan ketemu duta besar, mereka ketemu bule, entah itu di Bali atau di Indonesia, mereka itu udah insecure duluan, Mas, minta foto dan lain sebagainya. Padahal ini kan tanah air kita ya, Mas.
1: Yeah.
2: Dan kalau misalnya kita mengenalkan kayak for example, hello, nice to meet you, Mr. Ambassador, I'm Sahil, student fan of Chicken, I have bla bla bla bla bla. Kalau kita misalnya kita ngebawa value dan apa yang bisa kita bawa, justru mereka bakal ngehargain kita. Dan banyak yang dari mereka itu yang ngerasa, oh, diplomasi itu eksklusif ya. Sebenarnya tuh enggak, karena mereka itu tuh takut untuk reach out-nya, Mas.
1: Okay.
2: Padahal in reality itu adalah bukan kita yang butuh embassy, tapi embassy yang butuh anak-anak muda.
1: Nah, untuk mengubah insecure tadi, apa yang dilakukan Zikhen atau Mas Syahrul dan teman-teman di sana? Gimana itu?
2: Okay. Di Zikhen, aku selalu mengajari teman-teman di Zikhen ya, Mas. Kalau misalnya ketemu orang, entah itu pejabat, government, embassy, dan sebagainya, itu jangan langsung minta foto, Mas. Jadi ketika ketemu orang itu, kalian kenalin dulu nama kalian siapa, kalian dari mana, apa yang kalian bawa, value apa yang bisa kalian taruh ke table tersebut. Buat dari mereka itu, terutama di embassy itu, menghargai kalian dulu sebagai person, bukan sebagai fans, Mas.
1: Okay.
2: Dan setelah itu baru connect, entah itu minta kartu nama atau entah itu mutual LinkedIn, dan setelah itu baru boleh minta foto. Aku selalu ingetin seperti itu sih, Mas. Jadi dari mereka itu, di Zikhen itu tuh belajar bagaimana cara public speaking dan juga connection, Mas, seperti itu, Mas.
1: Sekarang udah berapa teman-teman ini yang gabung di Zikhen ini, Mas Syahrul?
2: Saat ini itu, Mas, fun fact, Zikhen itu kita baru 1 tahun, Mas. Kita lahir itu Januari 2025 dan kita itu sekarang udah lebih dari 1,000 member, Mas.
1: 1,000 member.
2: Dan saat ini, iya, di Indonesia. Dan saat ini itu kita sudah ada di 10 negara, Mas.
1: 10 negara, oke. Okay. Usia rata-rata yang gabung di Zikhen berapa ini, Mas?
2: Sekarang itu justru dari SMP udah ada, Mas. Jadi dari SMP hingga dari 28 tahun, Mas.
1: Okay.
2: Jadi di Zikhen itu, Mas, yang kalau misalnya kita ada event atau apa, yang ngechat saya itu bukan dari teman-teman mahasiswa, Mas. Justru dari orang tua yang anaknya masih SMP dan SMA, Mas.
1: Oh, jadi orang tua orang tuanya ini ya?
2: Iya, benar banget, Mas. Kita udah sampai SMP, Mas.
1: Oke. Okay. Ya, saya ke Mbak Frida nih, Mbak. Artinya kan sekarang banyak, Mbak, ya, ruang-ruang yang positif, ruang-ruang yang ikut serta membangun atau menciptakan anak-anak muda yang bertalenta, anak-anak muda yang memiliki kualitas yang baik tentunya. Nah, kalau tadi dikatakan pondasi pertama adalah dari meja makan di rumah, kemudian role model orang tua itu akan selalu terbawa dalam bersikap anak, dalam bersosialisasi. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah bagaimana arus informasi atau disrupsi digital itu begitu tinggi. Nah, seperti apa membentengi anak-anak ini, generasi muda ini, dari pengaruh-pengaruh informasi yang negatif? Gimana nih, Mbak?
0: Ini memang tantangan luar biasa ya di era digital ini. Nah, kalau saya sih setelah saya amati gitu ya, berdasarkan pengalaman dengan anak saya juga gitu, Gen Alpha. Nah, ini bekali anak dengan 4 senjata dasar berpikir kalau dari saya tuh. Ini cara kita menjaga mereka ya. Senjatanya memang terdengar sederhana tuh, tapi fundamental sekali kalau menurut saya. Jadi kita balikin lagi ke anak-anak kita ke 4 kemampuan dasar ya, yang sering kita sepelekan. Karena kalau di sekolah kan lebih sibuk terlalu banyak subjek ya, mata pelajaran.
1: Yeah.
0: Padahal sebetulnya cuma perlu 4 aja kok gitu, apalagi di era digital. Nggak perlu bersaing adu pinter, adu cerdas, nggak perlu, karena udah ada AI yang lebih pinter gitu ya istilahnya. Jadi cukup 4 aja. Yang pertama itu membaca, simple ya, sepele ya.
1: Oke.
0: Tapi bukan cuman membaca dalam hal mengeja teks misalnya, tapi kita tuh

0: empati mereka tuh membaca situasi dan konteks. Jadi ini supaya kenapa? Ini supaya mereka tuh nggak gampang kenakan hoax. Nah, yang kedua itu menulis. Itu saya tekankan sekali menulis juga. Ini wadah ya, ruang untuk mereka itu bisa istilahnya apa tuh? Merapikan isi kepala mereka lah gitu dengan menyusun gagasan mereka sendiri.
1: Oke.
0: Sesimpel itu gitu. Karena alurnya kalau udah mereka cinta buku, mereka suka membaca gitu ya, pasti sudah banyak membaca, pasti mereka dengan sendirinya bisa menulis. Menulis bukan sekedar menulis abjad, alfabet gitu ya. Iya, dia menyusun, merapikan isi kepalanya. Dan yang ketiga itu ngomongnya kayak tadi Mas Syahrul bilang, public speaking, berbicara gitu. Jadi setiap fase anak-anak ini kan sampai umur 5 tahun kita bisa latih seni berbicaranya sampai di mana, sampai dia nanti bisa jualan di atas panggung ya, seni berbicaranya sampai segitu. Jadi kita latih mereka itu menyuarakan kebenaran secara elegan gitu dan juga inklusif gitu. Jadi karena kenapa inklusif? Ini kita harus menghargai kalau di luar sana itu ada banyak perbedaan, apalagi kayak tadi Mas Syahrul bilang ngomong sama bule dan segala macem. Jadi perbedaan itu mereka harus paham dulu, nggak semua orang satu agama, satu ras, gitu ya. Ya itu. Dan menurut saya yang terakhir ini yang paling langka hari ini itu mendengarkan secara aktif.
1: Artinya anak itu nanti akan menjadi anak yang berkarakter begitu ya, Mbak Frida ya?
0: Otomatis. Dari seni membaca, menulis, bicara sama aktif listening. Karena gini Mas, semua orang tuh pasti berebut ingin bicara. Aku duluan gitu ya. Tapi kalau kita ngelatih anak untuk mendengar dengan empati gitu ya, itu kan lain. Seni mendengarkannya itu udah lain, udah di atas gitu. Nah itu akan, Mas bayangin kalau banyak anak Indonesia seperti ini, itu akan ngebentuk kedaulatan mental di bangsa ini luar biasa.
1: Jadi inilah core dari pendidikan transformatif ini intinya.
0: Kalau menurut saya, benar.
1: Baik, Mbak Frida, Mas Syahrul, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami siang hari ini. Sehat selalu, Mbak Frida. Sehat selalu juga untuk Mas Syahrul.
0: Mas Syahrul dan
2: Terima kasih.
1: Terima
2: kasih.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dua narasumber, yaitu CEO dan founder of Zikan, Syahrul Haidar Kamal, kemudian transformational educator dan founder superschool.ing, Frida Pikni.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya kan itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
1: Benar, kita lanjutkan tema perbincangan kami yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara yang juga menjadi tema Hari Kebangkitan Nasional 2026. Dan kali ini kami akan membahas tema tersebut bersama dengan Rektor Universitas Negeri Malang atau UM Profesor Dr. Haryono MPD.
2: Pak Rudi, iya, salam sehat selalu.
1: Salam sehat juga, kabar baik ya Prof. Yes, yang hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Setiap tahun kita merayakan atau memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kita kembali ke 1908, Budi Utomo. Dan selalu membicarakan memaknai, bagaimana memaknai kebangkitan itu sendiri. Tetapi kalau dari perspektif pendidikan saat ini Prof, makna strategis dari tema Hari Kintas tahun 2026 ini bagi dunia pendidikan tinggi ini apa nih Prof yang paling tepat?
2: Ya, tentunya kita sadar pertama melihat bagaimana kita merawat tunas bangsa untuk menjaga kedaulatan.
1: Okay.
2: Dan belajar dari kondisi sejarah bahwa tidak ada negara yang bisa berdaulat kalau tidak bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuh. Lalu yang kedua juga, selain untuk berdaulat dibutuhkan kompetensi, penguasaan ilmu teknologi, juga dibutuhkan karakter pemimpin yang tidak korup dan koruptif.
1: Okay.
2: Karena walaupun iteknya maju, tapi kalau penyelenggara negaranya korup, pasti akan menimbulkan. Nah, dua hal ini sebenarnya juga sudah dirintis oleh organisasi pemuda yang dikembangkan oleh Budi Utomo. Apa yang semula jadi Trikoro Darmo yang kemudian menjadi Cong Java. Ada tokoh muda, jadi kita hari ini sebenarnya patut melakukan sebuah refleksi dan kagum bahwa kenapa anak-anak muda, anak pelajar Stovia di tahun 1908 sudah punya ide untuk membangun sebuah organisasi yang pada saat itu di Indonesia masih sangat asing. Dan dalam proses Budi Utomo yang terus dinamis itu, di tahun 1916 itu mereka mengusulkan anak-anak muda yang dipelopori oleh Satiman itu mendirikan Trikoro Darmo yang kemudian tahun 1917 berubah menjadi Cong Java. Nah, yang menarik apa yang disampaikan oleh Satiman dan kemudian menjadi sesantinya Cong Java adalah sakti, budi, dan pekti. Artinya bahwa anak-anak muda Indonesia kalau ingin merdeka pada saat itu harus sakti. Sakti di sini pengertiannya adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena Belanda atau negara-negara Eropa bisa menjajah negara lain karena mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
1: Okay.
2: Tapi penguasaan itu saja tidak cukup kalau tidak ada budi. Nah, budi itu karakter. Dan dengan anak-anak muda yang berbudi, punya karakter kebangsaan, punya komitmen kemanusiaan itulah dia bisa bekti, yaitu mengabdi pada bangsa dan negara. Sehingga tema merawat tunas bangsa untuk kedaulatan, menurut saya kampus harus terus berusaha merawat bagaimana karakter mahasiswa atau siswa itu tetap terjaga, sehingga mereka tidak mudah melakukan, mulai yang teknis plagiasi, sampai mental korup dan sebagainya. Dan passion untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih tinggi, karena tidak ada negara yang bisa mandiri, termasuk yang terakhir itu kita lihat perang Iran, Israel, Amerika. Iran itu bisa melakukan perlawanan signifikan karena menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga rudalnya kuat.
1: Prof, kita jeda sebentar ya Prof ya, untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi Prof.
2: Oke, siap.
1: Baik.
2: Siap, Pak Rudi.
3: Kilas Berita.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendukung arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna. Ia juga menegaskan keberhasilan program pemerintah bergantung pada pelaksanaan di tingkat kementerian hingga daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
1: Prof. Haryono, terima kasih Prof. masih bersama kami. Prof, saya ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan yang Prof tadi katakan ya, sakti, kemudian budi dan bekti. Artinya disitulah ada pengabdian, ada karakter yang harus dibangun di situ. Nah, strategi seperti apa, Prof? Di era kekinian, lembaga pendidikan, satuan pendidikan, bahkan kampus itu untuk bisa memiliki metode nilai-nilai untuk menciptakan hal-hal seperti itu, Prof?
2: Ya, tentunya kita kembali pada falsafah kita, pertama Pancasila,
1: okay,
2: dan pikiran para pendiri bangsa, khususnya bidang pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa memang pendidikan kita bukan sekedar untuk menciptakan robot-robot atau orang yang kompeten sementara, tapi orang yang punya komitmen kebangsaan. Nah, maka cara yang semacam inilah yang harus kita gapai, bahwa pembelajaran, pengenalan, hingga internalisasi nilai-nilai keunggulan Nusantara harus selalu kita narasikan. Karena contoh sederhana saja, karya warisan dari Sulawesi, Kerajaan Luwu, tentang Ilagaligo, ternyata banyak mahasiswa, bahkan beberapa mahasiswa di Sulawesi ketika saya sempat ngobrol di sana, nggak banyak tahu tentang apa itu Ilagaligo.
1: Okay.
2: Padahal karya itu adalah contoh karya sastra yang melebihi Mahabharata dan diakui oleh UNESCO sebagai karya warisan dunia. Demikian pula Borobudur itu hanya dilihat sebagai sebuah stupa atau candi, tak pernah direnungkan berapa tahun Borobudur ini dibangun. Karena diperkirakan dari catatan sejarah, Borobudur yang megah dibangun di abad 8 itu dibangun sekitar 70-80 tahun. Artinya kita bisa belajar tata kelola itu, bahwa tidak bisa pemerintah membangun dalam satu rezimnya dan tidak meneruskan pembangunan rezim berikutnya.
1: Yeah.
2: Nah ini sehingga, dan demikian pula ornamen-ornamen yang ada di Candi Borobudur itu menunjukkan bahwa banyak, mulai itu gambarnya perahu yang sangat besar, sampai dengan alat musik yang lebih dari 30 jenis alat musik. Bayangkan, kalau alat musik, kendang dan sebagainya itu yang ada di berbagai negara itu waktu itu, sementara Eropa pada saat itu apakah sudah mengenal yang semacam ini? Nah inilah yang cara kita di dalam melihat sejarah tidak sebagai sebuah hafalan, tapi merekonstruksi dan berimajinasi kenapa generasi kita di Nusantara dulu sudah memiliki kemampuan teknis. Contoh saja dengan teknologi yang sederhana, dinasti Sailendra sudah bisa membangun Borobudur yang megah itu. Ornamennya mencerminkan peradaban dunia yang luar biasa, atau karya sastranya Ilagaligo dan seterusnya. Nah ini yang kita relatif kurang. Sementara kalau kita lihat, seperti yang pernah ditulis oleh Toynbee, itu sebuah bangsa hanya bisa tumbuh kembang, termasuk mengembangkan iteknya, kalau dia bisa menemukan sebuah nilai value yang membanggakan. Sehingga Eropa itu bisa berkembang karena dia mampu menemukan peradaban Yunani Romawi. Sehingga pasca abad pertengahan, Renaissance, rasionalisme, humanisme itu muncul di barat. Nah itu yang gini-gini nggak mungkin kita kembangkan.
1: Artinya ruang pemikiran terbuka, luas di situ. Kemudian riset pun juga dikembangkan secara nyata. Nah, untuk saat ini, bagaimana Prof, peran kampus untuk membuka ruang-ruang pemikiran seperti itu dan juga mendorong riset-riset akademik ini semakin masif?
2: Ya, inilah yang menjadi tantangan, bahwa kampus tidak hidup di dalam ruang kosong, tapi di dalam konstelasi geopolitik, geoekonomi, baik nasional maupun global. Sehingga kadang-kadang kita harus berhadapan dengan realitas. Pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi, sudah lama mengajak, dan ini juga dilakukan oleh semua perguruan tinggi, untuk melakukan hilirisasi. Bagaimana hasil riset itu bisa menumbuh kembangkan nilai tambah. Tapi kita tidak bisa meniru China atau Eropa, karena dunia industri di Indonesia itu bukan industri seperti di Jepang yang memiliki lab dan mempertimbangkan hasil-hasil riset perguruan tinggi sebagainya. Tetapi lebih banyak di Indonesia adalah industri-industri yang dimiliki oleh asing, bahkan mengimpor asing. Akibatnya hasil-hasil riset yang ada di perguruan tinggi belum bisa dilakukan secara maksimal. Bahkan ada sejarawan Amerika keturunan Jepang, Yoshihara Kunio, itu dulu terkenal di tahun 80-an menulis buku tentang ersat kapitalisme itu. Jadi pengusaha-pengusaha di Asia Tenggara termasuk Indonesia itu berbeda dengan pengusaha-pengusaha di negara-negara maju yang menghargai inovasi dan sebagainya. Nah, ini yang tantangan bagi kita.
1: Jadi kalau bicara saat ini Prof, atau yang ada dalam mungkin benak Prof Haryono sendiri, profil ideal seperti apa lulusan dari perguruan tinggi Indonesia tahun ini dan bahkan ke depan ini Prof?
2: Yang tentunya kami mulainya dari termasuk di UN itu kami mewajibkan mahasiswa kami ini agak ketat lagi, sebenarnya sudah lama tapi kami agak perketat mulai tahun 2023 itu penguasaan bahasa internasional. Yang alasannya kami pernah melakukan kunjungan ke Normal Philippine University di mana pendidikan dikembangkan di Filipina, itu 35% alumninya bisa kerja di luar negeri, padahal dari segi pemeringkatan di bawah UM. Sementara anak-anak kami kurang, kenapa? Barriernya ternyata penguasaan bahasa internasional, sehingga kami melakukan itu salah satu terobosan. Terobosan yang lain tentunya selain menguasai bahasa internasional, bagaimana kita tidak fokus kepada pemenuhan tenaga kerja. Itu tidak bisa diingkari bahwa setiap manusia butuh kerja, setiap mereka yang kuliah itu juga punya kompetensi untuk kerja. Tapi hidup bukan hanya untuk kerja. Nah, inilah yang oleh para pendiri bangsa kita, terutama Ki Hajar Dewantoro, pendidikan untuk memanusiakan manusia. Dan di dalam konteks itulah yang sedang kami kembangkan sekarang ini di Universitas Negeri Malang, bukan sekedar belajar untuk menguasai materi atau topik atau skill tertentu, tapi juga kami bekali anak-anak yang kami gunakan kurikulum berbasis kehidupan, how learn to learn, bagaimana kita belajar untuk belajar agar apa yang kita pelajari saat ini mungkin 3-5 tahun lagi sudah nggak relevan. Kami tidak kaget karena kami sudah bisa tahu cara belajarnya.
1: Menarik nih Prof, berarti kebangkitan itu untuk era sekarang itu memang tetap dimulai dari ruang-ruang berpikir, ruang-ruang pendidikan yang ada, ruang kelas, riset, dan semuanya itu Prof, artinya ya. Baik, Prof Haryono, terima kasih banyak Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3. Saya selalu Prof.
2: Salam kembali, salam sehat untuk.
1: Salam sehat. Rektor Universitas Negeri Malang atau UM, Profesor Dr. Haryono MPD.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Masih bahas ya soal Hari Kebangkitan Nasional dan kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Haryono. Pak Haryono, selamat pagi Pak.
8: Selamat pagi.
7: Pagi Pak Haryono. Pak Haryono, melihat tantangan besar anak muda kita ini ke depan kan cukup kompleks ya Pak, apalagi di era digital seperti saat ini. Nah Pak Haryono, melihat bahwa momen kebangkitan nasional hari ini dengan tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, seperti apa ini Pak dengan tantangan besar bagi generasi muda kita ke depannya nanti?
8: Terima kasih. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tentu ini adalah salah satu momentum penting tentang bagaimana ke depan kita akan bangkit ya dari semua lini ya, baik itu fundamental ekonomi kita yang sekarang kita ingin bangkit dan menjadi negara yang maju, kemudian juga anak-anak muda kita ya, Gen Z kita, yang mereka memiliki tantangan yang semakin kompleks ya, dibanding dengan era yang sebelumnya. Tentu ada 5 tips yang menurut saya anak-anak muda sekarang ini bisa lakukan agar dia memiliki ketahanan, baik ketahanan secara pemikiran, ketahanan secara jiwa, ketahanan secara fisik, ketahanan secara materi. Nah, yang pertama, tentu anak-anak muda harus memiliki spirit kerja keras. Ya, karena kita temui nih sekarang anak-anak Gen Z kita ini, anak-anak milenial ini kan pengennya yang instan tapi hasilnya besar, ya kan? Nah, itu boleh-boleh saja, tetapi alamiahnya bahwa tidak ada hasil yang besar kalau kita nggak mau kerja keras dalam bidang apapun.
7: Yeah. Ya.
8: Kemudian yang kedua, tentu anak-anak muda harus memiliki sifat yang jujur. Ya, apapun, dimanapun, siapapun, kejujuran adalah mata uang yang paling mahal yang harus kita pegang erat-erat. Ya, dimanapun posisi kita, maka kejujuran dalam seluruh aktivitas kita, baik itu sebagai pribadi ataupun juga kita di ruang kerja ataupun juga di ruang publik, itu betul-betul harus kita tanamkan kepada anak-anak muda kita. Ya, dan yang ketiga tentu kedisiplinan, Mas. Kedisiplinan ini anak-anak muda kita sekarang ini kan kadang kurang inisiatif, ya. Anak-anak muda kita ini kadang mereka harus ditunjukin satu-satu kan, yeah, gitu. Nah, ini juga menjadi bagian penting bahwa disiplin itu dalam semua hal, ya, dalam urusan pribadi sampai urusan publik. Nah, kemudian yang keempat, ya, anak-anak muda zaman sekarang kalau mau bangkit ya harus tertib gitu. Ya, tertib dalam arti semuanya, ya. Saya dulu waktu masih ya usia awal-awal kuliah lah, Mas.
7: Yeah.
8: Itu semua agenda saya dari pagi, ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu saya tulis semuanya. Jam sekian saya harus ke sini, jam sekian saya harus ke sini. Belum ada HP.
7: Yeah.
8: Belum ada apa? Saya masih pakai mesin ketik, saya masih ngerjain tugas pakai tulis tangan. Itu alhamdulillah, ya, faktualnya di kampus kemudian di bidang usaha saya mengatakan ya dengan tertib, dengan disiplin, itulah kemudian saya mendapatkan itu semuanya.
7: Yeah.
8: Dan yang terakhir, ya, buat anak-anak muda, jangan lupa minta pertolongan sama Allah, ya, doa, perbanyak doa, karena apapun yang namanya ikhtiar manusia, tetapi ruang hasil itu adalah ruangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Yeah.
8: Bukan ruang kita. Nah, jadi 5 tips itu untuk anak-anak muda, ya, kita pengin bangkit, kita pengin maju, kita pengin bisa terdepan, ya, terutama untuk anak-anak muda meraih hasil maksimal. Insyaallah dengan 5 tips itu kita bisa akan lebih kuat dan lebih bangkit seperti itu.
7: Iya. Pak Riono, tapi ada satu kekhawatiran dari masyarakat, ya, Pak, terutama di era digital saat ini, adanya degradasi moral, yaitu penurunan nilai etika dan juga karakter dari anak-anak muda kita. Nah, ini apa sih, Pak, yang kita bisa lakukan bersama agar ini tidak terjadi makin lebih lanjut begitu, Pak Riono?
8: Ruang digital ini kan seperti pisau, ya.
7: Yeah.
8: Ruang digital ini bisa melukai kita, tetapi juga bisa kita pakai buat mempercepat kerja-kerja kita. Ya, ruang digitalnya harus kita kembalikan menjadi ruang-ruang etik, ruang-ruang pembelajaran yang menurut saya negara harus hadir kuat di situ. Ya, contoh bagaimana kemudian Komdigi misalkan melakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang anak-anak di usia SD misalnya.
7: Yeah.
8: Nah, itu harus dipertegas gitu. Kira-kira ruang itu sudah sampai mana gitu. Kemudian yang kedua juga ruang-ruang yang kemudian memunculkan kemudorotan yang lebih besar.
7: Yeah.
8: Sekarang misalkan yang kita tahu, misalkan yang namanya judi online, yang namanya pinjaman online, yang namanya semacam-macam lah, berbagai ruang-ruang digital yang itu memang negara harus keras gitu. Negara nggak bisa atas nama yang lain-lain kemudian mengorbankan ruang digital kita ini menjadi, yeah, ruang yang sangat sangat terbuka tanpa kontrol dan kemudian merusak bangsa dan negara kita seperti itu.
7: Iya. Yeah. Nah, apa pesan dari Pak Riono kepada masyarakat lah umumnya, ya, begitu, ya, terkait dengan tema Arkitas hari ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Silakan, Pak Riono.
8: Jaga anak-anak kita, mereka adalah generasi masa depan. 40 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, negeri ini ada di tangan mereka.
7: Ya.
8: Kualitas bangsa kita itu ada di anak-anak kita. Tetap jaga dengan 5 prinsip tadi, mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi dan kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Amin. Terima kasih banyak, Pak Riono, sudah bersama kami pagi ini, Pak.
8: Terima kasih, Mas.
7: Selamat pagi, Pak Riono.
8: Ya, sama-sama.
3: Wawancara Pro 3.
6: Dengar kembali, kami akan hadirkan informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
9: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
10: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di level 6.318,5 pada penutupan sore ini. Selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
11: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan hari ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada level 6.318,5 atau turun 52,179 poin atau 0,82%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG hari ini bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan dengan dibuka pada level 6.352,2 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.459,5. Mayoritas saham mengalami pelemahan, tercatat sebanyak 208 saham menguat, sementara 483 saham melemah dan 126 saham yang stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 22,253 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 41,07 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 2,47 juta kali transaksi. Tim analis juga mengatakan bahwa investor masih menanti hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang baru saja digelar tadi siang. Di sisi lain, tekanan jual juga masih membayangi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Kondisi tersebut dipicu kabar rencana pemerintah mengatur ekspor komoditas melalui badan khusus bentukan negara, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan tersebut mencakup komoditas batubara, CPO, hingga mineral logam. Menurut analis, kondisi tersebut juga memunculkan kekhawatiran investor terhadap potensi pengendalian harga jual perusahaan. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
10: Juga akan membahas tentang bagaimana hoax dan deepfake ini menjadi ancaman baru ketahanan nasional, ya, di mana perkembangan teknologi digital saat ini membawa banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Tapi di sisi lain, kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini juga menghadirkan tantangan baru, salah satunya maraknya penyebaran hoax dan juga konten deepfake yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli. Tidak hanya menyerang di ruang publik dan juga media sosial, fenomena ini juga mulai dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial, kepercayaan publik, bahkan ketahanan nasional. Data pemerintah juga menunjukkan ancaman disinformasi digital terus meningkat. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama berbagai lembaga pengawas siber ini mencatat adanya ribuan konten hoax yang masih beredar di setiap tahunnya, mulai dari isu politik, kesehatan, ekonomi, hingga keamanan nasional. Sementara teknologi deepfake ini saat ini juga terus berkembang semakin canggih dengan kemampuan manipulasi wajah, kemudian suara hingga video seseorang, ya, ini bisa ditampilkan secara realistis. Dan kondisi ini juga memicu kekhawatiran karena informasi palsu ternyata bisa mempengaruhi opini publik, dan ini juga khawatirnya bisa memecah belah masyarakat hingga menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan sejumlah narasumber terkait, ya. Ya, maraknya penyalahgunaan AI untuk penipuan, kemudian manipulasi informasi hingga konten pornografi palsu ini juga semakin mengkhawatirkan di ruang publik kita akhir-akhir ini. Karena itu, penguatan literasi digital dan juga kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi ini menjadi penting, karena di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, kolaborasi antara pemerintah, kemudian platform digital dan juga sejumlah pihak ini menjadi kunci agar ruang digital kita tetap sehat, ya, dan juga aman, bahkan tidak mudah dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat memecah belah publik. Ya, pendengar, hoax dan juga deepfake ini menjadi ancaman baru ketahanan nasional. Kita akan memperbincangkannya bersama dengan co-founder dan fact check specialist Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau Mafindo, Ari Bowo Sasmito.
9: Wawancara Pro 3.
10: Kita bicara soal hoax dan juga deepfake, ya, Pak Ari. Ini semakin marak dan semakin masif, ya, di masyarakat. Ini juga masih banyak ditemui. Apakah ancamannya memang sudah jauh lebih serius, ya, dibandingkan dengan beberapa tahun lalu?
12: Betul. Kalau dibilang seberapa jauh, memang perkembangan deepfake itu awalnya rame itu di pilpres terakhir kemarin, di mana pertama kali hoax yang di pilpres sebelumnya itu, yeah, menggunakan ya paling video, ya, video. Mm-hmm. Kalau zaman dulu di Pilpres yang sebelumnya itu foto, nah belakangan di Pilpres kemarin pertama kali itu muncul deepfake yang memang waktu itu belum sebagus sekarang. Jadi kalau kita ngomongin seberapa bagus ya, pada saat kita bicara ini pun dia terus-menerus berkembang, yang semakin kesini semakin sulit dibedakan dengan mana yang apa, mana yang asli, mana yang deepfake, Mbak.
6: Semakin nyata ya, makin kesini teknologinya semakin canggih sehingga mulus sekali ya, tidak bisa dibedakan ya antara yang asli dan juga yang buatan ya. Nah kalau dari Mas Indo sendiri, ada data tidak temuan hoax ataupun deepfake yang tercatat di Mavindo berapa banyak di sepanjang 2026 mungkin?
12: Ya kalau angka sih biasanya kami akan merilis setiap ini ya, ada kasus tertentu, misal dulu zaman pandemi itu kami bikin laporan khusus pandemi. Nah biasanya kalau yang non khusus itu akan kami rilis per tahun, dan tahun ini masih diolah sih. Jadi untuk jumlah deepfake-nya berapa nanti akan disusulkan, tapi sekarang ini kami menyebutnya sebagai musim sepi, Mbak, low season ya kalau di industri pariwisata dan perhotelan. Jadi ada high season, ada low season. High season itu pada saat ada acara-acara politik, Pilpres terutama ya. Pilkada juga tapi tidak setinggi Pilpres, yang artinya karena sekarang sedang bukan lagi enggak ada acara politik ya, relatif lebih sedikit lebih dibanding meredam, kalau ya sedang ada politik. Walaupun yang perlu diwaspadai itu ada sebutannya dalam tanda petik menjaga pasar ya. Hoax itu kan sesuatu yang setiap hari selalu disebar-sebar biar dalam tanda petik si para penyebar hoax ini menjaga pasarnya biar orang tidak cuma merasa hoax itu ya memang ramainya di musim politik, tapi di luar acara politik itu dalam tanda petik tadi bahwa ya para penyebar hoax ini selalu berusaha menjaga pasarnya mereka.
6: Iya, oke. Nah, sekarang kita ke deepfake ya. Sebenarnya bisa dijelaskan tidak secara sederhana apa itu deepfake dan kenapa ini bisa dikatakan dianggap berbahaya ya, Pak Ari?
12: Deepfake itu awalnya sebetulnya sesuatu yang awal-awal nongol itu kan 2016 atau 2018 gitu ya. Waktu itu Obama pun sudah pernah membuat layanan masyarakat bahwa hati-hati sama deepfake yang kelihatannya suara dan tampilan saya itu bukan saya, ada aktor yang bisa meniru. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari aspek positifnya itu kemajuan teknologi yang dulu itu cuma studio-studio besar Hollywood yang bisa menggunakan gitu ya. Sebetulnya aspek positifnya pun banyak, tapi seperti biasa teknologi itu kan ada seperti pisau atau pedang bermata dua ya. Kalau disebutlah kanan dan kiri ya, kanan itu kan asosiasinya bagus, sopan, kiri itu yang jelek. Jadi kalau diayun ke kanan kita akan dapat manfaatnya, kalau ke kiri ya seperti sekarang ini banyak yang apa menyalahgunakan. Jadi sebetulnya itu kemajuan teknologi yang seolah-olah orang ngomong, seolah-olah tampilan visual dan suaranya orang, tapi orang tersebut tapi ya bukan.
6: Iya, oke. Nah, Pak Ari sudah ada yang bergabung ya, nampaknya dari pendengar kami ada Pak Toto di Bengkulu, kita sapa dulu ya. Oke. Pak Toto selamat sore. Ya, sayang sekali terputus ya. Baik, kita lanjutkan saja nih Pak Ari. Nah, kalau bicara soal hoax dan deepfake, ini kan bisa dikatakan menjadi ancaman baru bahkan untuk ketahanan nasional ya. Seberapa bahayanya sih Pak Ari?
12: Iya, mungkin sesuatu yang tidak secara yang berkualitas tinggi itu enggak. Kalau Mbak ingat belum lama ini kan ada video suntingan video editan Bu Sri Mulyani yang bilang bahwa guru itu beban. Itu bisa dibilang deepfake juga, dan itu ringan ya. Deepfake-nya itu cuma menyunting mengedit berapa detik seolah-olah Bu Sri Mulyani mengatakan begitu. Tapi sebetulnya dari awal pun orang-orang harus melihat dengar bahwa itu udah ada logonya loh, udah ada logo VEO. VEO itu program-program generate atau menyunting mengedit yang dia itu menggunakan deepfake gitu. Jadi sebetulnya selain belajar cara untuk bagaimana mendeteksi deepfake, jangan lupa juga ada satu aspek dasar di mana orang itu suka buru-buru gitu ya. Suka buru-buru dan terlalu mudah disentil emosinya. Jadi kalau dalam kasus Bu Sri Mulyani itu kan kita yang punya saudara atau ibu bapak kita juga guru, itu kan langsung terangkat emosinya dan marah, padahal dari awal video pun sebetulnya sudah kelihatan bahwa itu dibuat menggunakan Google VEO gitu. Jadi tidak semata-mata orang harus mampu untuk membedakan mana yang bukan dengan cara mempelajari misalnya, tapi harus jangan lupa ada aspek-aspek juga bahwa tetap harus hati-hati dengan emosi dan jangan buru-buru sih. Karena ya kalau buru-buru sebetulnya terlihat di awal itu udah ada sudah ada tanda bahwa itu dibikin pakai AI, itu deepfake, jadi lewat.
6: Ya, oke. Baik, Mas Ari, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya kita ya, bisa disampaikan secara sederhana, secara singkat, hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengecek kebenaran informasi agar terhindar dari hoax dan juga deepfake?
12: Iya, tetap seperti yang dibilang Obama dulu tahun 2018 ya, itu masih lama banget, bahwa Obama itu mengajak bahwa yuk kita kembali ke sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang valid, apalagi kalau ketemu sama sumber yang nggak jelas dan riwayat rekam jejak atau track record dia di medsos itu tukang sebar. Jadi selain tadi, jangan buru-buru, lalu belajar bagaimana membedakan ya, kita kembali ke sumber-sumber kredibel. RRI salah satunya, bahwa ya terbiasa untuk menggunakan sumber informasi itu dari sumber yang jelas dan hati-hati, jangan buru-buru. Sekali lagi, emosi juga dijaga, tapi penting untuk kita kembali ke sumber-sumber informasi yang kredibel, sehingga tidak mudah ke tertipu oleh sumber-sumber yang gak jelas, akun palsu misalnya.
6: Baik, termasuk literasi digital ya Pak Ari ya. Terima kasih banyak
12: banget.
6: Atas waktunya Pak Ari di RRI Pro 3. Kita bincang-bincang lagi di lain waktu ya. Terima kasih.
12: Kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Co-founder dan fact check specialist Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Aribo Sasmito.
13: Wawancara Pro 3.

0: Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong pemerintah daerah memanfaatkan obligasi dan sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan guna memperkuat kemandirian ekonomi dan pengelolaan potensi daerah. Laporannya disampaikan Siti Triani.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menegaskan arah pembangunan daerah harus kembali pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yakni pengelolaan cabang produksi strategis dan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gubernur mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, daerah perlu berani memanfaatkan instrumen pembiayaan seperti obligasi maupun suku daerah guna memperkuat pembangunan, khususnya pada sektor strategis berbasis hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Mirza menilai selama ini kekayaan alam di berbagai daerah belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut Gubernur, obligasi dan suku daerah dapat menjadi solusi untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong kemandirian daerah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
2: Saya percaya apabila kolaborasi ini berjalan baik, maka Lampung dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan obligasi daerah dan suku daerah di Indonesia. Dan saya juga berharap menjadi langkah awal lahirnya ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, profesional, transparan, dan berkelanjutan.
1: Sementara itu, analis keuangan negara ahli muda Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ananta Sugiarto, mengatakan obligasi dan suku daerah menjadi salah satu instrumen penting yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah sudah cukup familiar dengan skema pinjaman daerah, namun pemanfaatan obligasi dan suku daerah masih belum optimal.
3: Namun untuk proses obligasi dan suku daerah ini masih belum ada ini yang memanfaatkan sumber ini. Dan kita harapkan tadi di wilayah ini, Sumbaksel ya, bisa menjadi salah satu yang terdepan.
1: Pemanfaatan instrumen pembiayaan daerah seperti obligasi dan suku dinilai dapat membuka ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, terutama untuk mendukung hilirisasi sektor unggulan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerataan akses pendidikan hingga hari ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Di banyak daerah masih ada anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena persoalan ekonomi, keterbatasan fasilitas hingga akses pendidikan yang belum merata. Karena itu berbagai program pendidikan berbasis kerakyatan terus didorong oleh pemerintah agar setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial tetap memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Salah satu upaya itu hadir melalui program Sekolah Rakyat yang kini mulai berjalan di sejumlah daerah, termasuk di Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 19 Kupang saat ini tengah mempersiapkan tahun ajaran baru 2026-2027 dengan fokus utamanya adalah membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan dan juga mereka yang sempat putus sekolah. Nah, kita akan menyoroti hal ini tentang bagaimana pemerataan akses pendidikan dan juga perbaikan sekolah melalui program Sekolah Rakyat. Saat ini sudah tersambung bersama kami Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Felipina Agustina Kali.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kiranya.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Feli?
2: Puji Tuhan, sehat, baik.
1: Iya. Alhamdulillah, kami juga sehat di Jakarta. Kalau bicara soal Sekolah Rakyat, ini kan banyak masyarakat yang masih penasaran ya Bu ya, tentang konsep sekolah ini seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, Sekolah Rakyat dan juga sekolah reguler ini perbedaannya apa? Silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Vera, Sekolah Rakyat ini sebagai salah satu program optimalisasi dari presiden ya, untuk penyelesaian kemiskinan ekstrim dan miskin. Nah, Sekolah Rakyat ini hadir untuk mereka yang ada di desil 1, desil 2. Jadi Sekolah Rakyat memang basisnya itu adalah kemiskinan. Jadi berbeda dengan Sekolah Garuda ya, basisnya itu akademik. Jadi Sekolah Rakyat ini memang untuk menjangkau anak-anak Indonesia yang ada di pelosok yang selama ini belum terjangkau, yang selama ini jauh dari pandangan kita, mereka inilah yang menjadi pusat perhatian daripada pemerintah. Dan ini kami sangat bersyukur dari 166 titik sekolah rakyat yang ada di 34 provinsi di Indonesia, SRMP 19 Kupang hadir menjadi satu-satunya di NTT dan ada di Kabupaten Kupang. Nah, Mbak Vira, kalau sekolah rakyat ini sistemnya boarding school, jadi siswa itu tinggal di sekolah. Jadi sekolah bukan hanya oleh para guru kepala sekolah, tetapi kami juga memiliki wali asuh dan wali asrama. Jadi mereka tinggal di asrama-asrama yang tersedia dengan fasilitas yang sangat bagus. Dan juga fasilitas-fasilitas ini untuk mendukung perkembangan daripada peserta didik secara holistik. Yang membedakan dengan sekolah reguler ya paling ada beberapa yang membedakan ya. Kalau sekolah reguler ada yang tinggal di asrama, tetapi umumnya kan tidak boarding school. Kemudian kalau sekolah umum ini secara akademik, tetapi kalau di sekolah rakyat itu lebih kompleks, Mbak Fira. Jadi bukan hanya masalah akademik ya, tetapi juga masalah psikososial dan lain-lain. Bahkan yang diurus bukan hanya peserta didiknya saja, tetapi juga orang tuanya. Nah, jadi anak-anak belajar, orang tua juga diberikan pemberdayaan oleh pemerintah. Ya, seperti itu.
1: Bu Feli, kita akan lanjutkan, tapi jeda sebentar dulu ya, jangan ditutup ya. Ya, pendengar, kita akan jeda sebentar setelah informasi berikut ini.
0: Kata tokoh dunia, jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison.
1: Tadi kan sudah disampaikan ya bagaimana perbedaan antara sekolah rakyat dan juga sekolah reguler pada umumnya. Nah, kalau di SRMP 19 Kupang ini sebenarnya sudah berdiri sejak kapan Bu Feli, dan bagaimana awal mulanya dibentuk?
2: Jadi, Mbak Fira, kalau dari di SMP 19 Kupang ini adalah sekolah yang dimulai proses pembelajarannya di 14 Juli. Jadi kami ini adalah yang ada di tahap 1A. Jadi 1A itu hanya 53 sekolah awalnya satu Indonesia. Yeah. Kemudian ditambah lagi 1B dan sekarang sudah sampai 1C sehingga 166 titik. Nah, di sini kami lokasinya di Kementerian Sosial di Sentra Epata di Kupang. Lokasinya seperti itu, lokasi rintisannya ada di sentra dan penjangkauan siswa ini dilakukan oleh PPS, pilar-pilar sosial dengan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, penjangkauan ini difokuskan ke tempat-tempat yang selama ini tidak terjangkau. Jadi siswa kami yang ada di SMP 19 Kupang ini tersebar di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang. Jadi untuk sementara semua siswa kami yang berjumlah 100 itu adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang, Kak Fira.
1: Iya, ada 100 berapa tadi Ibu, mohon maaf?
2: 100 siswa
1: ya.
2: Ya.
1: Boleh diceritakan juga ya latar belakang dari para siswa ini yang ada sekarang seperti apa? Mayoritas datang dari kondisi seperti apa, Bu Feli?
2: Terima kasih. Jadi 100 siswa kami ini ada di DT1, DT2.
1: Ya.
2: Jadi jumlahnya 155 putra dan 45 putri. Mereka ini adalah anak-anak yang hampir putus sekolah atau akan sulit melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi.
1: Ya.
2: Jadi hampir 100% dari mereka ini orang tuanya dari berbagai latar belakang. Ada yang orang tua tunggal, ada yang hanya tinggal dengan opa-oma, dan juga yang ayah ibunya tidak diketahui di mana, bahkan tidak mengenal ayah ibunya. Ada juga peserta didik kami itu yang orang tuanya itu dua-duanya tunanetra, Mbak Fira. Seperti itu.
1: Ada beragam sekali ya latar belakang dari para siswa ini.
2: Ya, sangat.
1: Oh, ini kan menjelang tahun ajaran baru ya Bu Feli ya, untuk 2026-2027. Apa saja yang sedang dipersiapkan oleh SRMP Kupang ini? SRMP 19 ya?
2: Yang kami persiapkan, kami mempersiapkan secara fisik pembangunan itu dilakukan pemerintah, tapi kami lebih banyak mempersiapkan psikologi. Jadi anak-anak ini kan dengan latar belakang yang seperti itu, jadi sebenarnya kami itu mental yang harus disiapkan terlebih dahulu. Pemerintah lagi menyiapkan bangunan, menyiapkan tenaga pendidik, wali asuh, wali asrama, dan yang sekarang SRMP 19 Kupang ini akan punya sekolah permanen yang ada di Oil Nasi. Nah, sekolah permanen ini luasnya 10 hektar, tapi ada di Kabupaten Kupang juga. Nah, ya, jadi penjangkauan kalau di sekolah itu nggak ada istilah pendaftaran, ya, Kak Fira, nggak ada pendaftaran atau perekrutan, tetapi di sekolah rakyat itu istilahnya penjangkauan.
1: Seperti penjangkauan ini ya Bu Feli, jemput bola seperti itu ya, bisa dikatakan.
2: Jadi penjangkauan ini dilakukan oleh yang seperti saya sebutkan oleh tim dari PTH, BPS, Sentra Epata di Kupang, kerjasama dengan kepala-kepala desa, kepala sekolah, tingkat sebelumnya SD, SMP, masyarakat di tempat, supaya apa? Supaya jangan asal sasaran, benar-benar tepat sasaran.
1: Betul.
2: Bahwa intervensi pendidikan yang dilakukan tepat sasaran dan berbasis kebutuhan real dari masyarakat. Nah, jadi setelah proses seperti itu dilakukan tahapan seleksi yang sangat transparan, selanjutnya nanti dilakukan dialog partisipatif. Nah, dialog ini antara orang tua atau wali, hal ini penting supaya apa? Ini merupakan asesmen sosial ya Kak Fira. Saya memahami bahwa kondisi keluarga, kesiapan anak, dukungan lingkungan terhadap keberlangsungan pendidikan itu ada. Karena tanpa dukungan dari salah satu pihak,

0: instruktur, ada pelatih. Nah, pelatih dan instruktur kami ada sekitar 17 orang. Nah, pelatih dan instruktur ini untuk membimbing minat dan bakat siswa yang setelah kami tetapkan sesuai dengan keinginan, sesuai minat anak. Nah, kami akan datangkan para pelatih yang berlisensi, yang berpengalaman, seperti itu.
1: Ya, jadi sudah terjamin ya, baik dari sisi fasilitas, kemudian dari siswanya juga diklasifikasi, dari tenaga pendidikan juga disiapkan ya untuk membangun bagaimana pendidikan di Kupang ini bisa apa merata ya, dan juga anak-anaknya bisa terjamin dari sisi pendidikan ya, Feli. Nah, siswa ini kan datang dari kondisi yang bisa dikatakan cukup rentan ya Bu Feli, dari berbagai latar belakang. Ada tidak pendekatan khusus yang diterapkan oleh para guru saat mendampingi para siswa ini?
0: Harus, dan itu yang kami lakukan terus menerus. Jadi pendampingan ini memang benar-benar pendampingan pendekatan inklusif, Alvira. Karena jujur dari 100 siswa kami itu, saat datang 27 anak itu mereka sangat lemah literasi numerasi, belum bisa baca tulis, padahal ini siswa SMP.
1: Untuk usia SMP belum bisa baca tulis?
0: Iya. Mereka ini kan jauh dari akses pendidikan, lembaga pendidikan, Kak Fira. Jadi setelah kami petakan, ternyata ada 27 siswa itu belum bisa baca tulis. Nah, kami tidak mengelompokkan dalam satu kelas, tapi kami petakan kebutuhan setiap peserta didik itu apa. Nah, ini kami bagi satu anak dikawal oleh satu tim, bukan guru. Tetapi dilakukan pendampingan oleh tenaga kependidikan, dalam hal ini wali asuh, wali asrama, untuk membimbing sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian, secara berkala, kami akan lihat, kami akan pantau kira-kira setelah satu bulan, perkembangan apa yang didapat? Apakah masih kebutuhan yang sama atau tidak yang kami berikan terhadap siswa? Nah, itu mengenai anak-anak. Kemudian ada juga yang di awal masuk itu sakit PD, Safira. Sakit PD, jadi langkah yang diambil oleh pihak sentra Epata dan pihak sekolah, kami itu masih dengan pendampingan dari tim medis serta makanan bergizi sampai 6 bulan dinyatakan sehat, baru kami kasih bergabung sama anak-anak lainnya, sama teman-temannya untuk belajar secara offline. Nah, mereka ini Kak Fira, 100 anak ini datang dengan kondisi 90% itu mereka stunting.
1: Dalam kondisi kesehatan stunting?
0: Kesehatan, bahkan ada yang kabies, koreng, mereka kepalanya penuh kutu itu bulan-bulan pertama sampai dengan bulan kelima itu perjuangannya amat sangat berat, bahkan masih ada yang ngompol juga usia SMP. Tetapi itu yang saya selalu bilang ke teman-teman, bahwa kita yang ada di sekolah rakyat adalah orang-orang yang terpilih untuk melayani. Di sini kalau di sekolah rakyat cerdas saja tidak cukup, tetapi dibutuhkan hati yang mau melakukan pelayanan terhadap anak-anak seperti ini. Maka kita tidak akan merasa terbebani.
1: Karena
0: terus terang pekerjaan kami di sini ini tidak terukur. Di sini tidak ada yang namanya kerja sesuai tupuk. Kepala sekolah, guru, wali asuh, wali asrama, di waktu-waktu kami ada sikat kamar mandi, kemudian ada angkat sampah, ada di bedeng-bedeng sayur, ada di rumah sakit. Jadi ya kadang-kadang kami bilang, guru-guru selalu bilang kami melamarnya jadi guru, tetapi kami lebih banyak ada di puskesmas, rumah sakit.
1: Itulah yang dinamakan dedikasi dan juga pengabdian ya Bu Feli ya, untuk anak-anak ini. Nah, kalau melihat dari perkembangan siswa tadi kan ada beragam sekali ya, sejauh ini seperti apa? Apakah apa ya menjadi harapan terbesar ibu untuk mereka di masa mendatang?
0: Ya, harapan terbesar saya buat anak-anak yang tak terjangkau, bahkan mereka tidak berani bermimpi, ini menjadinya tahun mereka. Jadi kehadiran sekolah rakyat benar-benar menjadi satu kekuatan besar, tapi batu loncatan untuk anak-anak di NTT bisa merasakan bahwa negara itu ada, bahwa negara

0: hadir bukan hanya untuk anak-anak di kota besar, tetapi juga untuk kami yang ada di pelosok-pelosok, apalagi kami yang jauh dari ibu kota. Kami merasa bahwa inilah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami yang terpinggirkan, kami yang tak terlihat, yang tak terjangkau, ini waktunya. Dan kami bersyukur sekali bahwa punya presiden seperti Bapak Prabowo Subianto yang mampu melihat sampai ke dalam hati, bisa menjangkau kami yang ada di NTT. Kami sangat apresiasi kepada beliau. Kemudian ya, yang luar biasa, kami sangat bersyukur bahwa Kementerian Sosial mampu menerjemahkan gagasan besar dari Presiden menjadi kerja nyata yang hadir lewat sekolah rakyat. Dan ini sangat luar biasa, Kak Ira. Kami sangat sangat senang akhirnya hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi muncul untuk anak-anak kami. Perkembangan mereka sekarang itu sangat luar biasa, Kak Ira. Kalau dulu anak-anak itu untuk menatap orang lain saja saat bicara mereka tidak mampu, sekarang mereka bisa mampu sambil percaya diri. Berat badan mereka itu bahkan sudah sangat bagus. Mereka rata-rata naik itu 5-12,6. Kenapa? Kami tahu, saya tahu jumlahnya. Karena secara konsisten, setiap hari Sabtu pukul 8 pagi itu dilakukan penimbangan berat badan dan juga ukur tinggi badan untuk seluruh siswa.
1: Semua perkembangannya jadi termonitor ya, Bu Feli ya?
0: Termonitor. Baik. Dan termasuk mereka tawar oleh makan bergizi 3 kali sehari dan 2 kali snack yang menunya dari kementerian. Dan harus kami kawal dengan foto geotek untuk memastikan bahwa menu yang diberikan itu sesuai dengan penyajian yang ada atau tidak. Ini sangat penting dan ini butuh konsistensi dari masing-masing kami yang ada di sekolah rakyat.
1: Baik, ya luar biasa sekali ceritanya Bu Feli ya, bagaimana pemerintah ini menghadirkan sekolah rakyat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita ya di wilayah pelosok sana termasuk di Kupang untuk mendapatkan akses pendidikan yang merata. Terima kasih Bu Feli atas waktunya di RRI Pro 3. Kita doakan semoga anak-anak di sana semakin pintar, cerdas dan juga berkarakter ya Bu. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Fira.
1: Ya, pendengar, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Felipina Agustina Kale.
2: Wawancara Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: Kami akan lanjutkan kembali tema perbincangan terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,5% pada APBN 2027 dan juga menargetkan sampai dengan 8% pada 2029. Setelah tadi kami menjelas atau mendengar pemaparan dari narasumber kami sebelumnya, Kelisa Aulia Falianti, ekonom yang juga guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UI. Dan nanti kami akan mencoba untuk mendapatkan perspektif dari legislatif. Sejauh mana sih target pertumbuhan 6,5 ini menjadi hal yang realistis? Kemudian anggaran belanja, ini juga menjadi catatan penting Presiden yang tadi disampaikan dalam pemaparan kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal pada era APBN 2027. Dan kini kami telah tersambung bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Amin Aga. Bapak atau mungkin juga Komisi 11 sejauh mana melihat realistis dari target yang ditentukan oleh atau disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5% di 2027 nanti?
1: Ya, jadi saya menilai pidato Presiden tadi menyampaikan KMP PKF itu sangat bagus ya. Sangat bagus dan sangat memotivasi kita semua ya. Pertama, yang boleh sampaikan pertama bukan masalah pertumbuhan ekonominya, tapi soal pendapatan negara. Soal pendapatan negara terhadap PDB, ya yang 11,82 sampai 12,4% dan dia membandingkan dengan beberapa negara lain ya, yang sampai angkanya bahkan sampai 25%, ada yang 20% seperti India itu sampai 20%. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, ini sangat ambisius dan luar biasa menurut saya gitu. Nah, khusus terkait dengan pertumbuhan ekonomi, nampaknya beliau kan memang ingin keluar dari pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya berkisar di angka 5% terus gitu ya. 5%, walaupun ini range ya, tapi sudah sampai 6,5% gitu. Ring bawahnya 5,8 sampai 6,5%. Dan tentu ini dengan rangkaian dari keseluruhan isi pidato beliau, apabila benar-benar nanti pembantu-pembantu beliau, menteri, kepala lembaga itu benar-benar menjalankan apa yang beliau sampaikan tadi, saya sih optimis saja.
0: Dari beberapa hal tadi Pak, artinya ada pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menjadi target lebih tinggi 5,8 sampai 6,5, kemudian pendapatan negara 11,82 sampai dengan 12,40% dari PDB kita, kemudian inflasi yang ditekan di kisaran 1,5 sampai dengan 3,5%, nilai tukar rupiah juga dipatok 16,800 sampai 17,500. Dari seluruh apa yang disampaikan tadi, kerangka ekonomi makro ini, apa yang menjadi catatan kritis Komisi 11 terutama, Pak?
1: Sebetulnya angka-angka tersebut, Mas, itu relatif tidak banyak perubahan kecuali di sisi pertumbuhan ekonomi ya. 5,8% dan kemarin pertumbuhan ekonomi kita dan di kuartal pertama sudah 5,61%. Dan semoga ini tentu bisa dijaga. Karena ini kan juga terkait dengan saat beliau dilantik di awal kan mencanangkan pertumbuhan ini pada saatnya nanti di akhir periode beliau ini tentu 8% kan. Dan oleh karena itu kan harus terus bertumbuh, itu rasionalisnya, harus terus bertambah, pertumbuhan ekonomi meningkat gitu lah. Kemudian angka-angka yang lain seperti inflasi, kemudian pendapatan negara, ini relatif
0: tidak jauh berbeda ya.
1: Seperti kemarin gitu kan, kalau tahun 2025 itu capaiannya sudah 11,57%, walaupun memang ada penurunan di tax ratio kita yang cuma 9,31%, tapi total pendapatan negara terhadap PDB itu sudah 11,57. Kalau sekarang beliau menetapkan di ring 11,82 sampai 12,40, itu ya relatif hanya sedikit ya peningkatannya gitu.
0: Tetapi ada hal-hal yang memang di highlight langsung, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat ini Pak, bahwa menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat, itu satu. Kemudian melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, walaupun ada satu sisi target penurunan angka kemiskinan. Nah, bagaimana Anda melihat kalau memang angka-angka itu sebelumnya tidak berdampak atau tidak berubah, tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, tetapi memiliki target yang lebih optimis dari sisi kesehatan rakyat ini, Pak Amin.
1: Ya, itu juga yang tadi beliau sampaikan di uraian-uraian pidatonya, bahwa APBN ini harus benar-benar tetap sasaran, tepat sasaran, berdampak pada rakyat, harus fokus dan bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, meningkatkan kesejahteraan petani, dan sebagainya. Beliau juga menekankan banyak hal yang terkait juga dengan potensi-potensi pendapatan. Ya, potensi pendapatan, menekankan kembali kasus-kasus undervoicing, itu ada kan, undervoicing itu, ekspor itu yang dipaparkan oleh data yang sangat lengkap ya, 34 tahun itu beliau punya data ada under invoicing itu 15.400 triliun. Dan kami khusus punya data tahun 2025 itu ada kurang lebih 340 triliun khusus 2025. Itu kalau kita lihat potensi penerimaan pajaknya 15% saja, khusus 2025 itu kan 50T kurang lebih.
0: Artinya potensi besar itu, Pak Emin, ya?
1: 34 tahun yang beliau paparkan itu kalau 15%-nya kan 2.300 triliun. Nah, yang seperti itu yang akan segera dibenahi, ya. Ya, beliau menekankan sekali jangan sampai ada pembantu beliau yang bermain-main, yang bermain itu. Beliau tadi ditekankan sekali, termasuk soal urusan menciptakan ekosistem investasi yang sangat ramah, sangat memudahkan. Beliau sampai ke urusan yang teknis. Kalau perizinan bisa dilakukan dalam waktu 2 hari atau 10 hari, kenapa mesti harus 2 bulan?
0: Kira-kira begitu. Artinya, apakah itu tersirat meminta DPR untuk membentuk panja juga, Pak? Untuk melihat lebih dekat, gimana?
1: Beliau khusus tadi terkait dengan ekspor, tadi tersirat beliau membentuk UMN khusus ekspor. Karena kasus-kasus under invoicing yang begitu besar, yang sudah berjalan puluhan tahun, bahkan 30 tahun tadi beliau punya data 34 tahun itu kan luar biasa potensinya. Nah, kalau nanti ada UMN mungkin fokus ekspor, yang seperti ini mungkin akan bisa di bukan sekedar diminimalisir tapi mungkin diberantas secara tuntas. Nah, kira-kira itu, Pak, yang memang kami soroti salah satunya juga tadi soal nilai tukar rupiah. Ini yang 16.800 sampai 17.500 menurut saya ini juga realistis. Realistis kan. Artinya kalau di yang tahun 2026 kan kemarin 16.200 sampai 16.800 atasnya. Ini sekarang yang atas bawahnya itu 16.800 sampai 17.500. Jadi ini lebih kepada soal bukan nominalnya tapi kepada stabilisasinya memang yang kami harapkan dari pemerintah itu yang penting, sehingga ada kepastian, ya, ada kepastian. Kalau seperti hari-hari ini kan memang masih menjadi sorotan ini, terus melemah ini kan mau sampai kapan? Nah, itu yang kita sarankan, harus ada kebijakan-kebijakan yang benar-benar terukur, dan ini menurut saya bukan sekedar ranahnya BI, memang kalau soal pelemahan rupiah itu fokusnya BI ya, ini masalah moneter.
0: Tapi kan bisa koordinasi kan, Pak, Komisi 11 dengan BI ya, bisa koordinasi untuk kali ini ya, DPR dengan BI ya.
1: Kita kemarin kan baru saja raker, dan BI kan, BI, Kementerian Keuangan, ada LPS, itu kan UJK itu kan punya apa namanya, satu media komunikasi dalam KSSK kan, ya, Komite Stabilisasi Sektor Keuangan. Memang ketuanya adalah Kementerian Keuangan. Tapi yang terkait dengan pelemahan rupiah hari-hari ini kan memang bukan sekedar masalah moneter, tapi juga ada dampak dari urusan fiskal. Ini kan menyangkut masalah, menurut saya masalah trust juga. Menurut saya masalah trust. Nah, ini yang menurut saya pemerintah harus segera membuat kebijakan-kebijakan yang kredibel, terukur, sehingga para pelaku pasar itu benar-benar percaya. Nah, semoga pidatonya Pak Presiden tadi menumbuhkan ya para kepercayaan para pelaku pasar, menumbuhkan optimisme para pelaku pasar, sehingga berpengaruh juga ke penguatan lah ya nilai tukar rupiah terhadap dolar khususnya dalam hal ini.
0: Iya, Pak Amin Aka, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat. Anggota Komisi 11 DPR RI, Amin Aka, dan sebelumnya kami juga berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi kisaran 5,8 sampai 6,5% pada 2027.
2: Sekilas sejarah Budi Utomo. Setiap tanggal 20 Mei, rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau HARKIPNAS tidak lepas dari sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Inlandse Artsen. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamung Praja Magelang dan Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Hindi Purwit atau Hindia Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya Budi Utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga untuk mengenang dan menghormati jasa para pelopor tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia atas keberaniannya melawan penjajah.
0: Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 pada sidang paripurna DPR RI ke-19 hari ini. Dalam paparannya, Presiden menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, dan ia pun juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5% pada 2027. Target pendapatan negara pada APBN 2027 disebut berada di kisaran 11,82 hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara itu untuk belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB Indonesia. Lantas bagaimana strategi yang dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,5% di tahun 2027, dan apa saja tantangan terbesarnya? Kami akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.
3: Wawancara Pro 3.
0: Setelah kita ikutin tadi apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan poin-poin penting kerangka ekonomi makro kita ini, Bu. Dan dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,8 sampai dengan 6,5 di tahun 2027, apa modal utama pemerintah untuk bisa melompat ke 6,5% tahun depan? Sementara ekonomi kita kan sangat lama sekali bertahan di angka 5% ini.
4: Ya, seperti yang disampaikan, kalau kita ikuti kerangka pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Presiden kan dari hilirisasi dan sumber daya alam ya. Maksudnya hilirisasi SDA juga, yang kebocoran-kebocoran yang begitu besar itu kebocoran yang akan dengan adanya badan baru diharapkan ada lompatan dari pendapatan SDA kita. Jadi mungkin selama ini dengan kekayaan sumber daya alam kita sebetulnya itu bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 5% pertumbuhannya. Namun karena selama ini ada kebocoran-kebocoran gitu kan, sehingga itu tidak yang sebenarnya yang dilaporkan. Jadi banyak kebocoran ditaruh di luar negeri ataupun itu tidak dilaporkan dalam perpajakan dan sebagainya. Jadi banyak sekali kebocoran penerimaan negara ataupun kepada pembangunan ekonomi gitu ke domestik, karena itu banyak ditaruh di luar atau dikorupsi lah dengan kata lain. Nah, oleh karena itu kayaknya dari situ pemikirannya bisa ada loncatan yang begitu besar gitu kalau kita berhasil mengumpulkan dana-dana yang selama ini itu tidak terlaporkan seperti itu.
0: Kalau selain
4: dari itu ya, dengan kerangka itu.
0: Okay. Selain dari mengumpulkan kembali dana-dana yang lari keluar ini, kira-kira sektor mana yang bisa dikatakan mungkin siap menjadi mesin pertumbuhan baru untuk mengejar target tersebut tanpa harus yang mengembalikan uang hilang tadi ini di luar negeri ini.
4: Iya, iya. Iya. Kan hilirisasi memang terus berjalan ya. Mm-hmm. Hilirisasi dan industrialisasi itu kan memang jadi target besar kita tuh, memang hilirisasi dan industrialisasi. Cuman yang perlu jadi catatan kan, hilirisasi itu tidak hanya bergantung kepada sektor komoditas ya. Maksudnya artinya supaya kita nggak bergantung terus kepada komoditas ya. Karena kan kalau yang tadi kan masih, sebenarnya yang dibicarakan masih batu bara, sawit, yeah, gitu kan. Tapi yeah, kita kan harus punya sektor yang jadi unggulan juga, yang tidak semata-mata dari sumber daya alam, tapi bisa dari human capital base dan lain sebagainya. Yang sumber daya alam tetap didorong, tapi kan kita harus mengembangkan nih, kalau sesuai dengan asas cita kan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan energi baru terbarukan. Nah, sekarang dengan kejadian Iran dan Israel ini kan sebetulnya Indonesia punya peluang dari EBT ya. Nah, EBT itu sebetulnya memang okay, benar bisa potensi gitu. Tapi kan gini, gak segampang itu kan butuh waktu dan yeah, butuh proses dan kerja keras. Jadi mungkin hasilnya gak bisa langsung dalam semalam gitu ya. Tapi selain hilirisasi kan pemerintah punya program prioritas tuh. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, sejauh mana efisiensi dari program prioritas ini, sejauh mana kita yakin ini benar-benar menyasar kepada masyarakat, dari sisi lapangan kerjanya, dari sisi penggunaan alokasi anggarannya itu tepat sasaran. Kita berharap gak ada lagi nanti di APBN 2027 cerita alokasi yang kemudian itu tidak pada tempatnya ya. Misalkan kayak motor listrik atau impor gitu-gitu loh. Itu kan padahal gak sesuai dengan kita pengen mendorong UMKM kita. Nah, kalau UMKM kita didorong, harusnya kita bisa tumbuh segitu. Makanya benar-benar harus pro UMKM. Jadi bukan hanya dalam kalimat, tapi betul-betul direalisasikan untuk UMKM.
0: Ya, selain alokasi yang tidak pada tempatnya, Anda melihat hal-hal apa saja ini yang berpotensi akan menjadi atau mengganggu untuk pencapaian target itu, Bu?
4: Ya, stabilitas makro dan keuangan yang terjadi saat ini itu bisa jadi batu penghambat juga. Karena kita mau jangka menengah panjang growing, tapi kalau kita nggak menjaga stability, kita juga nggak bisa fokus untuk itu. Pasti ada gangguan. Kita pengen industrialisasi, kita butuh rupiah yang kuat juga untuk industrialisasi. Seperti itu.
0: Iya. Rupiah.
4: Kalau rupiahnya tidak diberesin kan nggak mungkin semudah itu kita dapat pertumbuhan ekonomi, meskipun potensi memang iya. Tapi kan stabilitas keuangan tetap harus dijaga.
0: Ya, tadi juga disampaikan ya, rupiah dipatok di 16.800 atau 500 gitu, saya lupa. Hingga 17.500.
4: 16.800
0: sampai 17.500 ya. Oke, 16.800 sampai dengan 17.500 per dolar Amerika Serikat. Anda melihat dampaknya terhadap daya saing ekspor kita kalau begitu gimana dengan kekuatan rupiah seperti itu?
4: Ya, jadi kan gini, banyak pendapat yang mengatakan gak apa-apa kok rupiah melemah, kan ekspor naik. Itu sebenarnya tergantung elastisitasnya. Tapi kan ekspor kita, jangan lupa loh, banyak komponen impornya. Jadi Indonesia itu mengekspor, ada komponen impornya juga. Jadi harus kita lihat impact-nya itu dua sisi. Jadi secara lengkap nggak lihat satu sisi saja. Karena yang namanya rupiah ini, dia bisa pengaruh ke ekspor, bisa pengaruh ke impor, bisa pengaruh ke utang. Jadi dia pengaruhnya banyak. Neto efeknya itu loh, orang harus lihat tuh neto efeknya. Nggak cuma lihat satu sisi, bisa menaikkan daya saing ekspor. Tapi rupiah yang tergantung kepada exchange rate itu biasanya, ekspor yang tergantung sensitif terhadap exchange rate itu biasanya ekspor komoditas. Kalau ekspor non-komoditas biasanya tidak terlalu sensitif terhadap exchange rate, meskipun exchange rate melemah. Jadi perlu dilihat juga secara keseluruhan. Jadi artinya gini, rupiah yang baik itu bukan berarti harus melemah terus supaya ekspor naik. Enggak, yang penting tuh stable. Enggak boleh menguat terlalu tinggi, tidak boleh melemah terlalu tinggi juga. Kalau melemah hurting kepada importir, kalau terlalu menguat itu dia hurting eksportir komoditas. Tapi supaya balance, sebetulnya rupiahnya itu stabil, jangan terlalu lemah, jangan juga terlalu kuat secara ekstrim gitu. Tapi kan kalau kita sekarang udah lebih lemah yang cukup ekstrim, nah itu yang harus dijaga agar jangan sampai kita terlalu melemah banget seperti itu. Jadi harapannya nanti ini yang nilai tukar yang bisa menjaga itu berapa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau di sini kan memang masih ada tekanan. Nah, apakah tidak ada upaya ya untuk misalkan rupiah itu ke 17.000 seperti itu kita jaga gitu.
0: Anda melihat saat ini posisi tawar Indonesia bagaimana untuk menentukan itu?
4: Nah, itu kan tergantung fundamental dan fundamental dan non fundamental. Nah, fundamentalnya bisa kita manage yang menentukan nilai tukar rupiah. Nah, apa saja variabelnya? Kebijakan moneter kita seperti apa dengan kebijakan suku bunga dan uang beredar. Kemudian yang kedua, daya saing harga, terms of trade kita seperti apa? Itu dari efisiensi kita. Kita efisien nggak dalam menghasilkan suatu barang. Terus kualitas barang kita bagaimana supaya dibeli oleh negara lain. Terus bagaimana iklim investasi di kita supaya kita bisa menarik investasi asing, terutama yang penanaman modal asing ya. Nah, kalau iklim investasi di Indonesia sudah dianggap, ya gimana ya, kadang mungkin terlalu government driven atau terlalu overdosis dari sisi regulasi, itu kadang kan swasta jadi agak takut ya untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, itu yang harus kita perbaiki untuk kita lebih bisa menambah lagi investasi dalam dolar, karena kita masih butuh dolar kan. Nah, investasi dalam dolar tuh datangnya dari mana? Ya dari perusahaan-perusahaan PMA begitu loh. Nah, kita bermitra dengan PMA itu seperti apa? apa yang mereka butuhkan gitu, kepastian berusaha kan, dan iklim yang baik gitu. Nah itu yang kita berikan kepada para investor asing itu, walaupun tetap kita menjaga kedaulatan negara, kita ingin berdikari di atas kaki kita sendiri, cuma sementara by the time, itu kan kita tetap bermitra dengan asing itu, sebenarnya kita untuk memanfaatkan nanti transfer teknologinya, modal yang mereka miliki, networks internasional yang mereka miliki, itu masih bisa kita manfaatkan. Tapi by the time nanti kan lama-lama kan juga itu bisa ada transfer teknologi dan lain sebagainya, ya. Perusahaan domestik jadi belajar juga, nah kayak gitu-gitu. Jadi tetap itu harus ada sinerginya ya gitu, untuk mencapai investasi yang berkelanjutan, yang untuk mendukung dari devisa kita, karena itu tujuannya nanti untuk menjaga agar devisa kita tetap kuat dalam menopang rupiah, agar jangan terlalu rendah gitu rupiahnya.
0: Ada hal lain juga disampaikan Presiden tadi, yaitu dampak nyata ke masyarakat, ekonomi dilaporkan tumbuh tapi angka kemiskinan justru naik ke 49,5%. Dan menurut Anda kenapa hasil pertumbuhan ini tidak menetes ke bawah ini, Bu Tulisa?
4: Ya, ada beberapa hal ya. Jadi kan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu kalau yang menetes ke bawah ada trickle down effect, itu kan ada inklusivitas di situ ya. Jadi bagaimana tumbuh yang inklusif. Nah, yang inklusif ini bagaimana kita melibatkan UMKM seperti itu. Kan jadi tujuannya melibatkan UMKM. Jadi ada kemitraan nih misalkan antara perusahaan besar dengan UMKM. Nah, contoh dalam kasus kemarin pengadaan barang itu ya salah satu contoh program saja ya, bahwa di pengadaan itu ternyata tidak melibatkan UMKM gitu. Apa ada sih, tapi kan kecil banget porsinya. Nah, harapannya proyek-proyek yang besar itu juga melibatkan UMKM. Dia jadi vendor untuk program 3 juta rumah, program KDMP dan seterusnya. Jadi bagaimana memastikan agar program-program prioritas ini melibatkan UMKM sehingga itu bisa menetes ke bawah seperti itu. Karena kalau misalkan sama saja ini jadi dikelola oleh para oligarki dan tidak memberikan kesempatan untuk UMKM secara transparan dan terbuka, karena kadang kesempatan-kesempatan ini tidak dibuka gitu loh. Jadi ini hanya dinikmati oleh lingkaran-lingkaran kelompok tertentu seperti itu. Nah itu jadi makanya nggak inklusif ke masyarakat banyak. Makanya banyak masyarakat yang kurang punya sense of belonging terhadap suatu program. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan dampak langsung buat mereka. Nah misalkan bagaimana program MBG berkolaborasi dengan kantin sekolah, dengan warteg di sekitar sekolah, karena banyak warteg sekolah dan kantin sekolah yang merasa sejak ada ini jadi mereka pendapatannya malah turun banget gitu, mereka bingung malah gitu. Nah oleh karena itu harus dirangkul gitu lah. Jadi program-program yang ada dari pemerintah menggunakan anggaran negara ini kita pastikan betul-betul closing the loop, jadi betul-betul dirasakan oleh UMKM ini dan benar-benar bisa menaikkan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang sama, jangan hanya untuk pihak sekelompok tertentu saja yang informasinya itu di keep gitu. Nah itu yang menyebabkan kenapa trickle down effect tidak terjadi. Dan ketimpangan masih ada gitu.
0: Iya. Baik, Bu Tulisa Olia Valianti, terima kasih banyak Bu sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Sehat selalu Ibu.
4: Iya, sehat selalu, terima kasih.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tulisa Aulia Valianti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 21 Mei 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana pun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 menemani Anda di Religi Pagi untuk edisi hari ini ya. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk hari ini.

0: Baik, pendengar sajian lagu religi dan juga pengajian di edisi hari ini kembali akan hadir menemani Anda. Setelah tadi diawali dari lagunya Atina featuring Andi Rif, Rasul Menyuruh Mencintai Anak Yatim, kita akan dengarkan pembacaan surah Maryam bersama Ismail An-Nuri. Dan setelah itu akan ada Ustadz Intan Sumantri, kali ini dengan tema mendidik anak. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anaro quluba ibadihi salihin bihidayatil Qur'anil azim wahadahum ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pendengar rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini sedikit saya akan membahas mengenai kaifa turabbi abna'aka fi hadzal zaman. Bagaimana mendidik anak pada zaman ini. Ini diambilkan dari sebuah buku dari salah seorang ulama. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fusilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah menjalankan syariatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turunlah kepadanya malaikat-malaikat sehingga dia tidak takut dan tidak bersedih, dan dia akan diberikan berita gembira berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan baik sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan menjadi teman setia. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini, insya Allah sedikit kita akan berbincang-bincang tentang metodologi mendidik anak sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ada beberapa maqasid ataupun objektif yang kita kenal dengan nama sebutan maqasid syariah ataupun objektif dari syariah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam berupa agama ini ke bumi untuk kemaslahatan umat manusia. Ada 5 tujuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ataupun diikutkan dalam turunnya Islam ke atas muka bumi ini. Yang pertama disebut dengan hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Kemudian tujuan yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal manusia. Yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian yang terakhir adalah hifdzun nasl ataupun menjaga keturunan. Pada malam hari ini insyaallah kita akan fokus kepada tujuan yang terakhir, yaitu hifdzun nasl ataupun dalam rangka menjaga eksistensi manusia di atas permukaan bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia yang pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam ke bumi bukan tanpa sebab, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memang memberikan sebab musabab kenapa nabi kita, orang tua yang pertama ataupun manusia yang pertama di dunia ini diturunkan ke bumi. Di antaranya adalah untuk meramaikan kehidupan di dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala setelah itu menciptakan yang namanya insting atau kita kenal dengan sebutan gharizah. Gharizah ini adalah insting. Ada insting yang diberikan kepada manusia itu untuk bertahan hidup di bumi.
kita kenal dengan nama gharizatul baqa, insting untuk bertahan hidup. Yaitu dengan bagaimana Allah berikan perasaan rasa cinta, ya, baik cinta kepada manusia, cinta kepada hartanya, cinta kepada anak-anak, kemudian ada rasa kasih sayang, terkadang juga kita senang bersosialita. Nah, ini termasuk daripada gharizatul baqa ataupun insting untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir adalah bermasyarakat. Di sini dengan adanya insting ini, maka berkelanjutanlah kehidupan manusia sampai nanti waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sehingga eksistensi manusia di bumi ini akan terus ada sampai nanti yang kita katakan dikatakan adalah huru-hara ataupun gonjang-ganjing di akhir zaman nanti. Kemudian dengan adanya itu, adanya rasa cinta kasih tadi, ditimbulkanlah sebuah perasaan kasih sayang antara dua manusia yang berlawanan jenis, ya. Ini fitrah. Kalau berlawanan jenis itu fitrah. Kalau satu jenis, nah, itu musibah, ya. Sebagaimana pada saat ini sudah sangat viral sekali dilaungkan, ya, gerakan-gerakan ataupun slogan-slogan yang mengatakan bahwa mencintai sama jenis itu adalah fitrah. Jadi Islam tetap tidak mengakui, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling berpasang-pasangan, bukan untuk berpacaran, akan tetapi dengan cara yang benar, yaitu dengan pernikahan. Maka dari pernikahan tadi lahirlah keturunan-keturunan, anak-anak kecil, anak-anak yang syar'i, ya, dihasilkan dari hasil pernikahan, ya, dari hasil akad nikah yang sah, sehingga dari anak-anak itu akan melanjutkan kehidupan di dunia, sehingga orang manusia itu tidak akan punah selama rasa cinta kasih ini ada dan dilalui ataupun diberikan dengan cara yang benar, yaitu dengan cara pernikahan. Sehingga ketika sudah ada keturunan, perlu kita memikirkan lagi bagaimana kelanjutan pendidikan ataupun kehidupan anak-anak kita nanti. Ya. Imam Al-Ghazali berkata, "Inna atfalana jawahir." Sesungguhnya anak-anak kita adalah permata. Ya. Jadi diibaratkan seorang anak-anak itu adalah permata bagi orang tuanya. Nah, tapi sayangnya tidak semua orang tua bisa mengolah permata dengan baik sehingga berharga. Ya, ada yang diterlantarkan, ada yang dibuang-buang, bahkan yang kita miris pada saat ini terjadinya praktik pembuangan bayi ataupun janin-janin yang sering kita dengar di media-media cetak. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Jadi kebanyakan, Imam Ibnu Qayyim ini mengatakan, kebanyakan dari anak-anak kecil itu kerusakan moral akhlak yang ada pada mereka itu berasal dari orang tua mereka, ya, kedua orang tua mereka. Wa ihmalihim lahu. Jadi ketika dia kecil itu orang tua cuek, tidak memikirkannya ataupun tidak menelantarkannya. Wa taraka ta'limuhum faraiduddin wa sunanihi. Orang-orang tua itu meninggalkan kewajiban mendidik anak-anak itu dengan agama dan dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Fa'adouhum. Maka orang tua tadi membuat anak-anak tadi lemah, ya, ketika dia kecil. Falam yantafi'u bi'angfusihim. Sehingga anak-anak kecil itu ketika dia masih kecil, dia tidak mendapatkan manfaat, apa-apa manfaat dari orang tuanya. Walam yanfa'u aba'ahum kibaron. Sehingga ketika dia kecil tidak mendapatkan manfaat dari didikan orang tuanya, sehingga ketika dia sudah besar, orang tuanya juga tidak bisa memanfaatkannya, karena jadi generasi-generasi yang tidak taat kepada orang tuanya, yang mungkin banyak melanggar dan tidak patuh terhadap orang tuanya. Sehingga ketika seorang ayah menegur anaknya karena bersikap durhaka, lalu anaknya menjawab, dulu ayah durhaka pada saya saat kecil. Saat saya kecil,
Saya pun sekarang durhaka kepada ayah saat ayah di usia tua. Dulu ayah menelantarkan saya saat masih kecil, saya pun menelantarkan ayah setelah berusia tua. Nah, inilah yang akan dikatakan oleh anak-anak yang kecilnya tidak diperhatikan ataupun kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Memang terkadang kita sibuk dengan kehidupan kita, terkadang kita sibuk dengan pekerjaan kita. Bahkan ada juga yang bekerja mulai dari sebelum subuh sampai nanti jam 9 atau jam 10 malam, pulang ke rumah sudah capek, sudah penat. Sehingga kadang-kadang waktu untuk bercengkrama dengan anak-anak itu sangat kurang. Ada beberapa hasil penelitian dari Universitas California. Ya. Jadi ada dampak-dampak yang ditimbulkan dalam mendidik anak itu. Jadi ketika anak-anak itu tahun pertama, di awal-awal mula dia masih kecil dari bayi, batita, kemudian balita. Ya. Ada golongan orang-orang tua yang menjadikan anaknya itu baik. Merasakan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Kalau dia melakukan kesalahan, dia bilang, saya tidak suka dengan perbuatanmu, bukan tidak suka dengan kamu. Jadi yang disalahkan adalah perbuatannya. Maka setelah beberapa tahun, keluarga-keluarga yang melakukan pendidikan seperti ini kepada anak-anaknya, hasilnya anaknya itu menjadi orang baik dan terhormat. Karena memang kasih sayang dan cintanya itu ada kepada anaknya, dan anak-anak itu sudah dari kecil merasa mindsetnya sudah, jadi saya ini adalah orang baik. Kemudian ada juga beberapa orang tua yang mendidik itu dengan mencela, kemudian menjelekkan, tidak baik, kurang kasih sayang. Ya, jadi sedikit-sedikit kamu ini salah, kamu ini tidak mengerti, memang kamu ini tidak paham, memang kamu ini orang yang tidak pintar ataupun bodoh. Maka hasilnya dari ungkapan-ungkapan kebencian itu, anak-anak ini merasa saya ini orang jahat. Ya. Saya ini selalu mengecewakan orang tua, maka akan menimbulkan kesusahan dan menjadi generasi ataupun anak-anak yang membangkang dan durhaka. Karena memang ketika orang tuanya dia masih kecil, dia dididik dengan seperti itu, dengan perkataan kotor, dengan cacian makian, bahkan dengan kebencian, seakan-akan orang tua membencinya. Nah, maka dari itu mendidik anak itu haruslah dengan cinta. Meminimalisir celaan secara spontan. Ya. Terkadang ada bapak ataupun ibu yang mungkin sudah lelah mengurus ataupun lelah bekerja seharian. Bapaknya bekerja di luar seharian, kemudian ibunya menjaga anak di rumah sudah lelah. Kadang-kadang ketika anak melakukan perbuatan salah, maka langsung dicela dengan spontan. Ya. Seperti perkataan, dasar kamu anak nakal, dasar kamu anak bodoh, dasar kamu gak tahu malu. Perkataan-perkataan ataupun celaan-celaan yang spontan seperti ini bisa menimbulkan dampak ataupun efek yang buruk bagi psikologis anak kecil itu. Ya, kadang kalau seharian ibu sudah capek mengurus anak-anak, kemungkinan juga anak itu jaraknya satu tahun, jaraknya dekat antara kakak dengan adik-adiknya. Maka kadang kalau ibu itu telah capek, dia akan berkata, tunggu sampai ayah kalian pulang kerja, kalian akan dihukum. Jadi seakan-akan nanti ketika ayahnya itu pulang, anak-anak itu akan mendapatkan hukuman dari perbuatan yang dilakukannya selama sehari. Akan tetapi kejadiannya, setelah ayahnya itu pulang, ayah juga adalah seorang manusia biasa, merasa capek, merasa lelah, perlu istirahat, kemudian diberikan lagi beban pada masalah-masalah di rumah, terutama masalah anak. Nah, terkadang permasalahan seperti ini yang terjadi di antara orang tua, konflik yang terjadi di antara orang tua, kemudian anak-anak itu terkadang sering juga menjadi sebab-sebab perceraian karena kondisi-kondisi seperti ini. Jadi seorang ibu yang diamanahkan untuk mengurus anaknya di rumah, kemudian ayahnya bekerja seharian di luar, pulang kerja dia sudah penat, harus lagi mengurusi ataupun memberikan hukuman-hukuman dari kesalahan-kesalahan anaknya yang dilakukannya selama sehari di rumah. Terkadang juga tidak ada persepsi yang sama antara ayah dan ibu, sehingga terjadi permasalahan internal dalam mendidik anak-anak di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum.
dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah berpesan, ya Allah, ya janganlah engkau mendoakan keburukan kepada dirimu dan jangan mendoakan keburukan kepada anak-anakmu. Jadi kalau kita misalnya mencela ataupun celaan spontan itu seakan-akan kita mendoakan kepada anak kita. Dengan perkataan dasar kamu anak yang nakal, dasar kamu anak yang bodoh, itu bisa menjadi doa. Sedangkan Rasulullah SAW melarang, kita tidak boleh mendoakan keburukan kepada diri kita maupun kepada anak-anak kita. Ya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, sebelum datangnya Islam, mengatakan at-tiflu abur rajuli. Jadi tiflun itu anak-anak, abun itu ayah, ar-rajul itu laki-laki. Anak adalah ayah orang dewasa. Maksudnya apa itu? Anak adalah orang ayah orang dewasa. Jadi di dalam diri setiap anak kecil terdapat tanda-tanda orang dewasa yang akan membentuknya di kemudian hari. Hal ini berarti seluruh kejadian masa kecil membentuk sebagian besar kepribadian dan orientasinya. Jadi anak-anak yang dibesarkan dengan rasa kasih sayang, kemudian dengan bimbingan yang baik, apabila salah dibenarkan, apabila dia melakukan keburukan tidak langsung dihukum, akan tetapi diajak berdialog dan lain sebagainya, maka anak-anak yang besar dengan didikan seperti ini akan memiliki kepribadian yang baik. Adapun anak-anak yang masa kecilnya tertindas, ya, seakan-akan bapaknya itu selalu marah. Di rumah itu orang tua itu ibaratkan seorang polisi yang jahat. Ya. Sedikit-sedikit, awas. Kalau tidak melakukan ini, awas nanti. Awas, semuanya diberikan ancaman ataupun intimidasi. Maka anak-anak itu sejak kecilnya sudah biasa terancam, biasa terintimidasi, maka tidak ada perasaan hormat kepada orang tua ataupun segan. Yang ada hanya perasaan takut. Nah, ini akan susah apabila anak-anak kita hanya takut kepada kita di saat kita di depannya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang tuanya, oh langsung berbaris rapi, melakukan kegiatan di rumahnya dengan benar. Tetapi apabila ditinggal oleh kedua orang tuanya, misalnya keluar atau kemana, maka dia berbuat semaunya sesuai kehendaknya, seakan-akan tidak ada yang akan melarang ataupun memarahinya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan, fasobiyu idza ahmala fi ibtida'i nusyuhi kharaja fil aghlab radiul akhlaq. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengatakan, fasobiyu, maka seorang anak kecil itu idza ahmala fi ibtida'i nusyuhi, jika dia diabaikan di awal pertumbuhannya, jadi di masa kecilnya itu orang tuanya itu cuek, mengabaikannya, tidak memperhatikannya ataupun kurang memperhatikannya, kharaja fil aghlab radiul akhlak, kebanyakan nanti besarnya itu mereka menjadi ataupun memiliki akhlak yang buruk. Kadzaban dikatakan di situ, banyak berbohong, hasudan, jadi orang yang pendengki, kemudian sarukon, menjadi pencuri, namaman, menjadi pengadu domba, kemudian lahujan, menjadi tukang peminta, dza fudulin, menjadi orang yang sering mengatakan perkataan yang tidak berguna, wadohikan, ya, suka tersenyum, suka ketawa-ketawa sendiri, wa majanatan, dan bertindak gila. Wa inna ma yahfad an jami'i dzalika bi husnit ta'dib. Akan tetapi dari perbuatan-perbuatan ini bisa dihindari dengan husnut ta'dib ataupun pendidikan, pengajaran yang baik. Jadi tidak boleh anak-anak itu masih masa balita atau batita 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai dia sekolah kelas 1 itu harus dapat perhatian. Karena memang di rumahlah dia akan memulai mendapatkan pendidikan yang pertama. Maka dikatakan al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'rab.
ibu adalah ibaratkan sekolah. Jadi sekolah itu mendidik, mengajarkan. Idza adatah, jika kita mempersiapkan sebaik-baik ibu, adatah syaban thayyibal a'raq, maka kita telah mempersiapkan generasi yang terbaik. Oleh karena itu memang peran orang tua, khususnya seorang ibu di rumah, sangat penting dalam mendidik anak. Jangan sampai kita ini memberikan pendidikan ini hanya menyerahkan kepada sekolah ataupun institusi di luar, sehingga ketika di rumah kita tidak memberikan ilmu ataupun pengajaran apa-apa. Maka bagi para muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, disinilah peran kita sebagai orang tua untuk mendidik, ya. Jadi didikan yang dari luar juga penting, dari sekolah ataupun dari luar keluarga, tetapi pendidikan adab, pendidikan akhlak dan pendidikan moral itu terpenting dalam keluarga, karena orang tua sebagai the role model adalah sebagai model ataupun orang yang dicontoh. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid. Mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Malaikat penjaga gunung berkata, kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Anas bin Malik merupakan putra dari pasangan Malik bin Anad dan Ummu Sulaim yang telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Terkenal dengan jiwa jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diijabah dan didengarkan. Seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah SAW bersama Anas. Wahai Rasulullah SAW, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini. Maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu, kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah SAW hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah SAW, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW atas permintaan ibunya berupa Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah SAW tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120 dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair, dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid, salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah SAW adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang sholat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Para sahabat Rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat Muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha, para Muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talha hanya ditutupi kain saja. Namun anehnya, jenazah Abu Talha tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talha membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimum Pagi.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Kamis 21 Mei 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni, Warta Intimung selengkapnya.

0: Harkitnas tahun 2026 adalah momentum percepatan digitalisasi smart government. Report berikut laporan Widayat.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau, Rabu 20 Mei 2026 pagi. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I. bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan resmi dari Komdigi dan dihadiri pejabat Forkopinda dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Malinau, ASN, TNI, dan Polri, serta pelajar. Wakil Bupati Malinau yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali merefleksikan sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Peristiwa tersebut disebut sebagai fajar menyingsing kesadaran bangsa, di mana semangat perjuangan mulai berubah dari perlawanan fisik menjadi gerakan pemikiran, organisasi, dan diplomasi yang melampaui cekat kedaerahan.
2: Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa, kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.
1: Wabub juga menambahkan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperdalam program digitalisasi dan penerapan smart government di seluruh lingkungan pemerintahan.
3: Nah, dalam Hari Kebangkitan Nasional ini selalu kita berkaca pada perjuangan Budi Utomo tahun 1908 tentang perjuangan pendidikan yang selalu digaungkan. Sekarang ini era digital. Digitalisasi, ya perjuangan tidak semata-mata untuk pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, tapi harus bisa mengembangkan diri. Jadi para generasi muda kita harus bisa mengembangkan diri karena zaman sudah berubah. Sesuai dengan program Smart Government yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau, ya saya kira tepatlah kita dalam Hari Kebangkitan Nasional ini untuk bisa bangkit mensejajarkan diri minimal dengan kabupaten kota yang sudah duluan lebih maju. Ya, dengan program Smart Government, kita akan memperdalam program-program digitalisasi. Ya, kita berharap di semua organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malinau ini sudah bisa melaksanakan Smart Government, sudah bisa melakukan transparansi digital. Ya, ini akan terus kita dorong.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gerakan pangan murah jelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan melalui tekan inflasi dan dorong produk lokal. Berikut laporan Widayat.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau kembali menggelar kegiatan gerakan pangan murah yang dipusatkan di Taman Jajo, Desa Malina Seberang, Kecamatan Malina Utara pada Rabu 20 Mei 2026 pagi. Kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga pasar serta menekan angka inflasi daerah di tengah meningkatnya permintaan kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Fren Tommy Lukas, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis pemerintah daerah menjelang Hari Besar Keagamaan. Berbagai kebutuhan pokok masyarakat disediakan dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran umum.
2: Pada saat ini kita sedang melaksanakan pasar murah dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan sekaligus untuk menekankan inflasi daerah ya. Makanya kita laksanakan kegiatan pada pagi hari dalam rangka kegiatan Hari Raya. Item yang kita jual hari ini, beras SHP, beras premium, bolok, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, telur lokal, cabai, dan tomat. Nanti yang kita, makanya kita lebih beras lokal yang kita pakai. Sayur-sayuran ini kita gandeng teman-teman milenial. Kebetulan dulu binaan saya juga waktu di Dinas Pertanian, jadi kita ajak kalian untuk jualan. Jadi jual sayur, pacoy, sama sawi. Itu juga binaan kita ke depan. Kita juga nanti kerjasama dengan teman-teman milenial ini untuk kita bantu untuk kasih benih, bibit.
1: Kegiatan gerakan pangan murah ini disambut antusias warga yang mengaku sangat terbantu dengan adanya alternatif pasar yang menyediakan barang lengkap, murah sekaligus mendukung hasil karya petani dan pengusaha lokal daerahnya sendiri. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar demikian Warta Intimong edisi hari ini. Saya Edi mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimong produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12

Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar untuk pagi hari ini. Ya, dan selanjutnya kita akan dengarkan update info prakirawan cuaca Kamis 21 Mei 2026 yang akan disampaikan dari BMKG Tanjung Harapan. Dan pagi hari ini bersama Bobby Agus Arianto.
2: Terima kasih dari Dirjen Perikanan.
3: Info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pendengar setia RRI Malinau. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Bersama saya Agus akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku hari ini Kamis 21 Mei 2026 hingga esok hari sebagai berikut. Untuk informasi perakiran cuaca di Kabupaten Malinau, secara umum pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang hingga malam hari nanti cuaca diperkirakan berawan dengan potensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi kabut. Suhu udara di Kabupaten Malinau pada hari ini diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya informasi perakiran cuaca di Kabupaten Tanah Tidung secara umum. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari hingga malam hari nanti cuaca diperkirakan berawan dengan potensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Tidung. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi kabut. Suhu udara di Kabupaten Tanah Tidung pada hari ini diperkirakan pada kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk informasi perakiran cuaca di Kabupaten Bulungan secara umum, pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan, sedangkan pada siang hingga malam hari nanti cuaca diperkirakan berawan dengan potensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bulungan. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi kabut. Untuk suhu udara di Kabupaten Bulungan diperkirakan berkisar pada 23 hingga 32 derajat Celcius. Perlu kami sampaikan juga bahwa perlu diwaspadai juga terkait potensi turun hujan berintensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang dan malam hari di wilayah Kecamatan Peso Hilir, Pujungan, Bahu Hulu, Kayan Selatan, Sungai Tubu, Sungai Boh, dan Mentarang. Selanjutnya untuk informasi arah dan kecepatan angin serta tinggi gelombang di sekitar perairan Kalimantan Utara, angin diprediksi bertiup dari arah utara dan barat dengan kecepatan 7 hingga 20 km per jam yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,75 meter di sekitar perairan Kalimantan Utara. Sedangkan di perairan Sulawesi bagian barat, diprediksi angin akan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,75 meter di sekitar perairan Laut Sulawesi bagian barat. Demikian update perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Malinau dan kabupaten sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat BMKG dan pendengar setia RRI Malinau dapat mengunjungi akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselor. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, demikianlah tadi kita dengarkan update info prakirawan cuaca pagi hari ini bersama Bobby Agus Arianto dari BMKG Tanjung Harapan.
3: Info cuaca.
1: Baik, pendengar, demikian untuk update info prakirawan cuaca pagi hari ini. Menjelang pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan. Beberapa saja lagu berikutnya kembali akan kami hadirkan menemani aktivitas pagi Anda. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 7 pagi hari ini, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti Berita Kaltara.
1: Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Gerakan pangan murah kembali digelar di Kota Tarakan. Tekan harga jelang Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Kegiatan GPM ini kan kita menekan inflasi di Kota Tarakan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, warga Tarakan kembali bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Gerakan Pangan Murah, GPM, digelar di halaman Masjid Al-Marid, Kelurahan Slumit, Tarakan Tengah, Rabu 20 Mei kemarin. Kegiatan ini hasil kolaborasi Badan Pangan Nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, TPID Tarakan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tarakan, Syahrul menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka stabilisasi harga dan menjaga inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Kegiatan GPM ini kan kita menekan inflasi di Kota Tarakan. Sasaran kita ya masyarakat kecil ini kan, karena untuk menstabilkan harga itu supaya masyarakat bisa bisa membeli dengan harga yang agak murah.
4: Di dalam rangka juga mengantisipasi harga menjelang Idul Adha,
2: menghadapi Idul Adha hari AKBN.
3: Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga subsidi. Beras SPHP misalnya, untuk ukuran 5 kg dari Bulog dilepas Rp60.000 per karung, sementara beras premium 5 kg Rp72.000 per karung. Ada juga paket sembako berisi minyak kita 2 liter, bawang putih setengah kilogram, bawang merah setengah kilogram, dan gula pasir 1 kg cukup dengan membayar Rp80.000. Tak hanya itu, tersedia juga cabai rawit Rp5.000 per bungkus, telur ayam Rp57.000 per piring, tepung, frozen food, hingga sayur dan hasil perikanan.
2: Ini terbatas karena kita agak kurang juga stoknya. Iya. Mungkin kita kalau untuk paket mungkin ada sekitar 336 paket.
4: Iya, 36 paket.
2: Ya, untuk berasnya mungkin sekitar 200 pack kali.
4: Berarti diperkirakan sampai jam berapa nih Bang dibuka?
2: Kita menunggu animo masyarakat sampai jam berapa mereka berbelanja di sini.
3: Sementara itu, antusiasme warga terlihat sejak pagi. Salah satunya Mardiana yang datang untuk mencari minyak goreng kita yang harganya melambung di pasaran.
5: Kalau saya ke sini mencari minyak sih.
2: Minyak. Memang kenapa Bu, minyak harganya
5: melambung tinggi.
2: Terus barangnya gimana?
5: Barangnya juga susah kalau seperti minyak kita gitu kan. Barang.
2: Susah didapat.
5: Ya, susah didapat.
2: Kalau mau nanya
5: pakai jatah.
2: Oh, pakai jatah kalau ada ya.
5: Sudah dikasih jatah kayak yang 2 kilo kita paling dapat 2
3: paket. Dengan digelarnya gerakan pangan murah ini, Mardiana mengaku sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhannya, terutama minyak goreng yang sangat dibutuhkannya untuk berjualan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Indonesia mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi yang bekerja mirip seperti teknologi yang selama ini diterapkan di Jepang, bernama Earthquake Early Warning System, yang masih dalam tahap uji coba.
6: Di Jepang ya, sensornya itu tidak hanya di daratan, tapi di dasar laut pun sudah ada sensor gempa bumi.
7: Indonesia mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi yang bekerja mirip seperti teknologi yang selama ini diterapkan di Jepang bernama Earthquake Early Warning System atau EEWS yang masih dalam tahap uji coba. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Hilmi menjelaskan bahwa cara kerja EEWS memanfaatkan perbedaan kecepatan antara gelombang gempa primer dengan kecepatan penyampaian informasi secara digital. Saat sensor mendeteksi gelombang awal gempa, notifikasi langsung dikirimkan ke perangkat masyarakat, bahkan sebelum guncangan benar-benar dirasakan.
6: Di Jepang ya, sensornya itu tidak hanya di daratan, tapi di dasar laut pun sudah ada sensor gempa bumi. Mereka memanfaatkan kecepatan teknologi informasi. Ketika terjadi guncangan primer ya, gempa primer, mereka sensor di dasar laut sudah menyampaikan informasi ini ke pengguna gadget. Jadi kecepatan guncangan gempa dengan kecepatan sampainya informasi ini lebih cepat sampainya informasi. Kita juga sedang membangun ya, namanya EEWS ya. Jadi Earthquake Early Warning System. Masih percontohan ya.
7: Hilmi menegaskan, manfaat utama dari sistem ini adalah bertambahnya waktu bagi masyarakat untuk bergerak menyelamatkan diri. Meski hanya selisih beberapa detik, waktu tambahan itu dinilai sangat berarti dalam situasi darurat gempa. Meski sistem ini belum menjangkau Kalimantan Utara, Hilmi menyebut Indonesia sudah melangkah ke arah yang benar. Ia berharap pengembangan EEWS dapat terus diperluas ke wilayah-wilayah lain yang juga memiliki potensi kerawanan gempa. Siap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, fokus berwirausaha mengembangkan bisnis ekoprint pasca pensiun dari pegawai negeri sipil. Wawancara berikut ada Jafar bersama Ibu Rini, owner Retno Ayu Ekoprint.
8: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ibu Rini selaku owner Retno Ayu Ekoprint. Nah, beliau merupakan pensiunan dari dinas apa nih? Saya lupa ini.
9: Dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan.
8: Pensiun bukan malah bersandaria,
9: ya? Iya.
8: Malah sebaliknya membuka usaha ekoprint.
9: Ya, saya lihat sangat mudah, ya kan, untuk ekoprint ini ternyata tidak perlu peralatan yang ribet, kemudian pengerjaannya juga tidak sulit. Ya, sangat mudah sekali bisa dilakukan di tengah-tengah waktu kapan saja gitu. Jadi tidak tergantung cuaca dan lain-lain.
8: Karena sebenarnya kan motif-motif dari ekoprint ini daun nih.
9: Iya.
8: Ini murni ngambil tumbuhan atau seperti apa?
9: Iya, daun. Masuk ke halaman rumah saya, kiri kanan itu saya tanami semua tanaman yang saya gunakan untuk motif di kain ekoprint. Semua bunga, kemudian daun, bahkan rumput-rumput tuh bisa juga saya gunakan. Ya, bisa semua.
8: Ada kesulitan nggak, Bu, dalam hal membuat satu lembar kain?
9: Nggak ada.
8: Nggak ada ya?
9: Iya, bahkan saya satu hari bisa menghasilkan sampai 5 lembar.
8: Itu cukup banyak ya. Nah, ketika satu lembar kain ini bisa jadi apa ya? Mungkin biar pemirsa tahu nih.
9: Bisa jadi baju tentunya ya, ada baju, kemudian juga jadi ekoprint itu tidak hanya di kain saja, tetapi bisa di kulit. Kulit sapi.
8: Ini termasuknya?
9: Nah, ini kulit sapi, ya kan, jadi bisa dibuat tas.
8: Jadi, ini salah satu dari hasil ekoprint ya?
9: Ya.
8: Kulit sapi, Ibu ya?
9: Kulit sapi.
8: Oh, jadi dia bisa dicetak di atas kulit sapi ya?
9: Ya, terus ini kan, apa namanya? Tote bag. Ya, bisa di tote bag. Kemudian
8: jadi baju.
9: Ya, jadi baju.
8: Oke. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk ini yang dijual kan kainnya ya?
9: Kain.
8: Satu lembar kain itu ukurannya berapa nih?
9: Jadi kain itu juga bermacam-macam. Ada kain sutra, semacam ini kain sutra. Sutra Singapura ya, kemudian di katun.
8: Katun
9: seperti ini katun. Nah, ini kain katun.
8: Iya,
9: katun. Kemudian ini juga sitra. Saya punya jargon itu kan reflection of natural beauty. Jadi kembali ke kecantikan kita itu kembali ke alam ya. Berasal juga dari alam.

0: berasal dari alam, ya, benda baik dari motifnya, kemudian dari bahan pewarnanya, itu semua berasal dari alam.
1: Oke, okay. Ya cukup menarik perbincangan kita dengan Ibu Rini selaku owner dari Retno Ayu Eco Print. Nah, mudah-mudahan dari perbincangan kita ini, Bu, banyak memberikan inspirasi pada masyarakat maupun yang ingin belajar juga bisa. Mungkin saya berterima kasih atas waktu Ibu.
0: Kasih.
1: Ya, nanti kita kapan-kapan kita ngobrol kembali.
0: Oke, terima kasih.
1: Baik, demikian wawancara saya dengan Ibu Rini selaku owner Eco Print. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Kuota keberangkatan jamaah haji asal Kabupaten Malinau diproyeksikan mengalami peningkatan secara bertahap mulai tahun 2028.
1: Jadi kemarin-kemarin waktu haji ini masih bergabung di Kementerian Agama, kita selalu setiap tahunnya untuk Provinsi Kaltara ini menggunakan protek kabupaten.
2: Kuota keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Malinau diproyeksikan meningkat secara bertahap mulai 2028. Setelah pada tahun 2026 dan 2027 tidak memperoleh kuota murni, Malinau dijadwalkan kembali memberangkatkan 9 jemaah pada 2028. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 24 orang pada 2029 dan 65 orang pada 2030. Perubahan kuota haji daerah terjadi seiring pembentukan Kementerian Haji Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malinau, Umar Maya, mengatakan perubahan kelembagaan tersebut berdampak pada sistem penetapan kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji. Perubahan kebijakan tersebut juga diikuti penyelesaian masa tunggu keberangkatan haji secara nasional menjadi 26 tahun.
1: Jadi kemarin-kemarin waktu haji ini masih bergabung di Kementerian Agama, kita selalu setiap tahunnya untuk Provinsi Kaltara ini menggunakan protek kabupaten. Baik provinsi atau kabupaten, ini gubernur yang menentukan kuota haji. Maka waktu itu Malinau mendapatkan setiap tahunnya 50 orang plus 1 lansia, yaitu 51 orang. Namun setelah adanya perubahan Undang-Undang Haji Nomor 14 Tahun 2025, di pasal 13 itu diubah bahwa baik kuota provinsi maupun kabupaten itu ditentukan langsung oleh menteri. Sehingga perubahan itu terjadi, ditentukan bahwa waiting list untuk jamaah itu sekarang 26 tahun. Dan sementara yang terjadi sebelum-sebelumnya, setiap kabupaten itu tidak sama. Ada yang 40 tahun, masa tunggunya, ada yang 30 tahun, dan ada yang di bawah 17 tahun, seperti Malinau kemarin 15 tahun.
2: Akibat penyesuaian masa tunggu nasional dan formula pembagian kuota baru, Malinau tidak memperoleh kuota murni pada 2026 hingga 2027 karena jemaah dalam waiting list saat ini rata-rata pendaftar tahun 2014. Meski demikian, pada 2026 Malinau tetap memberangkatkan 2 jemaah yang merupakan jemaah lunas cadangan tahun 2025. Hadi Resplin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Malinau Jakaria menegaskan semangat perjuangan Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908 dan berfokus pada perjuangan di bidang pendidikan kini harus diartikan ulang dan disesuaikan dengan tantangan zaman.
3: Dalam hari kebangkitan nasional ini selalu kita berkaca pada perjuangan Budi Utomo tahun 1908.
4: Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau, Rabu 20 Mei 2026 pagi. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I. bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan resmi dari Komdigi dan dihadiri pejabat Forkopimda dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Malinau, ASN, TNI, dan Polri serta pelajar. Wakil Bupati Malinau yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali merefleksikan sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Peristiwa tersebut disebut sebagai fajar menyingsing kesadaran bangsa, di mana semangat perjuangan mulai berubah dari perlawanan fisik menjadi gerakan pemikiran, organisasi, dan diplomasi yang melampaui cakat kedaerahan.
5: Kebijakan ini kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa, kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.
4: Wabub juga menambahkan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperdalam program digitalisasi dan penerapan smart government di seluruh lingkungan pemerintahan.
3: Nah, dalam Hari Kebangkitan Nasional ini selalu kita berkaca pada perjuangan Budi Utomo tahun 1908 tentang perjuangan pendidikan yang selalu digaungkan. Sekarang, era sekarang ini era digitalisasi, ya perjuangan tidak semata-mata untuk pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, tapi harus bisa mengembangkan diri. Jadi para generasi muda kita harus bisa mengembangkan diri karena zaman sudah berubah. Sesuai dengan program Smart Government yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau, ya saya kira tepatlah kita dalam Hari Kebangkitan Nasional ini untuk bisa bangkit mensejajarkan diri minimal dengan kabupaten kota yang sudah duluan lebih maju. Ya, dengan program Smart Government kita akan memperdalam program-program digitalisasi. Ya, kita berharap di semua organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malinau ini sudah bisa melaksanakan Smart Government, sudah bisa melakukan transparansi digital. Ya, ini akan terus kita dorong.
4: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, perdana menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang ke-10, Malinau matangkan persiapan awal dengan membentuk kepanitiaan.
6: Apa menindaklanjuti surat keputusan gubernur nomor 721 tentang penunjukan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah MTQ Provinsi Kalimantan Utara ke-10.
2: Kabupaten Malinau mulai membentuk kepanitiaan musabaqah tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. MTQ tingkat provinsi tersebut menjadi yang pertama digelar di Malinau dalam 10 tahun terakhir. Wakil Bupati Malinau Jakaria mengatakan, pembentukan panitia dilakukan menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang penunjukan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah.
6: Ini kita melanjutkan apa menindaklanjuti surat keputusan Gubernur nomor 721 tentang penunjukan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah MTQ Provinsi Kalimantan Utara ke-10 tahun 2026. Ini adalah pembentukan draft, pembentukan kepanitiaan, karena dalam surat keputusan gubernur itu, kepanitiaan itu diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Malinau melalui LPTK.
2: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Malinau ingin memberikan kesan terbaik pada seluruh peserta dan tamu yang hadir dari kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. Terlebih, pelaksanaan MTQ tingkat provinsi di Malinau menjadi yang pertama sejak pemekaran daerah tahun 1999. Jakaria berharap kepercayaan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilaksanakan secara maksimal. Ia juga berharap pelaksanaan MTQ mampu meningkatkan semangat masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kegiatan positif lainnya. Adin Gaflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, gerakan pangan murah jelang Idul Adha sebagai langkah strategis pemerintah Malinau dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Rangka Hari Raya Idul Adha dan sekaligus untuk menekankan inflasi daerah ya.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau kembali menggelar kegiatan gerakan pangan murah yang dipusatkan di Taman Jajok, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara. Pada Rabu 20 Mei 2026 pagi, kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga

0: item yang kita jual hari ini, beras SAP, beras premium, bolok, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, telur lokal, cabai, dan tomat. Nanti yang kita, makanya kita lebih beras lokal yang kita pakai. Saya selalu kita gandeng teman-teman milenial. Kebetulan dulu binaan saya juga waktu di Dinas Pertanian, jadi kita ajak kalian untuk jualan. Jadi jual sayur, pacoy, sama sawi. Itu juga binaan kita ke depan. Kita juga nanti kerjasama dengan teman-teman milenial ini untuk kita bantu untuk kasih benih, bibit.
1: Kegiatan gerakan pangan murah ini disambut antusias warga yang mengaku sangat terbantu dengan adanya alternatif pasar yang menyediakan barang lengkap. Murah sekaligus mendukung hasil karya petani dan pengusaha lokal daerahnya sendiri. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringat dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Gerakan pangan murah kembali digelar di Kota Tarakan. Tekan harga menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kuota keberangkatan jamaah haji asal Kabupaten Malinau diproyeksikan mengalami peningkatan secara bertahap mulai tahun 2028. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian berita Kaltara.

0: edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1.5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10.5 juta atau senilai $180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah pendengar mulai menerapkan dan menyiapkan arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2027. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Gedung DPR RI Jakarta. Prabowo menegaskan APBN bukan sekedar dokumen fiskal, melainkan instrumen utama negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro sebagai dasar penyusunan APBN 2027. Menurut Presiden, APBN harus dipahami sebagai alat perjuangan negara dalam menjalankan amanah konstitusi. Ia mengatakan setiap rupiah dalam APBN dirancang untuk melindungi rakyat dan memperkuat pondasi ekonomi nasional. Dan pendengar, ia menekankan APBN tidak boleh dipandang hanya sebagai catatan penerimaan dan belanja negara. Menurutnya, APBN merupakan instrumen strategis untuk memastikan pembangunan berjalan searah dengan cita-cita kesejahteraan nasional. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh,
0: yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
2: Iya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3
1: Indonesia dengan warta berita.
2: Kan BPKF, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara regular